0: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

Seterusnya Budoyo pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk Anda, informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok di Melepet Pasar. Dan pagi hari ini saya akan hadirkan informasi harga yang berlaku di Pasar Nanggulan Kulon Progo untuk hari ini. Kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium per kilogramnya Rp14.000, sementara beras premium Rp14.500 per kilogram. Harga gula pasir, untuk gula pasir curah Rp18.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga minyak goreng kemasan premium Rp22.000 per liternya, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Harga daging sapi untuk kualitas 1 Rp155.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga daging ayam kampung per kilogramnya Rp80.000, untuk daging ayam ras Rp39.000 per kilogram. Harga telur, untuk telur ayam kampung per kilogramnya Rp50.000, sementara telur ayam ras Rp24.000 per kilogram. Berikutnya untuk komoditas pertanian, harga cabai hijau keriting Rp30.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp45.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp65.000. Beralih ke bumbon, untuk harga bawang bombay Rp27.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, bawang putih honan Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih cutting per kilogramnya Rp36.000. Untuk harga ikan kembung Rp45.000 per kilogram, untuk ikan lele per kilogramnya Rp26.000. Beralih ke harga sayur mayur, untuk kacang panjang di pasar Nanggulan per kilogramnya kacang panjang Rp10.000, kangkung Rp5.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, sawi hijau Rp8.000 per kilogram, kol atau kubis Rp12.000 per kilogram, dan untuk tomat sayur Rp6.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Nanggulan Kulon Progo yang kami informasikan untuk Anda. Kami himpun dari kulonpokokap.co.id untuk Melepet Pasar. Si.

0: kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Contoh sambutnya Alex Lowe dari Niken Salindri bareng sama Kevin Ihza dengan Cerita Loro. Ini adalah sebuah lagu aja nggih. Bukan berarti apa-apa gitu nggih. Yang penting kalau ada sesuatu yang kurang mengenakan itu menjadi satu bahan kita untuk merefleksikan diri atau bermuhasabah begitu nggih. Apa yang mesti kita lakukan dari sebuah peristiwa yang terjadi. Misalnya dalam kondisi kurang sehat, oh berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Mungkin kita dalam menjaga kesehatannya kurang begitu teliti, kurang begitu jeli, begitu nggih. Nah, dengan mengambil hikmah dari satu peristiwa itu bisa menjadi satu motivasi kita untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki dalam hal misalnya menjaga kesehatan itu, oh mungkin kemarin-kemarin pola makannya kurang teratur atau istirahatnya kurang, olahraganya juga mungkin kurang. Nah, itu menjadi satu hikmah yang bisa diambil dari satu peristiwa yang sudah berlalu. Baik, saya akan berbagi informasi lagi untuk Anda Sutresno Budoyo. Kali ini adalah satu informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh RRI bersama dengan Radio Televisi Malaysia atau RTM dan juga Radio Television Brunei atau RTB yang menyelenggarakan program Bermukun Seborneo 2026 yang akan diselenggarakan di RRI Yogyakarta. Kemarin sore kita sempat berbincang dengan tiga delegasi begitu dari Malaysia dan juga dari Brunei Darussalam, bahwa mereka juga ketika datang ke Yogyakarta langsung disambut dengan keramahan, kemudian juga diperkenalkan dengan kuliner-kulinernya yang luar biasa. Nah, rencananya ya kegiatan atau program ini akan diselenggarakan beberapa hari dari tanggal 28 sampai tanggal 3 Oktober 2026. Tentunya ini adalah salah satu cara untuk mempererat silaturahim antara Malaysia, Indonesia dan juga Brunei Darussalam, karena tentunya banyak seni budaya yang hampir sama begitu nggih, karena serumpun, terutama adalah saudara kita yang ada di wilayah Kalimantan. Begitu nggih, informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: satu koleksi lagu dari Rina Aditamas tersebut ya, dengan Nemu. Bahwa kita di pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, di mana jam-jam sibuk ya di ruas jalan di daerah istimewa Yogyakarta membutuhkan konsentrasi yang optimal bagi panjenengan yang akan beraktivitas. Harus betul-betul konsentrasi, jaga kondisi kendaraan, kemudian juga jaga kecepatan, begitu nggih. Kalau semuanya pengen cepat sampai di tujuan, memang semuanya harus sama-sama berbagi jalan, begitu. Nah, pagi hari ini cuaca di Kota Baru sudah mulai cerah tersebut ya, dan juga lebih ke terik ya, karena jam segini sudah mulai terik karena matahari sekarang ini terbitnya lebih awal ya, setengah enam sudah mulai kelihatan mataharinya, begitu. Baik, dan kali ini berbagi informasi untuk Anda kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Ini akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG. Kali ini ada perakirawan Anang Aryana akan menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta edisi hari ini, Rabu 30 September 2026, yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola belokan angin di sekitar Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu terpantau pula pola perlambatan kecepatan angin di wilayah Jawa. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY, dengan potensi hujan ringan di wilayah utara DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk wilayah DIY pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan, sementara untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Aryana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Program 4 RRI Ngayu Yogyakarta.

0: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to fair.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dewe. Makani wak gari klik, milih dewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat jadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Oh!

0: Kumalasari Sutarso Budoyo dengan Kawitaning Sinawang hadir untuk Anda di pagi hari ini mendekati di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya berbagi informasi untuk Anda. Informasi cuaca untuk wilayah Temon di kawasan Bandara YA dan sekitarnya. Dan kali ini BMKG sudah menyiapkan perakirawan Arum yang akan menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar radio dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Rabu 30 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dan dini hari berpotensi terjadi kekaburan udara basah. Untuk jarak pandang secara umum berkisar di antara 3 hingga 10 km dan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI Ngayu Jakarta.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, dukungan terhadap pembangunan rumah sakit di wilayah utara disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo, Lajio Yok Mulyono menilai pembangunan rumah sakit di kawasan tersebut sangat diperlukan. Saat ini layanan kesehatan di kawasan Wates dan Sentolo. Masyarakat di wilayah utara membutuhkan layanan kesehatan lanjutan dan harus mencari fasilitas kesehatan hingga keluar daerah. Beberapa tujuan rujukan masyarakat antara lain Sleman di daerah istimewa Yogyakarta, Purworejo dan Magelang di Jawa Tengah. Menurut Lajio, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan fasilitas rumah sakit yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah utara Kulon Progo. Beralih ke informasi lain, PT Bandara Pura Indonesia atau Incheon Airports melalui kantor regional 4 bersama Bandara Internasional Yogyakarta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Program tersebut adalah Incheon Airport Ramah Difabel. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun kedua PT Angkasa Pura Indonesia. Selain itu juga berfokus pada penguatan fasilitas dan aktivitas organisasi untuk menunjang program pendidikan, advokasi dan penguatan kapasitas anggota. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh Budaya Nuswantoro. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Yang pertama, ayah, ibu. Kedua, terhadap mertua.

Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan hiasan Pakubuwono IV dalam Serat Wulan Reh. Isinya

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha pengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
3: Halo, Dok. Kapan le mulai?
4: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
3: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungok keret ini gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
4: Pak, yang di HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, hampir 200 peserta mengikuti jelajah edukasi dasar JED Sekolah Eksperimental Mangunan Sleman. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dengan latar belakang pendidikan humanis. Selain 200 peserta yang hadir, pelaksanaan JED ketiga tahun 2026 ini juga diikuti peserta secara online melalui streaming, baik dari Solo, Bandung, Magelang, maupun Yogyakarta. Forum tersebut menjadi cara berbagi pengalaman antar peserta. Apalagi sebagian besar peserta merupakan kaum pendidik dan karyawan. Dr. Bernardus Singgih Kuritno, pengurus Yayasan DED dalam sambutannya mengajak keterlibatan masyarakat. Yayasan Dinamika Edukasi Dasar atau DED membuka kesempatan seluas-luasnya bagi guru dan sekolah untuk membagikan praktik. Beralih ke informasi lain. Tiga mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM berhasil menyabet gelar First Winner sekaligus Gold Medal subtema Food dalam ajang Third International Student Summit atau ISS di Kuala Lumpur, Malaysia. Prestasi internasional tersebut diraih oleh Prima Cendekia Nirmala Afiatri dan Bangkit Setioko dari Fakultas Peternakan UGM, serta Nataya Asri Syarayat dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Tim ini berada di bawah bimbingan Insinyur Galuh Adi Insani. Tim UGM mengusung gagasan bertajuk SoSafe Integrating Acid Whey, yakni inovasi pemanfaat limbah hasil samping industri susu atau acid whey. Dosen pembimbing tim, Galuh Adi Insani, menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan potensi besar kolaborasi lintas disiplin ilmu. Ketua tim UGM Prima Cendekia Nirmala Afiatri menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan bergengsi tingkat internasional ini. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutrisno Budi, selamat pagi. Bertemu kembali di Kamar 4 RRI Yogyakarta untuk kesempatan pagi hari ini. Bersama saya Semi Prabowo, sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajakkan untuk berbincang dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir di studio program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini tersebut ya, topik kita adalah kunci UMKM berkembang dan perkuat ekonomi keluarga. Ya, tersebut ya. Seperti kita ketahui bahwa UMKM merupakan salah satu fondasi penting ya, dalam perekonomian masyarakat. Bagi banyak keluarga, UMKM bukan sekedar sebagai sumber pendapatan, tapi juga menjadi sarana untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan juga membangun ketahanan keluarga menghadapi berbagai perubahan ekonomi. Namun memang kita akui bahwa perkembangan UMKM ini tidak cukup hanya dengan kemampuan menghasilkan produk, tapi juga pelaku usaha ini dituntut untuk mampu memahami kebutuhan pasar, kemudian juga menjaga kualitas dan juga mengelola keuangan. Nah, dinamika UMKM pengelolaannya ini akan kita perbincangkan dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir di studio program 4 RRI Yogyakarta. Akan saya sapa satu persatu yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama dari Dinas Koperasi UKM DIY ada Ibu Vivi atau Ibu Veronica Stioning Tias Prativi SSI. Pengaten sih, beliau adalah Kepala Bidang Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Vivi.
1: Selamat pagi, Pak Semi.
0: Kabar baik, Bu Vivi?
1: Baik, Tuhan,
0: alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia rawuh pagi hari ini, Bu Vivi. Dan setelah tadi Bu Vivi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, nah, kedua narasumber berikutnya adalah pelaku UMKM. Nah, kali ini akan saya sapa satu persatu. Ada Bu Eni Dwiningsih dari UMKM Bening. Selamat pagi, Bu Eni.
2: Selamat pagi, Mas Semi.
0: Kabar baik, Bu Eni?
2: Iya, kabar baik, sehat.
0: Terima kasih.
2: Mas Semi juga sehat.
0: Terima kasih juga, Bu Pangestuni pun sehat juga. Dan selain Bu Eni, ini juga hadir bersama kita pelaku UMKM, namanya UMKM Karunia. Begitu, ini sudah rawuh, ada Bu Hajah Yanuasih SPD. Selamat pagi, Bu Yanuasih.
3: Iya, sugeng injeng Mas Semi Prabowo.
0: Kabar baik, Bu.
3: Alhamdulillah, saya Mas Semi Berkes Waras menika saged sowan.
0: Datang ke Jogja dari kapan, Bu?
3: Baru saja.
0: Baru saja.
3: Meluncur.
0: Dari lantai 2 ya, Bu, ya.
3: Alhamdulillah lancar, Mas Semi.
0: Baik, terima kasih ketika narasumber sudah bersama dengan kita di kesempatan kali ini. Dan untuk Anda tersebut yo, nanti ya akan bergabung pengin ikut urun rembuk ya toh diskusi, nanti monggo bisa di 552219 dan juga bisa bergabung di WA di 0895014410666. Saya akan memulai ke Bu Vivi dulu. Bu Vivi, kita juga pengin tahu, Bu, kalau saya lihat di apa bagannya Dinas Koperasi itu kan ada bidang usaha mikro, ada bidang usaha kecil menengah, begitu nggih, Bu. Nah, kalau jenengan kan lebih banyak ke usaha mikro, Bu, ya. Yeah. Bidang usaha mikro. Nah, ini apa sih, Bu, yang membedakan kan biasanya jadi satu tuh UMKM begitu, Bu. Ternyata kan UM sendiri KM sendiri, Bu, ya. Atau seperti apa, Ibu, monggo?
1: Nggih, Mas Semi. Jadi kita itu mengacu pada PP 7 tahun 2021. Di situ dibagi berdasarkan omset dan modal usahanya untuk pelaku usaha itu nggih. Jadi kalau omset sampai 2 miliar per tahun itu masih termasuk skala usaha mikro. Kalau sudah memiliki omset lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar dalam setahun, itu masuk skala usaha kecil. Kemudian untuk omset 15 miliar di atas 15 miliar sampai 50 miliar dalam setahun itu masuk usaha menengah. Di luar itu sudah bukan binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah lagi karena sudah menjadi pelaku usaha besar.
0: Yeah.
1: Nah, itu dilihat dari omset, kemudian dari permodalan, selain tanah dan aset itu nanti ada skala di bawah 1 miliar, kemudian 1 sampai 5 miliar, kemudian 5 sampai 10 miliar mana yang masuk dulu kuota di situ ya, maksudnya modalnya dia sudah 1 sampai 5 tapi omsetnya di bawah 2 miliar ya dia sudah masuk skala kecil.
0: Jadi ada beberapa apa namanya patokannya ya Bu ya. Kalau sudah masuk patokan ini berarti nanti masuk kategori yang ini gitu ya Bu ya. Bu, kalau di DIY ini Bu, dari mungkin juga ada data Bu ya. Seberapa besar sih Bu yang memiliki usaha mikro ataupun juga mungkin usaha kecil dan usaha menengah itu untuk

0: 7.744 pengusaha ya, yeah. Mas Emi. Kemudian yang masuk di skala mikro itu ada 329.487, mm-hmm. Kemudian kecil ada 16.126, dan menengah itu hanya 2.131,
1: yeah.
0: Ini data di tahun 2025,
1: mm-hmm. Baik, dari sekian banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah ini, untuk kemudian mempengaruhi tingkat ekonomi DIY itu bagaimana, Bu?
0: Ya, kalau skala usaha mikro itu kan berarti omsetnya belum besar ya.
1: Gye.
0: Berarti nanti untuk ke perekonomian keluarga kan sumbangsihnya juga belum
1: signifikan
0: begitu, karena masih banyak yang mungkin tidak fokus berjualan setiap hari, mm-hmm. Mungkin ada yang seperti itu.
1: Untuk samben gitu ya, Bu,
0: untuk
1: ya,
0: samben itu,
1: mengisi waktu gitu.
0: Nah itu masih ciri khas usaha mikro sebagian besar ya, kalau yang sudah 1 miliar ke atas mungkin sudah enggak, mm-hmm. Tinggal di ini tingkatkan lagi ya. Tapi yang di bawah 500 juta omset setahun itu kadang saya ketemu itu, ya saya, suami saya bekerja, kemudian saya berusaha ini ya hanya untuk kalau nek istilahnya kalau pengen ya buka open PO, nanti kalau pas enggak ya enjoy aja. Padahal kalau itu difokuskan lebih serius pasti akan memberi dampak terhadap keluarga signifikan,
1: yeah,
0: banyak, yeah. Buktinya pengusaha-pengusaha yang lain yang kemudian rutin berjualan bagaimanapun caranya, bukan kalau ada event saja kayak, mm-hmm. Gitu, ada pameran atau bazar saja atau buka PO saja, tetapi membuka channel-channel yang lain. Kami punya market hub si Bakul juga, nanti bisa untuk penampilan penjualannya. Kemudian siapa tahu ada yang order lewat market hub kami, kemudian, yeah. Juga banyak marketplace yang lain. Channeling untuk bisa berjualan setiap saat itu sekarang sudah sangat terbuka.
1: Iya, baik. Bu Vivi, saya juga ingin tahu kalau dari sekian ratus ribu pelaku UMKM itu, adakah datanya sektor apa yang paling banyak, Bu?
0: Kalau dari data di kami memang untuk produk makanan dan minuman ya, yeah. Ini karena kebutuhan masyarakat juga dan kemampuan membeli produknya ada di sektor makanan dan minuman itu.
1: Sebagian besar di situ ya, Bu, ya, yeah. Makanan dan juga minuman. Baik, terima kasih Bu Vivi. Saya beralih ke Bu Eni dulu. Bu Eni ini punya usaha namanya apa, Bu? Bening. Baik, kemudian kalau dari usahanya apa aja nih, Bu?
2: Saya itu UMKM di, mm-hmm. bidang membuat jahe
1: instan. Lebih dekat, okay. dengan mic, Bu. Mungkin bisa digeser,
2: Bu. Betul.
1: Nah, ngatan nggih.
2: Lupa.
1: Kadang suwantren lagi bisa didengarkan dengan jernih. Jadi
2: Bening
1: nggih.
2: Apa namanya, nama brand saya. Brandnya sebenarnya Bening itu di situ ada nama saya kan, Mas Emi. Cuma ditambah depan dan belakangnya saja.
1: Nggih. Jadi usahanya adalah
2: Jahe instan
1: begitu. Jahe instan itu dalam bentuk
2: serbuk
1: ya, Bu. Ya? Dari tahun berapa, Bu, ini jenengan?
2: Setelah pensiun, Mas Emi.
1: Setelah pensiun.
2: Ya, untuk mengisi waktu sebenarnya daripada longok.
1: Iya. Jadi sudah berapa tahun kalau dihitung?
2: Jadi 5 tahunan.
1: 5 tahunan ya.
2: Dengan apa ya? Pasang surutnya kadang. Ya, Bu Vivi, ini produk itu bisa produksi, kalau nanti di pemasarannya kurang lancar juga susah juga, Mas Emi.
1: Awal mula memilih usaha ini apakah memang keinginan dari dulu atau kok dilelah aja pengen gitu, Bu?
2: Gini, Mas Emi, ada cerita sedikit ya. Dulu saya kan ngajar anak-anak, mm-hmm. untuk membuat ini jahe instan, karena saya mengajar anak-anak luar biasa. Jadi kita perbanyak ke keterampilannya, kalau untuk akademiknya jadi lebih banyak ke keterampilannya. Jadi mencoba untuk membuat jahe instan.

0: Nah itu sudah saya pensiun kok. Setelah 1 tahun saya jalani, ya enjoy-enjoy aja Mas Emi. Tapi kok ngapain kalau nggak ada, kok untuk ngisi waktu luang ini sudah nggak dinas lagi ya. Terus saya coba lanjut, dulu pernah ngajar, jadi tak ulang lagi. Bisa untuk membuat produksi itu, jahe instan itu.
1: Jahe instan berarti itu dikerjakan sendiri Bu atau?
0: Oh, sendiri saja.
1: Sendiri ya Bu.
0: Iya.
1: Ya?
0: Oh. Jadi cuma di rumah saja. Jadi untuk
1: buat
0: apa
1: kegiatan ya?
0: Iya, biar bergerak begitu.
1: Ini kalau kita lihat dari ini Bu, dari bahan-bahannya,
0: iya,
1: jahe. Berarti kan memang harus ada apa tahapan mencari bahan-bahan yang terbaik, iya, begitu. Iya. Kalau untuk jahe itu bahan yang terbaik itu jahe jenis apa Bu? Kan ada banyak jenisnya.
0: Iya, ada jahe emprit, ada jahe merah, iya, begitu. Dulu itu saya pertama itu membuatnya jahe merah.
1: Gih.
0: Tapi kadang-kadang langka, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Dan dulu itu bisa mencapai 70.000 ada ya 1 kilonya.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Terus karena kadang-kadang ada, kadang enggak, terus saya pakai juga, ada konsumen yang jahenya kurang pedas katanya.
1: Oh,
0: itu
1: gitu,
0: oh kalau begitu saya jadi ya saya melayani aja ya, yeah, saya oh kalau itu yang paling pedas itu kayaknya jahe emprit gitu,
1: yeah,
0: terus saya mencoba yang untuk jahe emprit gitu. Yeah.
1: Kalau dari sisi untuk mencari bahannya,
0: bahan, ya,
1: gampang Bu?
0: Iya, lebih gampang. Lebih gampang jahe emprit.
1: Iya, yeah, iya,
0: yeah, yeah. Nanti di warung aja ada.
1: Oh, gitu,
0: ya.
1: Gitu.
0: Saya pernah ke pasar gitu. Yang penting adalah kita, kalau saya beli di tetangga dulu lah. Maksudnya warung di tetangga dulu. Gitu. Baru nanti kalau nggak ada baru cari. Pernah saya ke pasar juga ada ibu-ibu sudah sepuh itu ngadep apa itu jahe emprit itu satu tambir kecil itu, yeah, Mas Emi. Ini banyak kok ada jahe di sini, saya jalan aja terus.
1: Yeah.
0: Terus saya mampir ya terus. Tak beli semua itu, Mas,
1: yeah.
0: Berapa mbah saya lagi gitu. Terus apalah yang dibilang tak bayarin, Mas. Jadi gitu saya membeli yang di sekitar saja.
1: Iya, yeah, jadi ini kan memang karena ada usaha ini juga akan memiliki efek baik pada ekosistem ekonomi di sekitarnya ya Bu ya. Jadi dengan Mayoni Tonggo gitu nggih. Baik. Terima kasih Bu Eni, ada gambaran begitu sebetulnya berkaitan dengan usaha dari Bu Eni. Saya beralih ke Bu Yanuasi, UMKM Karunia Bu. Ini usaha apa Bu jenengan?
2: Yang terakhir apa yang pertama?
1: Nah, yang pertama dulu Bu.
2: Oh, yang pertama itu berliku-liku.
1: Dari
2: dulu saya ikut Mbah jualan tempe. Sampai Beringharjo cuma sepedaan dari Bantul.
1: Dari Bantul nggih.
2: Ya, sudah berjalan dengan itu. Saya sering di Kadipaten Kulon bantu apa itu ya pokoknya jasa tenaga.
1: Nggih.
2: Itu ada aplikasi taplak spray itu saya jual ke guru-guru, nanti ada uang masuk saya beli untuk jajan juga pada waktu masih sekolah. Berselangnya waktu saya pindah diambil Piyayi Gunung Kidul ya, di sana itu saya mencoba untuk membuat dolanan anak.
1: Yeah.
2: Itu dari triplek Mbak. Iya, triplek itu saya gereji, pakai gereji yang kecil gini loh. Ya itu setiap saat saya pelamir sendiri, saya gosok, menjadilah mainan anak, saya bungkusi, ada yang 5.000, 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, karena itu berupa apa? Ayunan seperti perahu itu. Belajar dari itu, saya langsung apa? Bermain dengan cat.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau itu memang sulit, saya minta tolong Pak pelukis. Tapi kalau cuma bebek apa anggur apa saya sendiri,
1: yeah,
2: itu lumayan juga loh Mas Emi. Lumayan karena satu triplek itu
1: bisa jadi berapa biji ya Bu ya?
2: Dulu itu triplek baru harga 8.000 apa ya? Maaf Mas. 40.000. Sekarang berapa tuh Mas?
1: Saya juga kurang tahu Bu.
2: Pada waktu sekitar 8.000. 8.000 itu menjadi banyak uang.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah. Tapi berjalannya waktu anak saya itu bisa jalan, seneng-senengnya melu dolanan. Kuas itu ditaruh di ember cat untuk ngecat batuknya.
1: Waduh.
2: Terus bapak, astagfirullahaladzim bu, golek gumbal, lereng-lereng lah mudulanan koyong. Is ibu asik, anak orang diopeni. Tapi anak saya juga senang lah. Semalam ikut bermain kok apa-apa diceti kok. Tapi bahayanya itu. Beralih ke Avon. Pada waktu itu Avon, saya juga jasa yang saya ajukan, saya menjadi kelinci percobaan loh mas. Karena suami kan ada di SMK, BP, orangnya sabar, pendiam, tapi mengajar kewirausahaan.
1: Oh begitu.
2: Yang dipakai saya untuk belanja Avon, anak-anak suruh apa multi level untuk kan. Apa untungnya 20.000 20%. Nanti saya yang 10%, yang 5% untuk sekolah, yang 5% untuk anaknya. Omset terakhir pada waktu gempa itu sebulan 4.600.000 itu kotor. Jadi kalau diambil 20%, ya itulah hasilnya. Tapi berselangnya ada gempa, akhirnya gedungnya ambruk dan sebagainya, tidak jalan. Saya berhenti. Kembali ke saya jualan sepatu. Sepatu satu bulan bisa 30 setel. Yang koden. Kalau yang bagus di Palbabang nih Pak Alif itu sampai 12 pasang. Dikalikan satu bulan dapatnya berapa. Belum itu jamunya. Jamu serbuk manjur, serbuk super, serbuk sehat, serbuk itu dari mana? Dari Jawa, dari Purwakarta, Banyumas, itu juga seminggu sekali datang, paling enggak saya setor uang 700.
1: Itu,
2: sepatu, sandal, pakaian. Pakaian itu sekali belanja saya 1 juta per minggunya. Jadi saya itu, saya suami diberi kesempatan izin, silahkan tidak menjadi pegawai enggak apa-apa, usaha tapi yang halal bu,
1: begitu,
2: dan tidak membahayakan itu. Berselangnya waktu itu juga saya juga ngajar Mbak Vivi itu, ngajar di TK, guru honor. Kalau masalah guru honor non sewu, saya abaikan, saya sudah ada gaji tersendiri. Karena gajinya cuma 16.000 sampai 35.000, terakhir itu 300, terus ada guru bantu 760. Usia 49 saya dihadiahi oleh pemerintah menjadi guru PNS. 60 tahun sudah saya pensiun, tapi saya tidak berhenti untuk berusaha membuat kue coro. Dan yang terakhir ini menggunakan kesempatan bagus, kelapa kan murah Mas Emi.
1: Oh ngeten.
2: Cuma 4.000-5.000. Saya kalau beli kelapa itu 12 butir. Sagilingke semua. Terus saya bumboni. Terus saya tidak menyebutkan merek ya, pilih merek minyak yang bagus, saya goreng, jadilah menjadi serundeng manis kering karunia sekarang. Nanti hasilnya.
1: Saya sudah tidak penasaran bu kalau itu.
2: Tapi kemarin, anu mas, kan pakai cup itu. Sekarang saya perbarui karena hari ini untuk lomba.
1: Packingnya pakai apa bu sekarang?
2: Sekarang pakai apa itu, plastik foil.
1: Oh gitu,
2: pakai speaker biar apa
1: sudah saya ke naik kini. Kelas.
2: Dilaporkan sama Mas Pak Wahyu ya.
1: Gitu,
2: saya sudah kenal karena ini anggota Sik Bagul. Itu Mas Emi cerita dikit tentang apa ya, perjalanan Salah. Hidup saya agar saya pergi itu apa ya, seneng lah. Pokoknya gitu. Mana-mana seneng karena ketemu dengan Mas Semi, Mbak Titi, Bu Pipi, Bu Bening, dan sebagainya. Saya silaturahmi selalu ada berkah barokah.
1: Begitu, baik, terima kasih Bu Yanuasi. Dan Bu Vivi, ini kan mari dari apa, dari dua pelaku UMKM ini kan juga menjadi salah satu gambaran UMKM di DIY begitu nggih, dengan segala dinamikanya, dengan segala apa mungkin kendala dan macam-macamnya begitu nggih. Dari dinas koperasi, dinas UKM, dinas koperasi UKM DIY Bu, tentu juga ada pembinaan-pembinaan bagi para pelaku UMKM ini. Apa sih bentuk-bentuk dari pembinaan dan juga mungkin untuk memberikan semangat nih bagi para pelaku UMKM Bu?
3: Mas Semi, ini salah satunya tadi sudah kenal dengan Kak Wahyu ya.
2: Pernah ke Semanu juga. Yang Kak belum Wahyu. Kan Pak Semi.
1: Tapi serundengnya sudah, Bu.
3: Serundengnya sudah. Bu Eni sudah pernah mendapat dampingan dari kami juga? Belum.
2: Belum.
3: Oh, belum. Ya berarti belum mencakup semuanya nih, ya. Ada ratusan
2: karena
3: ribu.
2: Cuma rumahan ya, Bu. Jadi bukan belum ini.
3: Oh, ini. Jadi kami itu ada konsultan PLUT.
1: Nggih.
3: Pusat Layanan Usaha Terpadu yang ini dikemandui Pak apa Kak Wahyu tadi. Itu siap ke tempat Bapak Ibu semuanya nanti untuk ya mungkin berkumpul nggih tidak sendiri-sendiri nanti ada satu RT apa se-RW atau kelurahan apa apa monggo itu untuk kemudian kami bisa mendampingi mulai dari yang dasar itu harus memiliki NIB terlebih dahulu. Nomor induk berusaha. Sudah kagungan semua, ye.
2: Sudah, Ibu. Berarti sudah. Ini sudah ada untuk pendampingan dari karena saya sudah punya NIB. Itu memang saya waktu itu langsung ke
3: Dinas Koperasi. Kami juga ada apa? Pendampingan di lobi kantor kami, Mas Semi. Jadi nanti pengusaha-pengusaha ini kalau yang ada kesulitan, walaupun itu bisa secara online sebenarnya daftarnya sendiri lewat oss.go.id, tetapi kalau kesulitan bisa rawuh ke lobi kantor kami, nanti ada Mbak Eka nanti siap mendampingi Bapak Ibu untuk apa saja permasalahan usahanya. Kemudian kalau di komoditas makanan minuman juga harus memiliki sertifikat halal. Sudah kagungan semua ya. Karena di Oktober ini kan wajib halal 2026 ini.
2: Satu dua hari loh itu, Bu. Cepat kan tunggu ya.
3: Cepat kan? Prosesnya cepat.
2: Cepat. Kalau sekarang lebih cepat lagi. Kalau dulu sampai nginep di hotel saya tuh. Di hotel tunggu.
3: Iya. Kami dari Dinas Koperasi juga memiliki fasilitasi baik yang self declare maupun yang reguler. Tapi kalau yang reguler memang sudah habis kuotanya. Yang self declare masih ada, nanti bisa menghubungi ke Dinas Koperasi jika ada yang memerlukan. Kemudian selain itu kami juga membantu skill pengusaha-pengusaha ini bagaimana untuk bisa pemasaran secara online. Karena di zaman sekarang ini kalau tidak merambah ke online ya pasti ketinggalan ya. Tapi kalau Ibu sudah online juga belum?
2: Online-nya baru manual.
3: WA bisnis, itu bisa. Paling tidak punya WA bisnis karena siapapun yang memiliki kontak Bapak Ibu-ibu pengusaha ini nanti bisa melihat produknya apa saja. Kemudian deskripsinya seperti apa, itu kan bisa dibuatkan katalognya di WhatsApp bisnisnya. Dan sekaligus harga produknya. Kadang customer itu kan malas nanya-nanya. Kalau sudah tahu
1: harganya
3: itu langsung cocok ya.
1: Langsung menghubungi ya, Bu.
3: Kemudian selain itu fasilitas dari kami, kalau kami melihat dari 6 aspek ya yang harus kita dampingi di pengusaha-pengusaha ini, mulai dari SDM-nya, kemudian kelembagaannya, kemudian dari sisi keuangannya. Sudah mencatat keuangannya belum?
2: Ya sudah, tapi kadang-kadang ya
1: literasi keuangannya memang harus ini ya, Bu ya.
3: Kalau menjadi pengusaha harus sudah punya catatan keuangan karena bisa melihat kembali perkembangan usahanya. Apakah saya itu untung apa enggak sebenarnya itu. Dan kami di Sibakul sekarang sudah ada fitur di mana Bapak Ibu pengusaha ini kita mohon setiap bulan update omsetnya di Sibakul. Untuk bisa update omset pastinya harus punya catatan keuangan terlebih dahulu. Walaupun mungkin saya itu cuman dapat omsetnya kalau ada pesanan saja. Jadi belum tentu setiap bulan ada omsetnya. Tidak apa-apa. Karena kami dari Pemda kan tidak mengharuskan ada omset tinggi terus setiap bulan atau harus ada omsetnya terus dalam satu tahun. Kami kan ingin mengetahui kondisi sebenarnya UMKM-UMKM yang ada di DIY itu seperti apa. Nah itu dari kerjasama melalui pelaporan omset di si Bakul Jogja tadi. Dan kemudian akan ada reward-reward buat UMKM yang rajin mengisi omset setiap bulannya di si Bakul. Di antaranya kita pertemukan dengan perbankan, kemudian ada apa reward dari perbankan tersebut, atau kemudian kami mencoba kolaborasi dengan akademisi. Nanti dari apa mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi itu bisa membantu membuatkan video profil produk Bapak Ibu yang rajin mengisi omset di si Bakul. Dan tahun depan kami akan mencoba fasilitasi kami itu diprioritaskan bagi mereka yang rutin mengupdate omsetnya di si Bakul. Ya, ini kan kami sekaligus mengajak UMKM untuk punya catatan keuangan juga.
1: Baik, Bu Vivi, Bu Yanwasi dan juga Bu Eni, kita jeda dulu sih Bu ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Sekaligus juga nanti kita akan buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Tetap bersama kami Susah Butoyo di Kawruh Perempat RRI Yogyakarta.

0: Suwon ya.
1: Walah, bola balik kok rung tembus-tembus iki teh sih. Kepiye iki? Aduh.
2: Ono apa to? Kok sajake nglokro ngono kuwi? Bola balik ndelok handphone wae.
1: Iki lho Mbak Yu, aku ki bar ndelok pengumuman. Durung lolos tes meneh. Piye iki? Padahal aku ra arep golek gawean, arep entuk duit. Aduh.
2: Walah. Lah nek arep entuk gawean ki ya memang kudu gelem sinau, kudu gelem obah. Mergo nek ra obah kuwi ora mamah.

Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Sutrisno Budoyo, terima kasih Anda masih tersetia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, masih di Kawruh, masih dengan tema kunci UMKM berkembang dan perkuat ekonomi keluarga bersama tiga narasumber kami. Ada Bu Vivi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, ya, beliau adalah Kepala Bidang Usaha Mikro. Kemudian juga ada Bu Yanuasi dan juga ada Bu Eni Bening, ya, Bu Eni Dwining sih, sebagai pelaku UMKM yang bersama dengan kita. Kita akan buka untuk Anda kesempatan yang bergabung, boleh berdiskusi atau ikut rundown atau pengen nanya-nanya, monggo silakan di 552219 atau yang akan bergabung di WA di 0895 01 44 1066. Bagi panjenengan yang mungkin juga para pelaku UMKM yang pengen tanya informasi berkaitan dengan pembinaan ataupun juga lain sebagainya, mumpung hari ini juga bersama dengan kita ada Bu Vivi dari Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, ini ada yang bergabung di WA, ini ke Bu Yanu sih sepertinya. Ini pengen apa namanya, Bapak Menawi mau nyambung silaturahim Bu Yanu. Ini dari Nini Dehu menikonsin derek nyimak. Kula tertarik dengan Bu Yanuasi. Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Kulon dan saya mantan karyawan Mataram Indah yang memproduksi alat peraga TK dan SD. Di mana home industry itu yang kagungan adalah pendidik sekaligus dewan pembina dan juga penilik TK dan SD Ibu Hajah Siti Nurrahmah. Nah, apakah Bu Yanuasi perso beliau begitu?
1: Saya langsung ya.
0: Nggih, monggo. Nggih.
1: Kepada Ibu Nini Dehu, alhamdulillah mengingatkan pendahulu Ibu Nurrahmah yang pada waktu itu menjadi kepala sekolah TK Badut PPBI adalah kepala sekolah saya juga. Dan saya sekolah di SPG Muhammadiyah Dhuwur Mbeteng Ibu, jadi tidak asing lagi kalau saya dengan Bu Nurrahmah juga sering dolan ke sana untuk melihat cara membuat alat peraga APE untuk anak TK. Disitulah pengalaman saya bisa ngangsu dan saya bisa mempraktekkan di daerah saya yang TK-nya masih kurang alat permainannya, sehingga saya mengembangkan di situ. Begitu Bu Nini Dewu.
0: Nyambung ya Bu ya. Iyi, jadinya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sih. Baik, ini kita ke telepon sih, ada yang bergabung di telepon di 552219. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Sampeyan ke matur kalian?
2: Bapak Sofyan.
0: Pak Sofyan lagi wonten pundi, Bapak?
2: Prambanan.
0: Pak Sofyan wonten ing Prambanan, monggo.
2: Kami pendiri koperasi Prambanan.
0: Mekaten nggih.
2: Usia koperasi sudah 33 tahun. Sekarang tiap hari melayani pedagang, jumlahnya kira-kira 2.000 pedagang per hari. Koperasi kami melayani 2.000 pedagang. Jadi tiap pagi kami menerjunkan karyawan, 25 karyawan. Jemput bola dari pasar Tempel sampai pasar Klaten, kira-kira 30 pasar. Sehingga per hari minimal 2.000 pedagang kami layani, dan memberi pinjaman 2 juta per pedagang. Tanpa jaminan, jaminan hanya lapak itu. Terus produk kami yang dianggap unggulan ini pinjaman atau kredit insidentil, seberaan. Seberaan itu biasanya dulu yang menggunakan seorang pedagang serak pondok yang ingin butuh modal mendadak. Hitungannya kalau seberaan itu pinjam katakanlah 10 juta. Itu per hari kena 0.1%. Apabila 10 hari dikembalikan hanya kena 1%. Sehingga kalau pengusaha bisa memanfaatkan itu sangat menguntungkan. Satu, kedua, dulu koperasi itu untuk rengganan kunjungan menteri, tapi enggak sekarang kok tidak pernah dikunjungi.
0: Begitu sih.
2: Menteri yang pernah hadir tempat saya Menteri Pak Ali Marwan, Menteri SDM, Surya Dharma Ali, dan Tuna. Sementara gitu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Zee, ini gambaran dari Pak Sofyan yang punya usaha koperasi yang juga memberikan apa namanya ya, untuk para pelaku UMKM mungkin seperti itu sih gambarannya. Sebelum ditanggapi, kita buka lagi di 552219 monggo yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini tersebut ya. Baik, sambil menunggu yang bergabung, saya ke Bu Vivi. Kalau ini dikaitkan dengan dari Pak Sofian tadi, Bu Vivi juga tentu ada semacam apa ya, mungkin dari Dinas Koperasi itu bisa menghubungkan antara pelaku UMKM dengan perbankan atau koperasi atau mungkin juga BPR atau apa begitu Bu, untuk misalnya persiapan modal atau apa begitu.
3: Mas Emi, jadi permasalahan UMKM itu modal dan pemasaran biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk bisa mendapatkan kur atau apa dari perbankan seperti itu nggih, biasa memang harus punya catatan keuangan itu tadi untuk bisa dipercaya oleh pihak lain, karena pihak luar itu kan tidak kenal keseharian Bapak Ibu pengusaha semuanya. Jadi untuk menumbuhkan kepercayaan pihak lain yang akan memberikan support dana tadi kepada usaha Bapak Ibu sekalian, itu adalah dibuktikan dengan adanya arus kas. Itu transaksi mungkin kalau sudah punya kris, kemudian kan bisa diperlihatkan pemasukan lewat krisnya tadi. Kemudian juga harus dicatat modal untuk bahan baku biasanya berapa, itu kan kemudian menjadi catatan keuangan, pemasukan, pengeluaran, kemudian saldo, dan bisa dilihat labanya dari usaha tersebut. Kalau pihak luar tadi menilai bahwa ternyata kok tidak bagus labanya, nanti bagaimana bisa mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan. Nah, makanya ini harus sama-sama catatan keuangan juga bagus, kemudian juga pemasaran juga bagus. Dan juga dengan punya catatan keuangan tadi, maka kita punya apa ya, pengembangan bisnisnya itu bisa menjadi lebih bagus lagi. Karena kalau tidak punya catatan keuangan, bagaimana kita merencanakan kita mau punya uang untuk bergerak selanjutnya itu menjadi tidak diketahui kalau kita tidak punya pencatatan itu tadi. Jadi kalau ingin mendapatkan modal harus dimulai dengan memiliki catatan keuangan.
0: Iya, jadi administrasi keuangan ya, meskipun masih dari di tahap awal-awal UMKM itu harus ini ya Bu, dari awal sudah harus disusun secara profesional mungkin begitu ya Bu ya.
3: Iya, seperti itu Mas Emi.
0: Baik, 552219 monggo yang akan bergabung di kesempatan pagi hari tersebut ya. Mungkin juga Anda pengen tanya-tanya sekaligus juga mungkin ada yang pengen berbagi pengalaman juga monggo. Saya beralih ke Bu Eni. Bu Eni, tentu kan harus ada inovasi-inovasi di setiap kali membuat produk begitu nggih. Mungkin dari kalau dibandingkan dari pertama kali dulu memulai jenengan bikin apa jahe instan, kemudian sekarang ini apa sih Bu inovasi-inovasi yang sudah jenengan lakukan begitu?
4: Terima kasih Mas Emi. Saya selain membuat jahe instan, saya mengembangkan juga membuat temulawak.
0: Temulawak, nggih, nggih.
4: Instan juga. Karena saya pikir pengolahannya sama, cuma bahannya aja yang beda. Gitu. Karena pengolahannya itu dari sari jahe, dicampur dengan gula dan dipanaskan. Nah, terus saya cuma kira-kira kok kayaknya bisa sih ini temulawak. Nah, ternyata temulawak juga ada yang minat, banyak yang minat. Karena mereka setelah minum temulawak saya itu yang punya masalah lambung pencernaan itu bisa lega begitu. Jadi ada seorang ibu sepuh itu juga konsumsi ini temulawak saya itu, dan dia ngendiko kalau perutnya itu jadi lega begitu. Jadi kalau enggak, katanya itu kalau enggak temulawak dari saya itu enggak kerso katanya.
0: Jadi sudah ada pelanggan yang memang setia ya Bu ya. Nggih, baik. Bu Ena, terima kasih. Kita ke telepon ada yang bergabung, coba kita sapa. Selamat siang.
5: Selamat siang, Mas Emi Prabowo.
0: Nggih, selamat siang, Bu.
5: Saya Bu Agianti dari Gunung Kidul.
0: Dari Gunung Kidul, monggo Bu Agianti.
5: Selamat siang Bu Eni.
6: Selamat siang Ibu.
5: Dan Ibu Bening tadi ya. Dan Ibu Hajah Yanu Asih. Yang kami tanyakan untuk Bu Yanu Asih. Oh, yang saya tanyakan begini Bu, saya itu kan mencoba bikin abon.
0: Bikin abon, Ji?
5: Ya, tetapi kan saya itu pakainya itu gula Jawa. Itu kok lengket dan gosong, bagaimana ya Bu? Apakah harus pakai gula pasir apa gula Jawa begitu? Karena kalau yang punya Ibu Yanu itu abonnya meringin. Meringin dan manis seperti yang bikin. Begitu aja Mas Amitra Prabowo dan Bu Yanu Asih, mohon untuk dijelaskan.
0: Terima kasih kembali Bu Wagianti yang ada di Gunung Kidul, monggo Bu Yonasi. Ini mungkin juga konsumen jenengan yang penasaran begitu nggih.
7: Monggo. Matur nuwun Mas Emi. Bu Wagianti cantik, ini rahasianya saya itu sebetulnya anu apa? Melihat dengan ngeh saya. Kalau saya itu siap kerja, bismillah untuk manteng, untuk mengerjakan biar tidak gagal. Tidak gagalnya apa? Teorinya untuk bumbunya dipersiapkan dulu, kemudian gula jawanya itu saya hancurkan dulu dengan air sedikit biar apa? Nopani lengarani gelali gitu. Nah, setelah itu kalau bumbu-bumbu sudah masuk semua, itu saya campurkan dengan kelapanya. Nun sewu pakai tangan, tapi tidak usah diperes-peres Bu. Yang penting rata semua, kemudian baru diicipi gurih asinnya ataupun garamnya atau manisnya. Nanti kalau kurang, tidak, saya tidak pakai gula pasir, tetap gula Jawa yang bagus. Jadi kalau sudah sip, baru saya memanasi minyaknya biar awet. Itu saya istilahnya saya goreng gitu. Jadi lebih apa, awet, kering. Tapi pesan almarhum dulu, tidak boleh di spinner ya. Kalau dikeringkan di spinner ya itu. Nanti kalau di spinner itu takutnya sarinya hilang, jadinya kurang gurih. Tetap origin seperti itu. Mungkin makatan Bu Magianti Bu pilih napa nggih saged nambah pemahaman teori kula. Mbok pilih mangke menawi badhe praktek saged kok nimbali kula, kula bantu.
0: Nah, niku nggih.
7: Kata-kata Mas Ayu penjelasanipun
0: nggih. Makaten sih untuk Bu Wagianti yang ada di Gunung Kidul. Dan tanpa terasa ini sudah hampir di pukul 10 ya, Bu Vivi, Bu Eni dan juga Bu Yanu Asih. Ini kita pingin sebagai apa penutup begitu nggih, Bu Yanu Asih dulu. Ini monggo disampaikan apa sih yang menjadi harapan jenengan Bu untuk pengembangan UMKM jenengan dan juga mungkin harapan untuk Dinas Koperasi UKM DIY.
7: Mekaten Mas Emi untuk pengembangan berikutnya khususnya dari Dinas Koperasi, terima kasih. Saya sudah menjadi anggotanya. Hanya untuk pengiriman apa free on care itu tidak ajek, sehingga saya tidak bisa melayani yang luar-luar kota itu. Kadang pakai ongkir, kadang tidak itu. Kalau bisa itu dirutinkan, karena pelanggan saya senang kalau tidak pakai biaya ongkir. Untuk semuanya, bagi para yang ingin berusaha tentang serundeng saya, bisa nanti suatu saat nimbali ke saya bantu untuk membuatnya dan bisa dikembangkan. Saya enggak jual mahal untuk tenaga saya, nanti saya bantu untuk cara pembuatannya.
0: Begitu.
7: Mengatakan Mas Emi ini untuk mengisi kekosongan setelah pensiun saya, agar saya itu tidak ngalamun terus di rumah. Ada motivasi untuk silaturahmi.
0: Mengatakan Mas Emi. Terima kasih Bu Yanasi. Bu Eni, monggo ini harapan ke depan apa dari usaha yang jenengan sudah kembangkan meniko?
8: Terima kasih Mas Emi. Saya berharap ya tetap produksi saya ini tetap bisa memenuhi ya, kebutuhan. Dan tetap semangat saya untuk melayani konsumen
0: Semi.
8: Dan saya juga tetap menjaga kualitas produk saya, dan semoga ini menjadi semangat saya, Mas Emi.
0: Begitu, Unji. Atur nuwun, Bu Eni. Dan terakhir, Bu Vivi, monggo, ini mungkin juga ada yang akan disampaikan dari dinas, begitu, Ibu. Dan juga mungkin harapan ya bagi para pelaku UMKM.
3: Nggih, matur nuwun, Mas Emi. Jadi kami dari Dinas Koperasi dan UKM Pemda DIY selalu mendampingi para pengusaha-pengusaha, bukan pelaku usaha ya, sekarang namanya pengusaha-pengusaha.
0: Pengusaha-pengusaha.
3: Untuk selalu berkembang, dan harapan kami dengan berkembang itu maka akan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian di sekitarnya. Karena kalau sudah berkembang, bertambah besar, tentu akan tenaga kerjanya akan bertambah, dan akan mengurangi beban pengangguran di wilayah tersebut. Ini kami sangat berharap pengusaha-pengusaha ini terus berusaha untuk berjuang meningkatkan pemasaran produknya, dibantu oleh kami Dinas Koperasi. Kami memiliki market hub free ongkir untuk dalam sampai luar negeri. Monggo yang produk-produknya bisa dikirim sampai ke luar negeri, bisa merapat ke kami. Dan tadi seperti Bu Yanuasi menyampaikan, customer akan lebih menyukai kalau produknya itu tidak terbebani oleh biaya pengiriman. Nah, ini hanya Pemda DIY yang memiliki. Maka monggo pengusaha-pengusaha DIY terus maju, kami siap mendampingi, dan yang masih ada kendala bisa segera merapat ke Dinas Koperasi. Dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun.
0: Terima kasih Bu Vivi. Ini jangan luar biasa kita mempertemukan pengusaha-pengusaha ya Bu ya, bukan pelaku UMKM ya Bu ya. Bersama dengan dinas ini kan satu hal yang klok gitu ya, bagi Ester Sabudoyo, para pengusaha-pengusaha yang mungkin butuh pendampingan atau ingin informasi bisa langsung berkomunikasi dengan Dinas Koperasi, karena sangat terbuka ya Bu ya. Dan di lobi depan juga sudah disediakan, kalau pengen konsultasi atau pengen tanya-tanya sudah disediakan di depan begitu ya Bu ya, di kantor begitu. Nggih. Baik, terima kasih Bu Vivi, terima kasih Bu Yanuasi, terima kasih Bu Eni sudah berkenan bersama dengan kita di kesempatan kali ini. Semoga usaha-usaha bisa berkembang dengan baik ya, menjadi pengusaha-pengusaha yang terus memberikan dampak positif bagi ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, sampai di situ sahabatnya untuk Kaura kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga kita bisa bertemu kembali di Kaura di sebelumnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Matur nuwun. Terima kasih.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, Pemda DIY menyerahkan sekitar 2.000 sertifikat tanah kesultanan dan tanah kadipaten kepada Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sekda DIY Nimada Dwi Panti Indrayanti mengatakan, sertifikasi tersebut bertujuan memperkuat kepastian hukum dan mendukung penataan ruang serta perlindungan kawasan budaya. Kepala DPTR DIY Bayu Adi Kristanto menyebut, dari target 41.000 lebih bidang yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2022 hingga 2027, sebanyak 31.000 lebih bidang telah terdaftar atau mencapai 75%. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Jogja menguji coba skema baru jam belajar masyarakat atau JBM di 4 kelurahan. 4 wilayah percontohan tersebut adalah Tahunan, Serosutan, Bumijo, dan Tegalrejo. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan pengawasan JBM akan diperkuat dengan melibatkan perguruan tinggi melalui program One Village, One Sister University. Mahasiswa dan akademisi akan ikut memantau sekaligus menjadi tutor bagi siswa SD dan SMP. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan akademik siswa termasuk menghadapi tes kemampuan akademik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budi, di kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan Ketopra Mataram masih melanjutkan cerita Panji Wanengpati untuk kesempatan kali ini masuki seri yang ke-14. Sutresno Budi, sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Panji Waning Pati Peranan Kawan Welas. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri. Seratanipun Dr. Purwadi M.Hum, tuwin Dr. Anda Munarsi M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: benjang kula menika nyuwun dipun pacangaken kalian onengan.
1: Dadi sing dadi cengcenganing penggalihmu diajeng onengan to. Kadange anem Kang Mas Panjiwaning Pati.
0: Inje Kang Mbok Mila Dimas Kertosari. Kula dawi supados semingkir menika kula lingsem menawi ngertos Dimas Kertosari.
1: Dimas Kertosari mengko ndak gumujeng.
0: Inji.
1: Mireng panganti kamu kang kaya ngono kuwi.
0: Inji. Kinten-kinten Kang Mbok galuh menika sarujuk mboten.
1: Dimas.
0: Menawi benjangipun kula menika gesang sesarengan kalian diajeng onengan.
1: Nek pancen kuwi sing dadi anteping atimu dadi pilihanmu.
0: Inji.
1: Aku anane mung sarujuk. Derek bingah yen kabeh mau iya yen atimu pancen wis mantep dasare diajeng onengan kaya Sulistyo ing warni piyayine aduh nek ngendika tindak tanduke iya to kala mangsa awake dhewe ning jenggala kae
0: inci diajeng onengan menika kenes.
1: Kenese marah ati
0: inci kenes namung gregetaken.
1: Ayo kandangi sopo.
0: Namung ingkeng kulo radi kawratan meniko diajeng onengan meniko ra injih gungan sanget.
1: Aja ngendika yang celiramu iki kawratan lho. Kok ngendika yang kawratan lho sing jenengi wong seneng Dimas.
0: Injih.
1: Abot tinggu enteng atau tinggu cedak.
0: Ora
1: keparang lho sliramu ngendika awrak ngono kuwi mengko yen nganti Kanjeng Rama preso mengko sliramu iso ditodi werna-werna.
0: Inji. Inji ngaten Kang Mbok. Benjang menawi Kang Mbok menika caket kalian Kang Mas Panji Waning Pati. Inji. Kang Mbok ingkang saged anggenipun matur wonten ngersanipun Kang Mas Panji Waning Pati Kang Mbok.
1: Iya. Dimas.
0: Inji.
1: Ngene lho yo.
0: Kados pundi, Kang?
1: Seliramu kagungan pamilih diajeng unengan ki aku sarujuk banget. Neng kabeh mau yo aja njur kesusu.
0: Mboten, Kang, Mbok. Kula menika mboten keseso.
1: Nah.
0: Sauger kula menika sampun dipun pacangaken kalian diajeng unengan. Menika sampun mantep sanget manah kula.
1: Iya. Mengko yen aku marah ana ngersane Kanjeng Rama. Aku tak matur. Ning ya kabeh iki mau dirampungke dhisik lho ya perkaraku. Karo Kang Mas Panji Waning Pati mengko yen aku kelakon aku dhaup. Mengko Kanjeng Rama bendang kerembuk seliramu genti.
0: Inci matur nuwun Kang Mbok.
1: Sing sabar.
0: Kang Mbok anggenipun matur mangke sampun ngantos wonten kula lho Kang Mbok. Kulo lingsem sanget
1: wonten sanget romo. Seliramu ki wong wis kepengin cecaketan kepengin mengko diajeng onengan kok yen aku matur ana ngersane Kanjeng Rama wae yen ora ana seliramu kudune ora kepareng yen isin ngono kuwi.
0: Injih mangke menawi Kang Mbok menika sampun matur wonten ngersanipun Rama. Menika ora Rama tentu lajeng nimbali kulo kan.
1: Oh ngono sing tak karepke. Ya. Duh pintere lho kadang ku anem iki bagus e saiko. Dadi apa-apa bisa ben kabeh mau nek eneng dukane Kanjeng Rama. Seliramu ora njur ditukani. Mengko Kanjeng Rama ben dawuh aku luwih dhisik ngono ta iki sing tak karepke.
0: Inggih mesenipun ngaten awit panjenengan menika sederek kulo sepuh. Menawi kulo menika mboten matur kalian Kang Mbok lajeng badhe matur kalian sinten.
1: Iya Dimas, pancen kadang-kadang kuki padha ngerti-ngerti kok. Yen kadange sepuh lagi sedih, lagi tumlawu, sak bisa-bisa anggone caos panglipur. Neng bareng wis ketingal atiku bingar. saiki wis genti gunjing yang kepingin
0: aku mengkuteri. Sak sampunipun kulo meniko ngertos Kang Mbok meniko kerso gumujeng. Awet saben-saben kulo meniko nderekaken tindakipun Rama wonten keputren Kang Mbok meniko mboten nate gumujeng. Dari ning sak meniko Kang Mbok meniko sampun lejar penggalipun. Mbok injio monggo kang mbok, kang mbok kerso marak wonten ngersanipun Rama.
1: Dimas Gunung Sari.
0: Iye tos pundi?
1: Pancen bener apa kang dadi aturmu. Aku bakal marak ana ngersane Kanjeng Rama. Rak yo ra popo yo yen aku nyuwun preso senadyan seliramu iki mau wis didhawuhi. Maring caos preso ning aku ning. Ya tembunge tok-tok aku durung ngerti perkara iki ngono ya Dimas.
0: Ngaten sih mboten menapa-menapa. Yen ngaten sak menika monggo sareng kalian kula dherekaken sowan wonten sanipun Rama.
1: Ngono kersane. Iya. Monggo-monggo. Ngono ayo bebarengan Dimas.

0: susah. Susah atiku. Wong susah ora ana sing mikirke aku dak kepenak. Dak kepenak do nyedak aku mbasan wis ra pepayon nyedak siji wae ra ana. Apa kuwi lelakone aku apa ya? Dek tekan kono-kono do nyedaki do melu saiki mbasan aku tekan cebul ing lelakon dadi kaya ngene. Durung-durung mikirke
1: ngalih ana.
0: Mikirke sing wis sedo wingi. Rasah ngalih iki.
1: Aku wis nangis seje kok karo karepku. Aku wis nangis ning ana perlune kowe nangis beda karo aku ngalih kono.
0: Aku sih mempeng nangis.
1: Nangis ning perkarane beda kok.
0: Wis lah beda piye perkarane ngalingi.
1: Wong meng perkarane ra pepayon.
0: Nek kowe apa?
1: Aku ya ngetuni karo bendaraku.
0: Ayo kuwi. Ayo ayo kaya ngono bebek. Gek kuning. Kaya mati sing elek kaya kowe kok malah dawa umure.
1: Piye?
0: Mbok sing mati ki sing elek-elek kuwi ngebau ijagat. Greget jenjeberi.

0: omongan orang nganggo nalar, omongan orang nalar ki dirungokke malah ki natoni ati.
1: Kaya ngono kok ora entuk sujanan, ora entuk dicemburoni. Wi mati ya digetuni kaya ngono. Ora idu nang ngono.
0: Kayak wis napas. Biyen dese ora napas yo do umuk. Tekan gone ledeng.
1: Kapane dunia ngono tak tendang to kowe. Ngalih kana.
0: Gejane korene.
1: Kana ngalih kana.
0: Ngalih wong aku karo kowe adekan ngalih. Kowe yo are karo sapa? Nek tanpa karo aku kowe iki ming kaya ingon-ingon.
1: Sapa? Kowe kok ngenyek banget to karo aku? Wong kowe iki nang kene melu aku kok. Kowe dadi abdi nang kene iki rak mergo bojoku to.
0: Heeh.
1: Kene.
0: Neng tak ada ojo tak siap.
1: Jur kau kau yang nunggu marah nyorok rasaku po. Ambak leh mau omong kui mengkaro nangis. Ora ceto. Neng rasaku pingget tak omongnya hatiku pingget.
0: Ayo nek pingget dikeroi.
1: Wong mati kok isih dihalem malam di sing wewek di sing kuning kok mati.
0: Ayo parang yo
1: kuning. Semolo kok ora mati kok podo karo mujek aku yo. Kau mujek aku yo.
0: Ojo ngenyat si tendas sirahku ya. Aku sirahku kipis benjol.
1: Muni cah enam kena dinggo pajangan padune kowe eling cah pajangan Sumbita.
0: Aku ya
1: aku ngerti rak Sumbita ka mbak arep meni abdi kat ngendi kepatian. Ning asline ngerti aku cah pajangan aku ngerti.
0: Omonganmu sing ora kuat dirungokke ning ati.
1: Ya ngalah kana. Ngalah kana.
0: Aja jambak sirahku rambutku kari loro panen kabeh
1: yo jambak ra kena
0: mulo mrucut wong wis
1: aku ki ngene lho aku ki susah tenan
0: aku ya susah lah mesti susah
1: ngetune karo rewange kok ora ngetune karo ndaraku kok
0: ha tak ngetune ndarane gak ayu gak padha karo pring nek menti yo ora ditekor ning jejeg ditekor mongko nggon aku wis ra iso jejeg.
1: Wih, pasal karo ngono nek aku tak kowe ngono nek aku tak. Biyen aku iki ketok apa? Saiki ketok apa?
0: Biasa tuwa kowe ra tau pepayon aku sengit. Cak kowe dhewe pepayon yo tak terkene ndi-ndi. Saiki gah. Paling pol menguyon-uyon ping pelajaran.
1: Uyan-uyane sinden telu sing kon sinden sing loro aku ora tau
0: kok. Pengulur kambang kok dadi nyanyi kempling. Loro atiku ngisin-isin kaya kowe. Iki sandal kunti tak nggone kok bingung sandal kok kiwa kabeh. Mangka me japet.
1: Lah mau mlaku e kakeh kan mau sandal.
0: Kakeh karang japet peniten.
2: Yang guyu.
1: Lah
2: ya lah guyu ya.
1: Ndak wong nangis ki nek nang jewek kamban kaya guyu.
2: Kene ya guyu ora kuat kowe nangis suwe ra kuat.
1: Aku nangis aku.
2: Nangis ra iso nangis kok jewek.
1: Coba. Aja mbeda to. Aku sedih tenan.
2: Sedih karena gue di masih sedih. Wis saiki omongan biasa wae angel ya. Omongan biasa nih susah.
1: Omongan biasa apa? Aku pokoknya urung selapan dino urung mari le sedih.
2: Ya kabeh wong urip ki mergo ya wis titi pancine wis ki nudrat.
1: Lho ning le sedo ki rak ya karono kepiye ngono ning kok iki kok srana ngono kuwi lho.
2: Ya ora usah mikirke sebab apa le.
1: Mbok ya sedo ki nek wis sepuh apa kepiye ta kepiye.
2: Lah pati urip ora ana sing tuwa ora enom nek pancen dikersake tuwa enom ya iso mati.
1: Iya ning rak disedani ora perkara sedo karepe dhewe. Hah?
2: Lah iya ning nek kowe
1: mung gak kowe iki tak pateni tak tunjuk ngono rak ya kawong getun to. Beda nek kowe iki lara banget ngono rak panado ndang di surat ke Yasin.
2: Wo lah omonganmu tukang ngendi to omonganmu wong usut tuwa omongane tukang ngendi.
1: Ora serik ta wong iki mulane aja sok nyorok rasane wong nek atine dhewe moh kecara.
2: Lah mulane iki mbok omongke bombong karo bojo
1: ra mana. Bombong apa wong aku wedi
2: aku. Ndak sanggup usul aku tau
1: wong tuwa.
2: Wedi.
1: Aku wedi. aku wedi.
2: Aku durung ngono aku to.
1: Aku wedi.
2: Aku risi, aku nek tuwa risi dek mbiyen ora aku malah seneng.
1: Aku krungu
2: wis ora ngono kuwi, aku risi lho aku. Malah metakol bang ngopo to.

0: Ono mak krudak mau apa?
1: Aku.
0: Waduh. Dicolke. Ya,
2: ya ra ndek dosa.
0: Dicolke
2: krudak apa? Aku.
0: Dicolke tadi. Aku tak medon, aku medon. Medon.
1: Medon nang kene kok piye?
2: Dereng tekan gone kok medon.
1: Ku mlaku ning kono ngojek.
2: Ngojek napa?
0: Jenengan iku kok lek ngedeg-deg iki terus tok bola-bali jenengan winganane ya jenengan.
1: Sing deg-degan iku rame kowe.
0: Duh, mak glodak niku wae ora.
1: Ah ketoke kaya lawang mengo kae bareng tak aku maku ngujuluk ngono kuwi bol kaca.
2: Ayo kok ora.
1: Mundur.
0: Nah bola-bali lek nggih panjenengan no, ya mios kene kok ya ora apal-apal iki kepiye ngono
2: lho. Ayo remuk. Nabrak kosong.
1: Tujune ra pecah to.
2: Ha nggih pecah. Kula sik pecah sira.
0: Menika wau saking pundi kok dados mlebet wonten mriki kok mboten nimbali mawon ki jodeh.
1: Aku ki ora usah nimbali barang, aku ki ora wis pelencang-pelencing brana mrene.
0: Lah ning nek konten niku tanpa nganggo pepoyan apa-apa niku nggih ngaget-geti wong kaya kula niki wau kaget saestu kula adre ketentu. Lelampan yang kengkolomben menikah.
2: Eh,
0: ngapa?
2: Saya ini, saya tua-tua malah nganggu anteng-anteng pasangan. Nganggu celak.
1: Dur pasangan nganggu apa?
2: Jadi kan kayak gini, kan pilihan anteng-anteng kok ini di nopari.
0: Ngwita kok ya.
1: Iki-iki lange seting, mam.
2: Lange seting.
1: Lange seting.
2: Seting, seting, teng, teng.
1: Teng.
2: Teng, oke, mbak.
0: Wonten menapa to ki jodoh?
1: Aku ki pancen arep anu neng kasatriyan.
0: Oh, lajeng
1: tekan kono ki suwung ora ana wong.
0: Kula menika ra sampun pinten-pinten dinten nggih sak sampunipun wonten sedan, menika ra jan blas mboten nate marak. Awit kula menika kuantos menawi marak kula menika saya ndamel sedhing penggalih. Awet kula mesti nyuwun preso ngerem-remi kajeng kula ngaten ning malah nyaketaken anggenipun kemutan dhateng ingkang garwa mbok bilih kula ajri kula ngaten iki jodeh.
1: Utawa nek kowe arep marak ki njur marak-marak sapa wong sing diparaki wis ora ana.
0: Lho ning mboten wontenipun rak kula mboten mangertos. Nah menika kinten-kinten sowan wonten kraton menapa dos pundi njenjen mboten maiben lho ki jodeh kula aturi menggalih jeneng wong kelangan
1: jodeh tresnen aku ki ora jodeh kok
2: jodeh.
1: Aku ki apa-apa turuwe mesti kemul brukut kae kok diarani jodeh lho
0: jodeh niku kula jodeh prasanta niku nggih panjenengan ketelae biaya akeh menika nek mestani penyanak jodeh prasanta
2: ning ning anu ora di
0: nek meni prasanta jodeh prasanta nek gedawan
2: kowe nek aku bodeh waluya dadi goblok-goblok kuwi ngono dadi nek iki jodeh prasanta.
0: Kula mbok canting, kene iso dicangking ting.
2: Mbok canting jali.
0: Ora nganggo jali.
2: Iya.
1: Nek kowe kok dadi duwe jenengan bledak kuwi piye mana?
0: Bledak. Menyang iki ya meng maca nggon kamare kae tulisane bledak
1: nyebut. Ora ana coreke dhuwur kok.
0: Niku jaman riyen kok nggih nek
2: sakniki. Basa Jawa. Wo, dadi kula niku ngleluri basa Jawa tulisan Jawa. Nika kleru bledak
1: menika. Wo.
2: Kula gawe taling tarung dadi bledak.
1: Ya bledak.
2: Bledak njur sik mburi nika nek pawon kleru malih kudune bledak kok gawe Jawa gawe anu napa taling tarung malih bligo.
1: Wo.
0: Ya ora ana dhek karo ge.
2: Ayo ayo mitimbane ra omong kok ya.
1: Ayo sok ngomong.
2: Are ngomong ke opo wae dhewe iki.
0: Ayo semono ngomong ke susah kuwi wong dadi abdi pirang-pirang dina ora kaparingan dawuh apa-apa kok.
2: Kaya kanca-kanca dhewe kae wis do kaya biasa yo cok ngene-ngene.
1: Nah.
2: Rasa susah. Susah, rasa susah.
0: Menika mangke nipun dawae kawan dosa dintenan tak mesti saya
1: piye?
0: Ah, terus ya, pun tinggal.
1: perkara kaya ngono kuwi serasah do dipikir banget ta.
0: Wis nggih dipikir ki. Wong kula menika ngraosaken ndur angreni menika ra sepisan kalian abdi menika tresna mboten benten-bentenken dasaripun sulestiya kulitipun resik menapa-menapa sae senajan namung putra Rakyana Patih nggih ta
2: kuning resik
0: lho nggih mboten
1: sing jenenge kuning nemu giring
2: iki menika kuning tembus sak untune
1: lho kuwi rak kowe
2: ha nggih bojo kula
1: ya nek
2: nggih nek kok kuning
1: nemu giring tandres kae jenenge kuning tandres
0: kuwi menawi ndara Waneng Pati menika ngicalaken anggenipun getun ngaten kula kinten sedinten kalih dinten dereng saged kula pitados dereng saged kula ge mawon tansah hebat kula nek mengkelangan bojo mun mboten napa-napa
2: wis atos
0: nek kelangan bendara kula menika rak njur sakne kebutuhane kula urip niku rak ngendara sing nyekapi
1: heeh ya melu nggonku melu kanastren bojoku
0: menika nggih sae nggih anjem nek kadawan nggih nderek
1: saiki kowe ngototke aku wae
0: ndak pundi
2: ndak pundi
1: ndak pundi apike
2: nggih ndak rika-rika mawon
1: anu reh ning kapangeranan ki rak suwung
0: nggih
1: kowe ning kene ya nunggu apa
2: nggih
1: wis nderek aku wae sowan ning Kepatihan
2: oh nggih
1: sowan Rama Patih Kudono Warsa
0: nggih nggih monggo nderek kan kowe Pak sandale kuwi Pak.

0: Paman Prabi.
1: Paring dawuh Raden Panji Brajanata.
0: Lan sliram Prabu.
2: Jadi
0: kini-kini koro caket baikun dulu.
1: Iji sendiko wisto akan dawuh Raden.
0: Suasana ing kraton Jenggolo saiki saya ora karu-karuan. Aku bisa ngrasake kaya ngopo sedih penggali Yayi Panji Waneng Pati. Sakwise mengkone priksa perkara sedane diajeng anggrahe.
1: Milo leres pangandika dalem Raden Panji Brajanata. Sedaya para nayaka lebet kawula ing Jenggolo. Wonten ing kedadosan menika saestu sami nderek tindring. Awit sedanipun sumedhi anggrek.
3: Kula piyambak ugi nderek priatos lelampan ing kraton Jenggolo menapa dene Kediri mboten kanyono-nyono bilih badhe wonten lelampan ingkang kados. Sinten mangertos mboten wonten ingkang ngertos para kawula minggah ing Narapraja sami derek bela sungkawa.
0: Ayo sapa wong iki sing ora bakal gempal penggali. Mestinipun Paman Prabu lan kowe wis ilingo. Lagi wae Yayi Panji Waneng Pati rena penggali. Mergo kaleksanan daup karo diajeng anggrahe ini. Saiki kudu pisah nganggo lakon sing kaya ngene. Aku bisa ngrasakake kaya ngapa sedih penggali Yayi Panji Waneng Pati. Nanging aku kudu tumindak piye? Kabeh mau saka dawuh dalem Rama Prabu Lembu Amilukur. Daupi Yayi Panji Waneng Pati kudu dipisah. Ya sak temene pancen abot abot dawuh dalem Rama Prabu kuwi tumrap aku. Ora jeneng kleru yen aku ora nindakake dawuh timbalan dalem Rama Prabu.
1: Inci
0: aku sarwa bingung aku aman.
1: Inci menika ing datosaken pitakenipun sedaya para nayaka ing Jenggolo. Mila awit saking kersa sampeyan dalem Raden Panji Waneng Pati kedah pisah kalian Kesumadewi Anggreni. Namun sebab menapa kedah sedo Kesumadewi Anggreni?
3: Menapa mboten wonten mergi sanes anggenipun pisah antawisipun Raden Panji Waneng Pati kalian Kusumadewi Anggrahe.
0: Yo miturut ngendika dalem Rama Prabu mengkuwi siji-sijining cara kanggo misahke tresnane Yayi Panji karo diajeng Anggrahe. Mung wae paman. Aku mundut marang kowe saklor.
1: Inji-inji katus pundi Raden
0: kang bisa nggonmu caos satur ngersani Yayi Panji Waneng Pati. Aja nganti perkara iki ndadekake dukane Yayi Panji.
3: Iki
0: ya kang bisa nggonmu reripih. Nggonmu caos satur supaya Yayi Panji mengko priksa
1: Apa jalarane Diajeng Anggraeni kudu tumekaning pati?
3: Iki mangke sak kamat-kamat kula menapa dene Raka Tumenggung Prabéya mangke saged suka atur supados Raden Panji Waning Pati
2: Anggraeni poe ning ndi Anggraeni
3: Waning
2: Pati Paman Prabowo.
3: Iya, kula Raden.
2: Kang Mas Panji Brajanata.
1: Iya, Yai Panji.
2: Anggraeni wonten pundi, Kang Mas? Paman.
1: Iji.
2: Anggraeni wonten pundi, Paman?
1: Monggo, kula aturi lenggah.
3: Yai Panji.
2: Anggraeni.
1: Kene. Kene lenggah Kang Prayogo kene ya.
3: Mangke anggenipun ngendika kersanipun
2: kowe neng ngendi wong ayu
1: Yayi Panji Waning Pati
2: Kang Mas Brajanata kados pundi Kang Mas
1: mestine sliramu go wis dingentikani dening Rama Prabu
2: inggih panjen Rama Prabu Lembu Amiluhur paring pangandika dhateng kula menawi Anggraeni sampun dumugi ning Pejah. Ning menapa sebabipun? Lan sinten ingkang mejahi? Lan Pejah krana menapa? Rama Prabu Lembu Amiluhur mboten saged mratelakaken. Bingung manah kula Kang Mas.
1: Iya.
2: Paman Prabéya, Paman Prabowo.
3: Inggih.
2: Menapa panjenengan pirsa wonten pundi kuwandanipun? Semah kulo Diajeng Anggraeni. Anggraeni.
3: Raden.
2: Kados pundi Paman kulo Prabowo?
3: Ugi nderek sungkawa utawi bela sungkawa wonten kersanipun Raden Panji Waning Pati.
2: Inggih,
3: sak sedo garwa dalem. Nanging menawi panjenengan dalem mundhut preso perkawis sedanipun kenggar. Kulo mboten mangertos Raden.
2: Saged mboten mangertos. Semanten menika Diajeng Anggraeni kulo tilar wonten ing kasatriyan. Mergi kulo dipun timbali dening Kanjeng Warara Klisunti wonten ing Kapucangan. Manah kulo wonten ing ngriku panjenengan mboten skeca. Wangsul saking Kapucangan. Kulo dipun timbali dening Rama Prabu Lembu yang Mulihur. Menawi Anggraeni sampun dumugi ning Pejah. Menapa para nayaka, para sentana, para punggawa mboten ngertos menapa sebabipun? Sak menika wonten pundi kuwandanipun Anggraeni? Kados-kados sami dipun umpetaken. Pundi menika Kamas Brajanata, Paman Prabéya?
1: Sareya to, Yai.
4: Sabar.
1: Kiri-kiri. Aku tak ngendika dimirengke kanthi weninging penggalihmu. Perkara sedane Yayi Anggraeni. Ndak pundhut sliramu yo aja banjur kedelarung-delarung nggon munggetuni.
2: Badhe mboten kedelarung-delarung kados pundi. Anggraeni menika gegantilaning manah kula.
1: Iya.
2: Anggraeni menika ingkang damel eyuping manah kula.
1: Iya.
2: Anggraeni menika damel tentreming manah kula. Kenging menopo Kang Mas Panji Brajanata ngendika mekaten?
1: Iya. Pun Kakang go priksa. Pun Kakang go melu ngrasakake. Ning semono wae Yayi Panji. Sedane Diajeng Anggraeni. Kuwi minangka tumbal tentreming praja Jenggala. Awit
2: minangka tumbal. Tumbal-tumbal kados pundi Kang Mas?
1: Sak ngene lho ya. Mestine Sri Ramur ya wis priksa. Perang kang tuwuh antarane Praja Jenggala lan Praja Kediri. Undraning perkara mung daupmu karo Yayi Anggraeni. Nah, yen sliramu banjur mung tansah getuni lan ora bisa madhangake perkara iki. Mesthi bakal saya akeh tuwing kurban. Mula pancen Dados pundi paman iki betanggen kula badhe?
2: Yen ngaten milo angreni semah kula. Angreni sesian kula. Menika dipun pejahi, Kang Mas. Mergi kangge rukuning jenggolan Kediri.
3: Mboten, Raden.
2: Mergi kangge sambeting sederek jenggolan Kediri.
3: Mboten ngaten, Raden.
2: Mboten dos pundi.
3: Mboten ngaten, Raden. Pejah gesang menika sejatosipun gumantung wonten ngerso yang widi. Menawi sedo dalem Kusuma Dewi Anggraeni menika kanthi lelampahan ingkang kados ngaten. Sak temenipun menika sampun ginaris kalian Kang Maha Kawasa. Mboten wonten lan mboten wonten jamaipun bilih tiang menika badhe nyupet Yuswo.
2: Neng jalarani pun menopo paman. Sedani pun diajeng Anggraeni. Anggraeni meniko jagat kulo. Jalarani pun menopo. Saben tiyang kulo takeni. Saben tiyang kulo punduti perso. Boten sami purun ngaken.
3: Menawi.
2: Neng Kang Mas Bro Junoto samun pratelo bloko. Menawi kangge tumbaling negarin jenggolo. Mureh caketing jenggolo kalian Kediri. Ateges Anggraeni mesti dipun pejahi menika.
1: Ora teges kaya ngono kuwi, Yai. Ora teges perkara patine diajeng Anggraeni banjur disedani kuwi ora ning
2: dos pundi dos pundi. Paman Prabyo, kula mboten pitados kalian Kang Mas Panji Brajanata. Sampun mboten saged dipun ugemi malih ngendikanipun. Dos pundi Paman Prabyo, dos pundi Paman?
1: Kula ngertos pinten gemparing penggalipun Raden Panjiwaning malih. Namung ulo gadah atur panyuwun rehning semua Dewi Anggraeni nyatang pun sampun lajeng sing gitu
2: bukti sih sampun kados pundi
1: mboten perlu dipun penggaris sanget-sanget ulo nuwun sewu mesakaken dhateng raga dalem Raden Panji Waning Pati
2: namung lajeng sinten ingkang mejahi sisian kulo.
1: Waduh Paman, saestu kulo mboten saged matur perkawis menika.
2: Paman Prabyo mboten pirsa. Mboten ngertos menapa ngertos ning etok-etok ora ngertos.
1: Saestu mboten ngertos.
2: Paman Prabyo mboten pirsa.
3: Inggih. Kula mboten mangertos.
2: Kabeh-kabeh ra kena ora kena dipercaya. Kabeh-kabeh durung ngerti. Anggraeni.
1: Yayi Panji Waning Pati. Pundi Paman Prabyo? Yayi Panji sajak wuru lajeng. Aduh, kados pekat kados pundi, Pam?
3: Kawontenanipun malah mboten kawonten. Mboten karukan.
1: Kula mboten tega dumateng Yayi Panji Waning Pati.
2: Iya, semanten
1: kados pundi iki mawon piyambakipun menika kadangku.
2: Pinci-inci rati.
1: Sak menika kula dawuh dumateng Diko Paman.
2: Iya, menapa ingkang kedah kula tindakaken
1: rati marang putri ing kepatian.
2: Oh, ngaten.
1: Matur perkawis menika dumateng Wopatih Kudono Wasi.
2: Oh, inci
1: Sriramu Prabu, kowe tuturi aku tak lapati tindak Yayi Panji Waning Pati.
3: Inci
1: ayo, ojo kesukupan.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperjuangkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah utara untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat di kawasan perbukitan Menoreh. Fasilitas kesehatan diusulkan dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan keberadaan rumah sakit di kawasan pegunungan menjadi kebutuhan penting untuk memperpendek akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya ketika membutuhkan penanganan medis lanjutan. Masyarakat di wilayah perbukitan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, rujukan di Kapanewon Kokap, Giri Mulyo, Samigaluh, Nanggulan, dan Kali Bawang. Beralih ke informasi lain. Mata merupakan indera vital yang memerlukan perawatan berkelanjutan untuk mencegah gangguan penglihatan hingga resiko kebutaan. Namun, tidak semua jenis kebutaan bersifat mutlak dan permanen. Dokter spesialis mata, Widyandana, mengatakan jenis kebutaan terbagi menjadi dua, kebutaan permanen dan kebutaan sementara, yang tingkat kesembuhannya sangat bergantung pada penyebab utama. Ia menambahkan kebutaan permanen berkaitan dengan kerusakan jaringan saraf mata. Faktor pemicunya adalah kerusakan retina akibat komplikasi diabetes, kondisi glaukoma kronis yang terlambat ditangani, kecelakaan lalu lintas yang merusak saraf, dampak keracunan dan minuman keras oplosan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Senang bisa berjumpa kembali di hari Rabu 30 September 2026. Saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nur Seto menyapa ruang dengar di hari ini. Siang menika sumangga kita pidhangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanthi ira-irahan Hanoman. Sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, siang ini usaha mikro, kecil dan menengah akan menggerakkan roda perekonomian. Sesaat lagi monggo sesarengan Ibu Titi Renggani dalam teras UMKM Palwa. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Ibu matur kalian sinten?
3: Kale Ibu Sartini.
2: Ibu
3: Sartini.
2: Di mana alamatnya?
3: Di Puntuk Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta.
2: Usaha buat stik salak pondok ini tahun berapa ini, Bu?
3: 3 tahun yang lalu, Bu.
2: 3 tahun yang lalu. Kenapa nilai buat stik salak pondok?
3: Untuk meningkatkan nilai jual dari salak itu sendiri, Bu. Kan kalau dijual itu murah, kalau pas panen raya itu sangat murah, pas melimpah itu.
2: Ibu juga petani salak?
3: Iya.
2: Gitu. Punya berapa batang pohon salak?
3: Kalau lokasinya ada ya 3.000-an dulu, Bu, tapi udah di banyak yang dirombak karena harganya yang terlalu murah itu loh, Bu.
2: Terus akhirnya dirombak.
3: Enggak, itu kalau buat biaya sekolah kurang.
2: Ya. Ibu ini buat stik salak produksinya stik salak aja atau ada lainnya lagi, Bu?
3: Ada. Saya apa ada lagi? Beberapa varian juga ada yang bukan dari salak apa cuma
2: yang dari salak
3: cuman stik salak
2: aja. Salak gitu ya. Ini awalnya dulu praktek-praktek sendiri atau bagaimana?
3: Iya, kami coba-coba sendiri.
2: Oh gitu, coba-coba sendiri.
3: Iya, berusaha bagaimana meningkatkan nilai jual itu dibikin apa gitu biar gitu. Lebih laku gitu.
2: Biar lebih laku lagi gitu ya. Terus sekarang gini, Bu, saya mau tanya nih, ini bahan bakunya ada apa saja, Bu?
3: Ada salak pondok yang jelas, salak pondok sama tepung, Bu. Tepung
2: sama
3: terigu,
2: tepung
3: ya.
2: Terigu gitu ya. Terus ini salaknya diapain, Bu, ini?
3: Di blender, Bu.
2: Di blender.
3: Iya.
2: Berarti dikupas dulu salaknya. Itu dipilih salak yang apa?
3: Itu sembarang, Bu.
2: Sembarang salak gitu ya.
3: Iya.
2: Pokoknya sembarang salak, tapi kan ada salak yang mungkin agak matang atau mungkin belum matang atau matang banget.
3: Itu kalau

0: manual begitu blender aja gitu ya. Terus dari ibu kalau produksi dikemas ini 250 gram ya.
1: Iya.
0: Ini membutuhkan berapa salak, Bu?
1: Kalau saya satu resep.
0: Sekali produksi satu resep itu salaknya berapa?
1: Salaknya jadi 1:1.
0: Satu banding satu begitu ya salaknya. Jadi tetap kerasa salak ya. Agak cepat-cepat pergi misalnya kayak gitu.
1: Kalau salak pondok kan identik manis.
0: Manis jadi gitu tetap ya. Tetap manis bukan salak yang lokal ya. Berarti khusus untuk salak pondok. Karena di Sleman ada salak madu, ada salak gading, ada salak macam-macam, tapi yang dipilih adalah salak pondok. Gitu. Terus salak tadi sesudah di blender, di adonan. Nah, ini kok bisa jadi panjang-panjang begini, caranya gimana, Bu?
1: Diolah pakai mesin itu, mesin pembuat mie itu, Bu.
0: Oh, diolah pakai mesin pembuat mie. Jadi adonan itu sampai kalis begitu.
1: Iya. Terus digiling.
0: Terus digiling gitu. Terus dipotong-potong atau enggak nih?
1: Iya, dipotong-potong.
0: Oh, dipotong-potong. Terus dipotong-potong. Ini ini ukuran berapa nih? Ini kok panjangnya sama semua ini berapa senti?
1: Kita menyesuaikan dengan lebar
0: tempatnya.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Bisa disesuaikan.
0: Ini ukuran berapa sih ini, Bu? Ukurannya. Ini sekitar kalau dikilani sak kilan berarti sekitar 15 cm-nya.
1: 20 × 29
0: itu. Gitu ya, sekitar segitu. Terus kalau sudah dikemas seperti ini awet berapa lama, Bu?
1: Ini bisa awet 3-4 bulan, Bu.
0: 3-4 bulan. Terus Ibu sekali produksi berarti berapa resep ini?
1: Satu hari saya 4 resep, 5 resep.
0: Satu hari? Setiap hari buat 4 resep, 5 resep.
1: Satu resep jadi 10 ini, Bu.
0: Oh, satu resep jadi 10 ini, begitu. Terus ini kok bisa warna coklat gini bagaimana, Bu?
1: Kalau salak itu kan emang kalau dimasak itu warna jadi berubah coklat, Bu.
0: Oh gitu, berubah menjadi coklat. Karena ini digoreng ya. Tapi memang warnanya menjadi coklat begini. Kalau stick-stick lainnya itu yang bukan stick salak itu kan agak kekuning-kuningan gitu ya, muda gitu ya. Kalau ini agak menyerupai warna salak itu ya, kulit salaknya, tapi enggak gosong tapi ya.
1: Kalau salak kan semakin matang itu semakin coklat-coklat kayak itu loh.
0: Iya. Ini Bu Sartini, ini berkaitan dengan stick salak. Ini rasanya cenderung apa, Bu?
1: Cenderung manis, Bu.
0: Cenderung ke manisnya gitu ya, bukan ke gurihnya.
1: Iya, soalnya kalau salak itu kan identik dengan manis, Bu, enggak bisa di enggak ada rasa gurihnya, enggak ada itu
0: jadi,
1: manis.
0: Jadi manis, tapi bukan manis yang ada gurih-gurihnya gitu ya.
1: Manis ya. Manis.
0: Gitu. Oke. Bu, kalau ini dikemas seperti ini tadi disampaikan tahan sampai 4 bulanan ya. Ibu penjualannya kemana aja?
1: Saya udah masuk ke itu Mirota,
0: toko-toko besar ya.
1: Iya.
0: Gitu. Iya. Jadi kalau online juga iya ya.
1: Iya, suka ada yang langsung pesen.
0: Oh gitu. Terus kaitannya dengan paling jauh, Bu, penjualannya sampai kemana?
1: Dalam wilayah gitu.
0: Wilayah.
1: Iya, oh, saya jauh, pernah misalnya kirim,
0: ke Papua sana atau
1: ke Palembang pernah.
0: Palembang pernah.
1: Ke Maluku
0: juga
1: pernah. Ke Cikarang ya,
0: Mbak. Iya, tapi enggak remuk, Bu. Gimana cara
1: ngemasnya? Ya makanya kita kalau kirim keluar kami pakai toples, Bu. Pakai toples yang
0: toples. Jadi bukan di plastik kemasan begini.
1: Rentan dengan remuk.
0: Remuk gitu ya. Berarti tetap di toples, nanti baru di packaging-nya yang benar-benar kuat ya biar enggak ya ini stick salak pondok Eco Sanget. Nah, kenapa ini Eco Sanget nih?
1: Ya Eco
0: gitu.
1: Eco itu ya. Enak kan?
0: Ah, gitu.
1: Eco itu enak.
0: Pokoknya enak banget gitu ya. Oke, Bu Sar, ini berkaitan dengan buat stick salak pondok. Ada enggak keinginan stick salak pondok karena rasanya manis? Mungkin nanti apakah mungkin ini bisa dikatakan original ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau ada varian-variannya gitu mungkinkah, Bu, ini
1: kami
0: nyoba?
1: mau mencoba
0: untuk varian-varian mungkin itu bisa lebih menarik daya minat gitu berarti setiap hari sudah produksi rutin gitu. Terus ini punya display di rumah tidak, Bu, dijual di rumah gitu atau semua store semuanya?
1: Kalau di rumah pasti ada.
0: Oh, di rumah pasti ada ya, tetap ada.
1: Tapi jadi setor terus.
0: Jadi misalnya ada orang mau beli di rumah juga bisa gitu ya.
1: Bisa.
0: Oke. Baik, berkaitan dengan Bu Sar ini memproduksi

0: Kaitannya dengan stik salak, bahan baku dari salak itu kadangkala banyak orang tidak menyukai, Bu. Tapi ada juga yang memang suka. Ini menjadi tantangan buat pelaku UMKM. Seperti Ibu dengan menghadapi hal-hal yang seperti ini, dengan pasang surutnya kadangkala banyak banyak pesanan, kadangkala tidak. Ibu bagaimana?
1: Kami coba tidak cuman satu produk, Bu. Saya juga iya.
0: Produk apa
1: ada
0: lagi,
1: ya? Caca produknya itu ada stik kelor juga, ada stik original gitu.
0: Oh gitu, stik kelor juga ada, iya. Begitu ternyata. Tapi bagaimana caranya UMKM itu tetap berusaha,
1: iya.
0: Gitu ya, punya semangat gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Pokoknya kalau misalnya pas sepi, ya wes, tidak apa-apa. Tapi tetap produksi, tetap,
1: iya,
0: punya semangat.
1: Tetap, iya.
0: Jangan sampai terus berhenti begitu ya, Bu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Takutnya kalau sudah berhenti nggak terus berhenti, sudah nggak buat salah lagi nanti. Tapi padahal ada orang yang suka nyari-nyari salaknya Busan, susah nanti stiknya gitu.
1: Iya.
0: Ya, jadi menjadi pelaku UMKM harus punya tekad yang seperti apa, Bu?
1: Ya, pantang menyerah.
0: Pantang, iya, menyerah, luar biasa. Gitu. Terima kasih ya Bu Sartini, yang pada kesempatan kali ini bisa sharing berkaitan dengan produk UMKM. Matur nuwun sang. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Prabu wis dang gelang kalung mukae didol kabeh wae.
1: Wis piye to, Pak?
0: Wingi awake dhewe wis entuk hasil lumayan to, melu investasi nggone jaya kae lho, ben entuk luweh akeh.
1: Iki Mas Wasan iki tinggalane wong tuwa e. Mosok melu arep dilebokke investasi?
0: Piye ta? Investasi iki cara satu-satunya mendapatkan penghasilan tanpa resiko lho, Bu. Wis ta, rasane ya mengko tak tambahi leh ku golek utangan.
1: Walah, nek yo piye to, Pak? Jare investasi nggone jaya ku iki yur, itu oke, investasi ini dapat barang saya ini malah entek-entek.
0: Walah, jebul sing tak elan investasi kuwi, jebul apa sapa.
2: Nah, tenan to, Pak De, Bu De, lah ngono kuwi nek melu investasi sing ora jelas, abal-abal kuwi investasi bodong. Nek arep investasi ki sing jelas-jelas cetok terus ono rekomendasi.

0: Neng ngendi, Kang?
1: Iki lho, Le. Arep ndandake radio. Aku arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Sutrisno Budoyo. Masih mendengarkan radio program 4RR Yogyakarta, dan muslimin muslimat tidak lama lagi akan kami kumandangkan adzan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 32 menit.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji

0: Aduh, paling enak sekali kalau tuan tinggal hidup di sini.
1: Ah, enak lah di sini. Hidup keluarga ramah-ramah tuh, Kak. Senang, nyaman.
0: Baru kalau macam ini kok tuh, kita kan baru ketemu tuh. Kok asli mana?
1: Saya dari NTT. Kalau NTT di Kabupaten Lembata.
0: Oh, kalau saya dari Timika.
1: Ibu mau nyebrang?
2: Iya, Mas.
0: Ibu, nanti kita bantu sama
1: di sini. Sini, bantu.
2: Iya. Terima kasih, Mas. Ya, anak-anak baik.
0: Iya, kejam bawa motor takarun begitu. Kok taruh di sebelah sana, itu untuk orang mau lewat. Terus saya lihat ini sebetulnya motor sekarang barang. Kasih pindah di samping, itu untuk orang mau lewat nanti.
3: Saya mau kenapa siapa di sini? Terserah tuh.
4: Weh, kamu udah bikin apa di sana? Tuh bikin apa, Tuhan tua?
0: Kasih tinggal saya tuh kenapa? Itu kan di sini kan kita harus
3: ramah. Kau paling kurang kerjaan tuh, paling aneh apa kamu dua ini?
0: Rani, kau lihat dia nih. Kita nih tinggal di orang tempat, di Jogja. Di Jogja tuh orangnya ramah-ramah. Jadi tong harus tuh tahu aturan. Orangnya tuh baik-baik. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja begitu. Kau juga harus tahu.
5: Harga menghargai. Hidup berdampingan. Itulah istimewanya Yogyakarta.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

Sutresno Budaya Perempat RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, siang ini sudah kami putarkan lagu-lagu rohani Islam, dan siang ini sumangga sesarengan kita pidangetaken uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito sugeng midangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagya wulujeng. Sugeng siang, sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyon-uyon Siang. Sesarengan kalian Nyi Condro Lukito, wekdal niko sampun sumadiya caos panglipur wonten ngarsa panjenengan. Kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kaaturaken gending kapisan. Ketawang gambuh kalajengaken srepek tuwin palaran gambuh laras lendro padhet manyura. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo, sumangga kalajengaken malih badhe kaaturaken gending jangkung kuning kalajengaken serbek kaisi rambangan kinanti laras pelok padhet barang. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo sak menika semonggo kula dereaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara.

0: 13.
1: Abang Po, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah, itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu, sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei, karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur
1: sih. Oh, semua umur sama aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya
1: Siap deh kalau gitu, Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasinya di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya mana ya, luar biasa kita. Seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya, aduh,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung
2: jadi,
1: gitu ya.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana.
1: Ya, insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang.

0: Jakarta hanya di 0213504510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812 1124928. Dan langsung aja deh, Dea Ratu, untuk kita pembahasan tema di hari ini, kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Dea Ratu ya. Silakan.
1: Oke. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Okay. Okay. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini ya. Ada Bapak Herwan ya. Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay. Dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, okay. Nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melulantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
1: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
1: Ya.
2: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, mm-hmm, itu merupakan satu, jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
1: okay,
2: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur bahasa Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang,
1: ya,
2: itu mereka gak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
1: Lingu.
2: Itu, lingu ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan ya, ya gitu ya.
2: Ada namanya bomba talu. Mm-hmm. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih bomba dari talu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Mm-hmm. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
1: Oke, okay, berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul, tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Iya.
2: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Oke. Okay.
2: Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di

0: Kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak ya, lama ya.
1: Ada, sejak lama.
0: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
1: tahun
0: yang lalu ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti ya. Itu ya.
1: Pertama terjadi itu 1938.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
0: Oke, okay, itu tsunami atau
1: tsunami?
0: Oke, okay, tsunami
1: yang
0: ya.
1: Meluluntarkan itu daerah pantai sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita kalau kita masyarakat kita mau berpikir kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
0: Iya, berarti
1: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, "Nah, inilah tanda alam sesungguhnya."
0: Nah, gitu. Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
1: Betul.
0: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya,
0: betul. Nah, seperti itu turun temurun diceritakan. Kejadiannya walaupun itu berupa tuturan ya,
1: tuturan
0: ya, penuturan.
1: Penuturan.
0: Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
1: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
0: Oke.
1: Okay. Itu satu tanda budaya, tanya budaya kita
0: budaya
1: itu
0: tutur,
1: budaya
0: ya?
1: Tutur karena okay. Kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
0: Oke.
1: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah, itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita. Itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
0: Jadi hanya dengan membaca.
1: Hanya membaca situasi alam itu,
0: okay.
1: Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
0: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
1: iya,
0: ya
1: khusus
0: yang bisa membaca alam gitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah nih kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komunyo dari advokasi budaya. Nah, saya mau ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana. Silakan ke Ardi.
2: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
0: Oke. Okay.
2: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur. Yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan. Bentuk
0: okay.
2: Misalnya dalam
0: lagu ya, kayori.
2: Iya, kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
0: Yeah.
2: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba, jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual.
0: Oke.
2: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti itu, kira-kira, Mbak.
0: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
2: Iya.
0: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Nah, apakah teman-teman lakukan itu juga?
2: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami, yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Okay. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah, misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah Pantai Barat karena kejadiannya banyak di sana.
0: Iya, iya.
2: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbu diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28.
0: Yeah.
2: 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
0: Itu di tahun
2: 1928.
0: 1928 ya.
2: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu pancang daripada tiang pelabuhan itu. Jadi akibat dari

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi, sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke, nah sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian. Oke. Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu Kayori, Waino dalam satu festival. Yeah. Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara karena ini bentuk literasi seperti itu. Yeah. Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya.
1: Iya.
2: Turun temurun. Nah, sampai saat ini kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua sih, orang tua.
2: Oke.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom kita, kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu pasti banyak di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Iya.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu. Itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian-penelitian. Iya. Itu seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air, tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadinya penamaan.
3: Kita penamaan toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya.
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebetulnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke.
3: Rumput tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang rawa begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya.
3: Iya.
2: Ada sekitar 5 ribuan nih, kalau tidak 4 ribuan.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya.
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak, Palu juga. Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di
3: Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang sekali. Informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Ya. Sekitar 80-an tahun mungkin ya.
3: Iya.
2: Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, toponomi kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Oke.
3: Okay, jadi satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: pada
2: masyarakat betul. Yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali.
3: Betul.
2: Tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
3: Iya. Seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
2: Iya. Yeah.
3: Yang artinya bangunan itu anti gempa.
2: Oke.
3: Okay. Itu namanya.
2: Apakah di karifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lembah itu. Bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh, ini seperti ini. Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
2: Iya. Apa gitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya, besar. Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang menjadi tempat yang kalau dibilang percontohan sih tidak juga, gitu. Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Bisa jadi begitu bisa atau jadi. Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
2: Oke.
3: Okay. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
2: Oke. Okay,
3: okay, itu dia.
2: Oke. Okay, lokal dari kalifan lokal Kaili seperti itu ya?
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
2: Oke.
1: Betul itu. Oh, di dinding siap. Bangunan
4: siap.
1: Itu.
4: Siap.
2: Seperti itu ya.
4: Iya. Daerah tuh.
2: Halo.
4: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih ya. Betul. Udah kita bisa buka line interaktif ya. Dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia, khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah tuh ya.
2: Iya, betul
4: sekali. Soalnya tadi udah kedengeran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa Rednet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk nih.
2: Oke, silakan
4: Jakarta. Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini okay. mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, yeah, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah. Silakan.
2: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Okay. Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Mm-mm. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain.
2: Yeah. Mm-hmm.
3: Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Okay. Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu. Dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih ya. Pasaknya.
2: Oke.
3: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu yang beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita. Lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya?
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke. Okay.
3: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, okay. Umpak
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada
3: gempa
1: dan tsunami itu.
2: Oke. Okay.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
2: Yeah.
1: Itu kira-kira.
4: Okay.
1: Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Okay. Betul, betul. Seperti karena itu. Memang tidak yaitu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh, saya mau terima dulu. Silakan.
2: Halo.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida yang Baratu.
2: Ibu Farida di mana?
5: Ampana Palu.
2: Oke, okay, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam. Ibu.
5: Iya ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, enggak apa-apa Bu Farida. Farida.
2: Oke, okay, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk saran sendernya assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam.
5: Itu Kaili nih.
3: Iya.
5: Asli Palu. Cuma tinggal menturu di Ampas Nale.
2: Iya. Iya.
5: Nah, ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le. Jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa? Rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya. Tanggal 8 kemarin sudah 8 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Nah, untuk bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke, okay. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi iya. Mitigasinya seperti apa, Ibu?
5: Itulah, iya sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya dengan ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu Farida.
2: Ibu Farida, ya, terima kasih banyak. Oke, baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
4: Gak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
2: Boleh.
4: Oke, okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dewi Ratu
6: sama. Sama itunya
2: narasumbernya ya
4: Pak ya.
6: Narasumbernya.
4: Silakan.
2: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
4: Pak Herman. Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
4: Iya.
6: Kalau di Palu apa panggilannya? Bapak ya.
2: Mangge.
6: Oh, Mangge. Ya, belajar. Iya, Mangge.
2: Mangge itu kayak Om itu Mangge.
6: Mangge itu kayak Om.
2: Iya, itu panggilannya. Oh,
6: kalau Ratu apa tadi?
4: Dei.
6: Oh, kalau di Jakarta Mbo.
2: Dei itu anak perempuan gitu.
1: Anak
2: laki-laki Ojo gitu.
4: Boleh, silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
6: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya tanyakan. Itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata?
2: Ya,
6: satu, okay. Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
2: Okay.
6: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
4: Amin.
6: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
1: Oke, makasih banyak ini Pak Ardiansa. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili. Yang pertama tadi itu yaitu sistem
3: batu umpak itu tadi atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya? Gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain ataupun kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu, dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang. Kayu antara tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu, dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
2: Kita kan punya satu Soraja ya.
3: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
2: Zaman dulu ya.
3: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lere sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
2: Tidak goyang sama.
3: Iya. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lere kemarin kita sampai kita tanya.
2: Okay.
3: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
2: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu, dan juga kayu atau batu gitu.
3: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu. Paling tinggi 1 meter setengah.
2: Oke, 1 meter setengah ya?
3: 1 meter ya, paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman. Daripada gempa.
2: Dari itu. Kayu?
3: Kayu.
2: Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat rumah?
3: Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
1: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
3: Ulin.
2: Jadi bukan kayu di sini.
3: Sembarangan ya.
1: Sebenarnya ada juga.
3: Ada.
2: Kayu di sini.
1: Kayu daerah ada seperti itu.
2: Kayu akan kita punya pohon Kaili, apakah tidak pakai pohon itu ya?
3: Tidak. Kalau itu tidak. Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh. Saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
2: Kayu ulin ya.
3: Iya.
1: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu. Tadi, kayu Kaili itu kan biasanya orang sebut juga silaguri. Itu dia masuk di legenda.
3: Legenda
1: itu,
3: kalau menurut
1: alam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Atau silaguri itu seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
2: Iya, Pak Amsal.
1: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
3: Sigi Donggala.
1: Sigi Donggala di itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabunena di samping masjid. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
2: Kabunena,
1: masih tersisa
2: ya?
1: Di Kabunena, Kelurahan Kabunena hari ini.
2: Okay.
1: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi. Gitu, atau para mula. nama beliau.
2: Okay,
1: nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada akulturasi.
3: Akulturasi.
2: Oke. Okay. Oh gitu ya.
1: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
3: Dua.
2: Dua tangga ya.
1: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
2: Harus dua tangga.
1: Kalau rumah masyarakat pribadi, biasanya satu.
2: Oke. Okay,
1: hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
3: Di belakang.
2: Misalnya. Tetap ada di belakang ya.
1: Nah, mengenai perihal Gampiri, Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
3: Persegi empat ya.
1: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk penyimpanan gabah, penyimpanan hasil perkebunan,
2: yeah,
1: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampiri adalah posisi, bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale,
3: atau tambale ya,
1: di bawahnya Gampiri itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya, kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampiri itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
4: Oke.
1: Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah ada keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Mm-hmm. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya kemarau misalnya,
2: yeah,
1: sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampiri itu. Oh, seperti itu.
4: Okay. Jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
2: Benar.
4: Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin iya, boleh benar, kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah, Pak Herma dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
2: Silakan ada yang mau disampaikan.
1: Yeah. Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya, bahwa bencana itu terjadi ada awal.
2: Yeah.
1: Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya.
2: Yeah.
1: Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat. Itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya.
2: Yeah.
1: Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan.
2: Yeah.
1: Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak.
2: Okay.
1: Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audiovisualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
2: Okay. Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
1: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi.
4: Oke,
1: warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
2: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
3: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
2: Okay.
3: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahnya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
2: Baik, seperti, baik.
3: Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
4: Oke, siap.
3: Sehingga
4: terima kasih.
3: Itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, benar kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
4: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herma dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih Pak Herma, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abangpo Jakarta Utara, Pemkot Jakarta Utara memperkuat efisiensi energi dan air melalui sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang efisiensi energi dan air kepada instansi pemerintah dan badan usaha swasta. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong penerapan efisiensi energi dan air di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Ia juga mengatakan efisiensi energi dan air merupakan bagian dari tata kelola pemerintah yang baik. Dan ia menginginkan agar hal tersebut menjadi budaya dan gerakan bersama yang diwujudkan dalam tingkatan nyata, tindakan nyata, terkoordinasi, termonitor, dan terevaluasi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat menyiapkan talenta digital melalui pelatihan video editing untuk membuka peluang ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam memproduksi konten kreatif. Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengatakan kemampuan mengolah video semakin penting seiring karena dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri kreatif, pekerjaan lepas, pembuatan konten hingga pengembangan usaha mandiri. Pelatihan selama 10 hari tersebut diikuti 30 peserta yang terpilih melalui proses seleksi dari sekitar 100 pendaftar sehingga diharapkan menjadi salah satu cara memperluas keterampilan digital masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sutresno Budoyo, wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Sakmenika kula Betty dan Mas Sugiman pamit undur diri. Siaran berikutnya bersama Mas Jordan Talaksoro dan Sutresno Budoyo, selamat mendengarkan Irama Budaya Nusantara siang ini. Sugeng midhangetaken.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Sutresno Budoyo, jumpa lagi bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani Anda berkeliling Indonesia sambil mengenalkan budayanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Mari kita mulai dari Sumatera Utara. Pernahkah Anda mendengar menu makanan ikan naniura? Deke naniura merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak. Resep pembuatannya turun-temurun dari para leluhur orang Batak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Deke naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api. Ikan atau dalam bahasa Batak disebut ihan merupakan bahan dasar pembuatan deke naniura. Ikan mas segar mentah tanpa dimasak namun tidak amis karena diberi asam atau air buah unte jungga dan bumbu dari rempah-rempah. Kemudian didiamkan beberapa jam, sekitar 3-5 jam, yang kemudian setelah masak, hasil dari proses fermentasi sudah bisa disantap. Selain ikan mas, kita dapat juga memilih ikan nila, ikan mujair, atau beberapa jenis ikan lainnya. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Sumatera Utara berikut ini.

0: bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
3: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
2: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Indonesia memang terkenal akan keberagaman yang dimiliki. Salah satunya adalah tradisi. Berbagai tradisi dimiliki di setiap penjuru wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki tradisi yang khas dan unik. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya, Cika Marsya. Mari kita menuju Tanah Minang. Selain legenda Malin Kundang, Tanah Minang juga dikenal dengan cerita Siti Nurbaya. Kisah Siti Nurbaya ini diabadikan di Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan sepanjang 60 meter yang selesai dibangun pada tahun 2022 ini terinspirasi oleh novel klasik Siti Nurbaya karya Marah Rusli tentang kasih tak sampai. Jembatan ini selalu ramai pada sore hingga malam hari. Keunikan jembatan ini adalah memiliki akses pejalan kaki dari kiri dan kanan dan formasi lampu yang membentuk atap rumah gadang yang sangat cantik dinikmati di malam hari. Lokasi jembatan ini dekat dengan Pantai Padang dan Pasar Raya. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Padang, Sumatera Barat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Kanal Khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, pembuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RNI Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, Jawa Timur adalah daerah yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi. Berbagai tradisi daerah yang ada di wilayah ini memiliki latar belakang yang beragam dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi suku Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat yang berasal dari dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Penduduknya menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Ritual Tugel Kuncung wajib dilaksanakan masyarakat Tengger, khususnya di Dusun Kerajaan, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Upacara ini diselenggarakan sebelum seseorang melakukan kitanan atau nikahan, dan terkadang bersamaan dengan ritual entas-entas. Upacara ini diawali dengan doa bersama di pura setempat. Kemudian, seorang dukun yang memimpin ritual akan memotong rambut para peserta. Masyarakat Tengger percaya ritual ini bisa menjauhkan dari nasib buruk dan menghindari berbagai hambatan dalam kehidupan, serta mendatangkan kemakmuran di masa yang akan datang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Toyo, dua buah lagu dari Maluku telah kita nikmati bersama. Maluku merupakan salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang sangat kaya. Realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Baik Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Tidak terpengaruh oleh budaya asing merupakan bagian penting dari bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga keaslian, nilai, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjaga keseimbangan antara pengaruh budaya asing dan melestarikan identitas budaya lokal. Baik Sutresno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Tanah Batak. Selamat mendengarkan dan

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat inovasi perubahan pramana periksa lan pilah data warga miskin kanti nyata. Sebagai langkah strategis dalam pembenahan data kemiskinan, inovasi tersebut dihadirkan sebagai solusi jangka panjang agar seluruh program intervensi sosial pemerintah daerah dapat tepat sasaran. Strategi utama dari Pramana bertumpu pada rancangan peraturan Bupati Raperbup tentang verifikasi dan validasi penduduk miskin. Payung hukum ini dirancang secara khusus untuk menutup celah terdatanya warga yang mampu serta terlewatkannya warga yang benar-benar miskin. Kepala Baperindu Kulon Progo Aris Nugroho menjelaskan, pencocokan data nasional dengan fakta di lapangan merupakan kunci utama ketepatan program sosial pemerintah. Beralih ke informasi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bantul terus mendorong upaya jangka panjang dalam penanganan kekeringan, salah satunya dengan memfokuskan strategi pada pembuatan sumur bor di titik-titik lokasi sumber mata air potensial. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Huta Gaul, menyatakan langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyaluran air bersih yang hanya bersifat sementara. Secara teknis, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk pengajuan pembuatan sumur bor. Kendati demikian, ia menilai bahwa pembuatan sumur bor menelan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, BPBD Bantul juga menggandeng pihak swasta dalam pelaksanaannya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore pendengar, Wali Kota Menyapa, selamat sore Sutrisno Butoyo. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Jordan Talaksoro bisa kembali hadir menyapa Anda. Di sore hari ini, tanggal 30 September 2026, tepatnya pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, Wali Kota Menyapa hadir kembali mengisi ruang dengar Anda dengan informasi terkini pastinya. Tidak lupa saya sapa juga untuk pendengar kami yang mendengarkan via Star FM, UDC FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga KR Radio. Nah, kali ini kita akan berbincang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tidak jauh-jauh dari tempat di mana kita tinggal, yaitu adalah rumah, seterusnya kemudian juga pendengar. Di mana rumah ini bisa menjadi tempat kita untuk tidur, berkumpul bersama dengan keluarga, menyimpan barang berharga, sekaligus juga tempat pertama yang seharusnya bisa memberikan rasa aman. Tetapi bagaimana jika rumah itu justru menyimpan resiko? Nah, mungkin bagi Anda yang tidak begitu memahami hal ini, resiko apa saja, diantaranya saya sebutkan ya, ada kabel listrik yang mungkin tidak tertata dengan rapi, atap yang sudah lapuk, yang harusnya harus diperbaiki, dinding yang mulai rapuh, dan juga akses jalan menuju rumah yang terlalu sempit untuk kendaraan, misalnya pemadam kebakaran, begitu ya. Atau lingkungan yang terlalu padat, sehingga ketika satu rumah terbakar, ataupun juga mengalami bencana, rumah di sebelahnya ini bisa menjadi ikut terancam. Nah, disinilah persoalannya menjadi lebih besar. Kebakaran bukan hanya persoalan petugas pemadam, dan rumah yang tidak layak huni bukan hanya persoalan pemilik rumahnya saja. Keduanya menyangkut keselamatan, kesehatan, dan juga faktor ekonomi. Lingkungan bahkan kepedulian tetangga, karena itu hari ini kita akan membahas gotong royong mitigasi kebakaran dan wujudkan rumah layak huni melalui bedah rumah. Ini bukan sekedar membicarakan bagaimana pemerintah memperbaiki rumah warga saja ya, pendengar dan juga Sutrisno Butoyo, kita akan menggali lebih jauh lagi bagaimana menentukan siapa yang paling membutuhkan. Apakah bedah rumah juga cukup hanya memperbaiki atap, lantai, dan juga dinding? Dan bagaimana mencegah rumah yang sudah diperbaiki kembali menjadi tidak layak gitu ya? Dan yang tidak kalah penting, apa yang bisa dilakukan warga sebelum kebakaran terjadi? Untuk itu kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom sore hari ini. Langsung saja saya akan perkenalkan untuk yang pertama, Sutrisno Butoyo dan juga pendengar. Ini ada Bapak Agus Arif Nugroho, STP MSI, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar? Apakah sudah bergabung ini Pak Agus? Oke, nampaknya belum bergabung di Zoom ya. Kita nantikan Pak Agus bisa bergabung lewat Zoom. Lanjut, saya akan sapa juga untuk PLT Kepala Dinsos Kota Yogyakarta. Ada Bapak Supri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Supri.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Jordan dan ya, Bapak sekalian.
2: Injih, bertemu kembali kita Pak Supri ya di ruang Zoom ini. Matur nuwun Pak Supri. Selanjutnya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, saya sapa dulu ada Pak Tauhid, SIP MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tauhid, apa kabar?
4: Selamat sore Mas Jordan, Injih. Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya Pak ya.
4: Semuanya para pendengar Sutrisno Butoyo.
2: Injih, matur nuwun Pak Tauhid. Selanjutnya narasumber kami berikutnya ini ada Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Dr. Andes Nur Hidayat MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nur Hidayat, apa kabar? Sudah bergabungkah bersama dengan kami? Oke, nampaknya belum bergabung ya dari BPBD Kota Jogja. Dan terakhir ada Pak Wahyu, ini Tuanggono, Sorosutan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wahyu, apa kabar?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat. Mas Bapak semua.
2: Sehat ya. Ini kalau bahasa Indonesianya Tuang Gono ini apa, Pak?
5: Tuang Gono itu LPMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
2: Oke, ini kan karena yang mendengarkan gak semua orang Jogja ya. Dan mungkin banyak orang Jogja juga gak tahu nih Pak Tuang Gono itu apa. Tapi matur nuwun Pak Wahyu sudah bergabung di sore hari. Baik, kita masih menantikan juga untuk Pak Wali Kota bisa bergabung sore hari ini lewat sambungan Zoom. Dan juga Pak Agus Arief Nugroho, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jogja. Serta satu lagi Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Dr. Andes Nur Hidayat. Kami ulangi lagi. Topik kita di sore hari ini adalah gotong royong mitigasi kebakaran dan mewujudkan rumah layak huni melalui bedah rumah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk nomor interaktif di 0895-0144-1066 dan telepon di 0274-552219. Kalau begitu, saya mungkin ke Pak Supri dulu deh, ini PLT Kepala Dinsos Kota Yogyakarta atau apa nih Pak? Boleh disebutkan lagi, saya belum dapat informasi terbaru ini Pak Supri. Silakan Pak Supri.
3: Ini mohon izin Mas Jordan.
2: Ije.
3: Saya Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2: Kepala Bidang
3: Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2: Perlindungan dan Jaminan Sosial Pak ya.
3: Ya Mas Jordan.
2: Oke, mohon maaf ini saya karena harus banyak mengingat jadi enggak semuanya bisa saya ingat nih Pak Supri. Mohon maaf sebelumnya. Kalau begitu saya ke Pak Supri terlebih dahulu. Pak Supri, ini mungkin banyak hal yang perlu disampaikan kepada warga terkait dengan topik kita begitu ya. Nah ini sebentar, mana tadi ya, untuk catatan saya malah susah dibuka nih. Nah ini dia, terkait dengan ini Pak Supri, pendengar kan kita sering melihat rumah yang hanya kondisi fisiknya saja ini Pak. Atapnya bocor, lantainya rusak, dindingnya rapuh ya Pak Supri. Tetapi dinas sosialnya kan saya yakin melihat persoalannya lebih dalam. Siapa yang tinggal di dalam rumah tersebut begitu? Karena rumah yang tidak layak huni, misalnya contoh dihuni lansia atau keluarga kurang mampu, ada penyandang disabilitas dan juga anak-anak atau keluarga dengan persoalan sosial tertentu begitu. Bahkan dalam praktik bedah rumah di Yogyakarta ini ada kasus yang membutuhkan pendampingan sosial juga nih Pak, dan kesehatan, jadi bukan hanya sekedar renovasi bangunannya saja. Nah Pak Supri, apakah RTLH sebenarnya merupakan masalah sosial atau bukan hanya masalah bangunannya saja Pak? Cukup jelas mungkin yang saya tanyakan, Pak Subri?
3: Oke, siap, Mas Jordan.
2: Ya. Baik, silakan Pak.
3: Jadi mohon izin berkaitan dengan RTLH, rumah tidak layak huni. Ya tentunya secara objek memang berkaitan dengan bangunan rumah. Hmm. Namun demikian, Mas Jordan dan juga Bapak-Ibu sekalian, kita juga tidak boleh hanya fokus berkaitan dengan bangunan.
2: Yeah.
3: Pengalaman juga Mas Yordan, Bapak-Ibu sekalian, di beberapa kesempatan bedah rumah di beberapa waktu yang lalu, ternyata ada juga penghuninya itu yang merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kalau kamu boleh matur seperti itu.
2: Yeah.
3: Dalam hal ini pernah juga ada lansia, kemudian juga ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang tentunya juga menjadi perhatian juga. Nah, memang pernah ada rumah yang tidak layak huni, kemudian dilakukan bedah rumah yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Yogyakarta dan jajaran. Kemudian pada saat pelaksanaan ditemukan ada penghuni yang sementara waktu, ini bahasanya kami titipkan dulu. Kami ada RPSLU, rumah pengasuhan lanjut usia. Jadi mereka dititipkan dulu selama pelaksanaan bedah rumah.
2: Oke.
3: Okay. Begitu nanti pelaksanaan bedah rumah selesai, tentunya dari kami itu mengembalikan terhadap warga yang dititipkan di RPSLU Budi Dharma.
2: Okay. Atau Mas Jordan. Pak Supri, ini kira-kira ada asesmen khusus juga nggak Pak terhadap lansia, anak, terus penyandang disabilitas atau kelompok rentan sebelum bantuan diberikan, Pak?
3: Ya, tentunya dilakukan asesmen, Mas Sudan. Jelas terhadap kondisi kesehatan, tentunya nanti oleh teman-teman dinas kesehatan. Kemudian berkaitan dengan kondisi sosial, ini juga tentunya dari kami. Kalau berkaitan dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, kalau memang itu lansia, kemudian juga di sana istilahnya tinggal hidup sebatang kara, ya pada saat dilaksanakan bedah rumah itu apakah harus tinggal situ atau dialihkan dulu sementara ke RPSLU Budi Dharma yang kemarin pernah kami lakukan. Jadi perlu diasesmen. Tetapi kalau ternyata penghuninya bahasanya itu masih dimungkinkan tinggal di tempat saudaranya atau tetangganya, ya tentunya mereka tinggal di tempat saudaranya ataupun di tetangga. Sementara seperti itu,
2: Jordan. Oke, baik. Dan ada satu hal lagi yang sering menjadi persoalan juga nih Pak Supri. Jadi misal nih, setelah rumahnya selesai dibedah begitu ya, ternyata kondisi ekonomi keluarganya belum tentu berubah nih Pak. Baru rumahnya doang yang berubah nih. Kondisi ekonomi mungkin sama saja gitu ya. Kira-kira apa intervensi

0: dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga OPD terkait itu akan mencermati terhadap para penerima bedah rumah. Apakah memang secara kondisi sosial ekonominya itu merupakan masyarakat yang masuk di dalam kategori di hasil rendah atau masuk di kategori menengah ke atas. Nah tentunya kalau masuk di kategori menengah ke bawah itu kami lakukan pencermatan apakah yang bersangkutan keluarga tersebut sebagai penerima bantuan atau tidak. Kalau kami boleh matur, ada beberapa intervensi program, Mas Jordan. Kalau di Kementerian Sosial ada program Keluarga Harapan, itu pastinya akan kami cek apakah yang bersangkutan masuk di desil kecil atau menengah ke atas sudah menerima bantuan atau belum.
1: Okay.
0: Ada juga program sembako. Kemudian juga ada kalau lansia di apa di tingkat provinsi ada jaminan sosial lanjut usia.
1: Okay.
0: Di tingkat kota pun APBD ada asistensi sosial lanjut usia miskin. Jadi itu kami cermati kalau ternyata kondisi sosial ekonominya itu ada di tataran menengah ke bawah tapi belum memperoleh bantuan, ya tentunya kami bersama dengan para pemangku kepentingan di wilayah dan mitra-mitra kerja ini mengusulkan untuk bisa memperoleh atensi dari pemerintah baik itu daerah maupun juga pemerintah pusat. Mekaten Mas Jordan.
1: Oke, berarti memungkinkan ya Pak ya, sehingga rumah yang tadi sudah dibedah ekonominya minimal bisa naik sedikit demi sedikit begitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Supri untuk penjelasannya. Nah, ketika berbicara rumah tidak layak dan kebakaran, kita juga harus melihat dari potensi bahayanya. Sekarang saya geser dulu ke Pak Tauhid, karena rumah yang secara fisik terlihat sederhana ini belum tentu aman dari kebakaran. Benar nggak Pak Tauhid kira-kira?
2: Betul itu Mas Yudhan, jadi kondisi rumah itu apapun kondisinya pasti ada potensi bahaya kebakaran. Sehingga memang sistem proteksi itu perlu untuk kemudian disiapkan.
1: Pak Tauhid, ini kan masyarakat biasanya baru mengingat pemadam kebakaran ketika apinya udah gede nih Pak. Dan beberapa waktu kemarin juga sempat terjadi ya di di Malioboro ini turut bersedih juga saya, turut prihatin juga. Tapi semoga udah beres ya Pak ya masalahnya, atau masih dalam proses ini Pak?
2: Untuk prosesnya memang secara normatifnya dan terhadap tugas kita sudah selesai. Tapi mungkin secara internal dari korban itu masih ada proses-proses lebih lanjut. Untuk tentu perbaikan.
1: Baik. Terima kasih informasi singkatnya ini Pak Tauhid. Padahal prinsip pemadam kebakaran modern kan bukan hanya memadamkan api yang saya tahu juga Pak, tetapi kan juga mencegah kebakaran terjadi dan mengurangi dampak dari kebakaran itu. Nah, studi kasusnya gini Pak Tauhid. Kita punya kawasan pemukiman yang padat Pak di Kota Jogja. Rumahnya berdempetan, gangnya sempit, banyak kendaraan parkir apalagi Pak ditambah. Sementara di dalam rumah itu nun sewu ada LPG, ada instalasi listrik gitu ya. Nah ketika satu rumah misalnya kebakaran, persoalannya kan bukan lagi satu keluarga ini Pak, bisa merambat ke rumah tetangga. Nah dari Pak, pengalaman Pak Tauhid di Dinas Pemadam Kebakaran, apa sebenarnya titik paling lemah masyarakat kita dalam mencegah kebakaran Pak? Mungkin nih saya kasih beberapa opsi Pak. Apakah mungkin pengetahuan warganya, kondisi bangunan, instalasi listrik, penggunaan LPG, atau akses lingkungan Pak? Atau di luar dari ini monggo nanti. Dan mana yang paling sering diremehkan dalam tanda kutip masyarakat Pak? Monggo.
2: Ya, jadi mengenai kasus-kasus kebakaran di Kota Jogja selama ini yang kami cermati dari data yang ada, itu memang banyak faktor yang mempengaruhi, khususnya yang berkaitan dengan penyebab. Ada yang disebabkan karena listrik, ya, konsleting, begitu. Ada juga yang disebabkan karena kebocoran gas, aktivitas di dapur. Ada juga yang karena barangkali AB begitu membakar sampah di lingkungan, termasuk juga penyebab-penyebab lain yang itu karena faktor human error. Misalnya begini, dia beraktivitas di dapur, kemudian

0: dan memasak. Tapi ada aktivitas lain yang dia kerjakan, kemudian lupa kompornya tidak dimatikan. Akhirnya wajahnya yang kemudian dimasak ini habis airnya, timbul panas berlebih, dan itu kemudian menjadi pemicu timbulnya kebakaran. Itu sering terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya juga pemakaian alat-alat elektronik yang tidak terkontrol karena penggunaan yang berlebih atau kemudian sudah tergunakan tapi kemudian tidak dilepas ataupun tidak dicabut. Menimbulkan beban yang cukup berat bagi titik tertentu dari jaringan listrik yang ada. Nah, satu top kontak dipakai untuk banyak aktivitas elektronik gitu. Ini juga berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Ini beberapa hal yang sering terjadi di lingkungan kita. Nah, memang faktor yang cukup penting menurut saya ya kepedulian kita begitu terhadap bahaya yang bisa ditimbulkan baik dari listrik, kemudian dari gas maupun dari sumber yang lain. Artinya memang kita tidak boleh abil. Harus nanti asa peduli dan kemudian juga bisa selalu mengingatkan terhadap diri kita sendiri, keluarga maupun lingkungan. Itu Mas Yudan.
1: Oke, baik. Saya mau menyoroti terkait ini, Pak. Kalau tinggal di perkotaan, itu kan bisa dikatakan aksesnya itu banyak gang sempitnya ini, Pak Tauhid. Ya, yang di mana sebenarnya kita butuh sekali nih akses kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi untuk dipadamkan apinya. Nah, kalau misalnya akses kendaraan pemadam ini terhambat, Pak, gara-gara gang sempit atau kendaraan parkir misalnya, kira-kira dari Damkarmat, apakah sudah ada pemetaan kawasan yang memiliki resiko seperti ini, Pak? Kalau boleh nanti dijelaskan di mana aja, Pak, titik-titiknya.
0: Iya, jadi kita memang sudah punya peta rawan ataupun rentan terhadap bahaya kebakaran. Ini khususnya pada kawasan-kawasan yang padat penduduk, padat bangunan, kemudian juga akses masuk ataupun jalan masuk itu sempit atau tidak bisa dilewati kendaraan damkar. Ini pada umumnya pada kawasan-kawasan sumbu filosofi dan sekitarnya sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat, kemudian juga di kawasan-kawasan bantaran sungai. Ini yang memang cukup beresiko terhadap bahaya kebakaran. Namun juga ada di beberapa titik yang lain, itu juga yang punya potensi ke sana. Misalnya pada kawasan kota gede, di mana di sana adalah merupakan kota lama yang barangkali konsep berkaitan dengan pembangunannya kan masih mengadu kepada keadaan lama gitu ya. Jadi jalan sempit itu justru menjadi penghubung antar mereka untuk berinteraksi ketika itu. Tapi pada saat sekarang kan itu juga ada potensi permasalahan. Itu untuk kawasan-kawasan yang memang di kota Jogja ini cukup rentan terhadap bahaya kebakaran.
1: Oke. Terkait dengan itu, sebenarnya seberapa jauh, Pak, warga bisa dilibatkan sebelum petugas datang, Pak Tauhid? Apakah konsep kampung tangguh kebakaran atau relawan warga ini bisa menjadi bagian dari sistem penyelamatan? Jadi nggak cuma sekedar kegiatan sosial aja gitu, Pak? Sudah dilakukan belum?
0: Iya, jadi konsep sekarang yang kemudian kita bangun itu adalah melalui kelurahan tangguh kebakaran. Itu bagaimana kita bisa mendorong peran dari semua pihak, stakeholder, termasuk dari masyarakat, agar kemudian bisa terlibat secara aktif, baik itu dalam rangka pencegahan terhadap bahaya kebakaran maupun ketika ada kebakaran kemudian bisa bersinergi bersama-sama dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran. Itu yang sekarang kita kembangkan.
1: Baik. Terima kasih Pak Tauhid untuk penjelasannya. Saya geser ke Pak Wahyu gitu ya, Tuanggono, Sorosutan. Nah, Pak Wahyu, dengar suara saya, Pak Wahyu.
2: Dengar, Bang.
1: Siap, matur nuwun. Ini Pak Wahyu sudah hadir. Kira-kira kalau untuk Pak Wahyu, saya mau menanyakannya begini nih. Sekarang kita ingin lihat persoalan dari sudut pandang warga nih. Kalau dari sudut pemerintah kan sudah Pak Supri dan juga Pak Tauhid tadi ya. Oke, sekarang kita mau dari sudut pandang warga. Karena pemerintah ini kan memiliki program, petugas juga memiliki prosedur, tetapi masyarakat yang sehari-hari tinggal dan menghadapi langsung di kondisi lingkungan gitu ya. Nah, Pak Wahyu, kita tahu bahwa di tingkat kampung ini gotong royong sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru juga begitu. Tapi tantangannya adalah bagaimana gotong royong ini tidak hanya muncul ketika udah ada masalah aja begitu. Nah, misalnya tadi kalau di kampung, ada di sebuah kampung rumah dalam kondisi yang kurang layak lah, atau tetangga yang mengetahui kondisinya tapi tidak berani ikut campur karena takutnya menganggap itu urusan pribadi nih pemilik rumah gitu ya. Mau dibantu niatnya malah nggak terima, kan juga bahaya gitu. Tapi di sisi lain juga ada yang terjadi kebakaran, seluruh kampung ini bisa terkena dampaknya. Nah, pertanyaan untuk Pak Wahyu begini, sebagai warga, menurut pengalaman di Sorosutan, tidak di mana-mana, di Sorosutan saja fokusnya, sampai batas mana warga itu merasa punya tanggung jawabnya nih Pak Wahyu terhadap keselamatan rumah tetangganya? Nah, dan apa yang biasanya membuat warga itu mau bergerak bersama, Pak Wahyu? Monggo, silakan.
2: Iya, matur nuwun, Bang. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa Tuanggono ini berada sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu Tuanggono ini juga bisa jadi mata dan telinga pemerintah di masyarakat.
1: Okay.
2: Kemudian terkait tema kita, tentu Tuanggono ini juga bisa menjadi detektor dini ya, persoalan lingkungan termasuk potensi kebakaran maupun kondisi rumah yang tidak layak huni yang ada di masyarakat. Nah, di khusus di kota Jogja tadi Anda menyampaikan bahwa khusus wilayah Sorosutan. Nah, di wilayah Sorosutan sendiri kita bagi menjadi dua aspek ya. Yang satu di perumahan elit dan yang satu di kawasan urban misalkan. Kawasan urban yang rumahnya saling berdekatan, kemudian apa namanya akses masuknya kecil.
1: Pak Wahyu, mohon maaf ini suaranya hilang Pak Wahyu.
2: Oke. Sudah kedengeran?
1: Sudah. Tadi sempat tidak ada suaranya ini, monggo dilanjutkan kembali.
2: Oke.
1: Silakan.
2: Oke. Jadi ada dua hal tadi pembagian masyarakat di wilayah kami yang ada di Sorosutan ini. Yang satu di wilayah elit, di perumahan-perumahan, dan yang satu adalah di kawasan masyarakat urban. Nah, di kawasan yang relatif rumahnya berdekatan, gendangnya kecil, kemudian akses masuk kendaraannya terbatas. Nah, ini kalau dilihat dari modal sosial yang ada, itu sebenarnya malah besar yang kawasan urban ini. Masyarakat gitu ya. Ini merasa saling memiliki, teman-teman atau warga itu merasa kepedulian, tingkat kepeduliannya lebih tinggi daripada di wilayah-wilayah yang elit, perumahan-perumahan yang mungkin datangnya atau ditempatinya juga hanya beberapa, misalkan malam saja dan lain sebagainya. Jadi yang jadi kendala adalah kalau masyarakat urban itu sebenarnya sudah paham bahwa mereka itu merasa saling memiliki lingkungan antar satu dengan yang lain, tetapi karena infrastruktur yang memang belum pas, kemudian kawasan ini juga cenderung masuk kategori kawasan yang kumuh.
1: Okay.
2: Bahkan di Sorosutan kemarin juga ada dinas dari Dinas Pekerjaan Umum itu menengarai wilayah Bantaran Codi yang sisi utara itu juga menjadi prioritas untuk menempatkan apar juga di sana. Nah, infrastruktur-infrastruktur itu yang saya rasa perlu untuk di-maintain supaya teman-teman atau masyarakat yang ada di wilayah itu aware bahwa saat kebakaran mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, seperti itu.
1: Oke, Pak Wahyu, berarti apa yang biasanya membuat warga mau bergerak bersama, Pak? Kesadarankah? Arahan pemerintahkah, kepemimpinan kampungkah, atau karena sudah ada yang pernah mengalami kejadian selama ini kalau di Sorosutan?
2: Biasanya mereka kan bergerak atas homogenitas ya, merasa wah ini kami ini orang-orang urban, orang-orang kalau dari strata ekonomi menengah ke bawah, kemudian harus saling bantu membantu, kemudian kalau nanti satu sakit nanti yang lain juga akan merasa ikut sakit. Dari aspek sosialnya seperti itu, Mas. Jadi kekuatan itu yang sebenarnya perlu dibangun. Dan kalau di tempat kami, di masing-masing kampung itu, kegiatan-kegiatan ini hal yang sepele, Mas. kegiatan bersih-bersih kampung, kegiatan ronda itu selalu kami hidupkan supaya apa? Supaya semangat kebersamaan itu selalu timbul di situ. Jadi kalau gotong royong itu kan, apalagi program Pak Wali itu bedah rumah di Sorosultan itu di beberapa lokasi juga, wah itu masyarakat itu wis aku nyumbang gawang, aku nyumbang, oh masih ada genteng di sana bisa dipakai kalau berkenan misalkan. Ya seperti itu mah. Mereka masih memiliki wah ini jiwa kebersamaan dan lain sebagainya, tapi tetap perlu dipupuk walaupun modal dasarnya mereka sudah punya. Perlu ada agenda-agenda yang terus memupuk, diantaranya tadi seperti gotong royong, bersih-bersih kampung, kemudian ronda, itu jadi salah satu motor penggerak di situ.
1: Ini kita perlu belajar juga dari pengalamannya Pak Wayu ya, sebagai Tuanggono Kota Yogyakarta, khususnya di Sorosultan. Mungkin bisa dikasih tahu tipsnya juga nih Pak Wayu, bagaimana cara, ini masih ada kaitan dengan topik ya, bagaimana cara mengajak warga bergotong royong tanpa membuat keluarga yang rumahnya dibedah merasa malu itu, atau dalam tanda kutip merasa sedang dikasihani. Ya, ini butuh olah roso kayaknya. Gimana nih kalau
2: ini tipsnya? Ini nice banget mas, pertanyaannya jenengan itu keren banget.
1: Matur
2: jadi Tuanggono itu membantu warga yang membutuhkan itu karena apa? Karena banyak sekali warga kita itu sebenarnya butuh bantuan, tapi ada yang tidak mau mengambil karena atau tidak mengajukan karena malu. Nah di sini Tuanggono beserta RT dan RW, syaratnya satu, Tuanggono itu harus dekat dengan RT RW, harus dekat dengan kader-kader wilayah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di masing-masing wilayah untuk ini tanda kutip, untuk selalu aware terhadap wilayahnya. Kalau nggak ada kader-kadernya, kader desanya nggak jalan, wah ini ya mohon maaf, administrasi kependudukannya nanti acak adul dan lain sebagainya. Kader-kader PKK nggak jalan, nah ini nanti yang wah itu banyak banyak masalah mas. Tapi pemanfaatan kader-kader yang ada di wilayah, kemudian kita dekat dengan RW, RT, kampung, itu salah satu poin utama yang harus dilakukan oleh pinituo-pinituo yang ada di Kota Jogja.
1: Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Wayu, ini semoga didengarkan oleh seluruh pendengar gitu ya, terkait dengan supaya menjaga juga ya, kasihan kalau misalnya ini hubungannya sosial, repot juga ini, maju kena mundur salah gitu ya. terima kasih Pak Wayu. Saya sapa dulu untuk Pak Agus Arief Nugroho, PLT Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, sudah bergabung lewat Zoom. Assalamualaikum Pak Agus.
3: Waalaikumsalam Mas. Sehat. Wah, serasa di podcastnya Benang Jawa ini.
1: Waduh, kok bisa ya?
3: Iya.
1: Waduh, jangan di-spill di sini dong Pak. Beda nih keempatnya. Aduh,
3: gitu ya.
1: Jadi nggak enak nih saja. Pak Agus Arief Nugroho, ini sehat Pak?
3: Iya.
1: Kelihatannya
3: kok. Alhamdulillah sehat.
1: Capek sekali, matanya agak gelap ini bawahnya.
3: Oh gitu ya. Enggak biasa, memang gawan bayi.
1: Ya saya doakan semoga sehat selalu ya Pak Agus Arief ya. Amin. Kalau gitu langsung saja kita ke topik pembahasan terkait dengan Pak Agus ini kan PLT Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat begitu. Kalau kita bicara rumah layak huni nih Pak Agus, masyarakat itu kan kadang mikirnya sederhana, rumah saya rusak berarti saya dapat bantuan bedah rumah nih gitu ya. Padahal kalau dilihat pemerintah ini tentu memiliki kriteria, seterusnya juga pendengar gitu ya. Ada data penerima tadi sebutkan oleh Pak Supri juga, ada prioritas dan keterbatasan anggaran juga di lapangan. Ini bisa terjadi kondisi yang menarik juga di lapangan. Nah pertanyaannya gini Pak Agus, ketika menentukan prioritas bedah rumah Pak, mana yang seharusnya menjadi titik berat? Tingkat kemiskinan keluarga kah? Tingkat kerusakan rumah kah? Atau tingkat resiko keselamatan? Nah, bagaimana pemerintah bisa memastikan keputusan itu objektif lah, tidak sekedar berdasarkan siapa yang lebih dulu mengajukan? Penjelasannya seperti apa? Monggo Pak Arief.
3: Baik, jadi kalau kita bicara tentang kriteria sebuah rumah itu ada beberapa parameter. Yang pertama dari sisi keselamatan tentunya, bagaimana rumah itu menjadi layak huni, mengutamakan aspek keselamatan itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan afirmasi, apakah di dalamnya termasuk keluarga miskin, di dalamnya apakah ada mungkin lansia, disabilitas, dan lain-lain. Jadi secara teknis ini bukan masalah siapa yang duluan. Jadi di tim pemerintah kota itu, khususnya yang menggunakan APBD, di Dinas PU itu kan punya guiding sebagaimana di keputusan Kementerian PU tentang sebuah kriteria rumah itu layak, tidak layak atau layak untuk dihuni. Akan tetapi ada fenomena menarik bahwa Pak Wali Kota Jogja dan Pak Wakil ini di periode kepemimpinan beliau, ada rumah yang memang tidak layak dihuni, akan tetapi tidak memungkinkan menggunakan skema pembangunan lewat APBD. Ini juga menjadi concern kita semuanya. Bagaimanapun juga masyarakat itu butuh untuk tinggal layak, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan primer masyarakat itu yang menjadi pokoknya adalah papan lah sekarang ini. Nah, ini salah satu tantangannya dan kriterianya tadi itu. Bagaimana layak tidak rumah itu dihuni, berkeselamatan atau tidak. Yang kedua, di dalamnya itu ada siapa, apakah ada lansia, mohon maaf, janda atau duda yang memang sudah sepuh, keluarga miskin, termasuk di dalamnya apakah ada, mohon maaf, yang menderita ODGJ atau balita dan lain-lain. Jadi kira-kira itu kriterianya.
1: Berarti dan bukan berdasarkan nih, Pak, siapa yang mengajukan dulu, bukan ya Pak ya?
3: Oh, enggak juga, tidak first come first serve ini. Akan tetapi bagaimana bagaimana kriteria itu juga kita bisa mempertanggungjawabkan di depan publik, terutama bagi dengan skema tanggung jawab sosial lingkungan dan perusahaan itu. Agar tepat sasaran, Mas. Jadi kalau nantinya siapa yang duluan, justru yang membutuhkan ini menjadi tidak tepat. Dan kami terus berusaha berkoordinasi baik tim internal pemerintah kota, di tim masyarakat, dengan Pak Tuanggono selaku pimpronya, kalau di ya Mas Wahyu ya pimpronya ujung tombok, dan ya pasti tombok kan itu ya.
1: Nah, ujung tombok ini
3: ya, karena dengan uang 20 juta itu tentu kita yakin bahwa atap, lantai, dan dinding itu butuh biaya lebih dari itu. Oleh karena itu skema Segoro Amarto, semangat gotong royong agawe maju ngayo Jakarta, itu menjadi sebuah spirit yang terus kita dorong. Agar tadi Mas Wahyu juga sudah sempat spill tuh bahwa bagaimana gotong royong ini terus kita tumbuh dan kembangkan. Bagaimana masyarakat merasa tetangga itu menjadi bagian keluarga terdekat. Oleh karena itu suka dan duka, tentu inilah kekuatan Yogyakarta khususnya, dan kami yakin semangat gotong royong itu ada di Yogyakarta. Kita buktikan pada saat COVID. Bagaimana pada saat COVID itu seakan-akan, tanda kutip, seakan-akan kita tidak begitu merasakan sebuah dampak yang luar biasa. Karena apa? Kepedulian. Kepedulian ini yang kita pelihara. Kira-kira demikian.
1: Pak Agus, ini kalau misalnya ada studi kasus begini, Pak. Ada dua keluarga sama-sama tinggal di rumah kurang layak begitu. Keluarga pertama secara ekonomi sangat terbatas, kondisi rumahnya relatif masih aman. Keluarga kedua ekonominya juga terbatas nih Pak Agus, tapi rumahnya sangat rawan karena struktur bangunan, listrik, dan kepadatan lingkungan. Kira-kira mana yang duluan Pak diperbaikin?
3: Ya tentu dari sisi aspek keselamatan, yang secara fisiknya perlu menjadi perhatian, tingkat kerusakannya lebih tinggi. Ini menjadi prioritas tentunya. Dan itu pun juga ada tadi tuh ketiga kriteria, terutama atap kan yang mungkin runtuh kan atap dan tembok, dindingnya. Kalau lantainya mungkin masih bisa dinanti-nantilah, tapi dua hal ini, struktur atap dan struktur dinding, ini menjadi perhatian utama. Sehingga ada istilah kalau di tim kami itu tim Aladdin, Mas.
1: Maksudnya apa ini tim Aladdin?
3: Atap, lantai, dan dinding itu menjadi salah tiga instrumen ini menjadi pokok perhatian dulu. Jadi rumahnya seperti apa, agar nanti pada saat kita melihat, oh kondisi strukturnya atapnya kayak gini, dindingnya seperti apa. Masalah lantai mungkin nanti belakangan, diperkerasan dulu nggak apa-apa, tidak harus dengan keramik dan lain-lain. Jadi layak itu aman secara fisik bangunan, sehat secara kesehatan, cukup udara dan cukup apa sinar matahari demikian.
1: Oke, okay. Sebelum pertanyaan selanjutnya saya masih ke Pak Arief begitu ya. Silakan Sutrisno Buta juga pendengar yang ingin bergabung bertanya bisa lewat WA di 0895-0144-1066 ataupun juga nanti telepon di 0274-552219. Sebelum kita jeda satu lagi nih Pak Agus Arief, mungkin bisa sebagai penegasan lagi Pak kembali mengingatkan karena masyarakat kita ini kan juga mungkin kekurangan informasi dari pihak pemerintah. Bagaimana sih tata cara yang benar, bagaimana sih urutannya supaya bisa dapat bantuan? Karena kalau melihat misalnya nih, jujur aja ada mungkin masyarakat melihat tetangganya mendapatkan bantuan sementara dirinya kok enggak dapat gitu ya. Yang muncul bisa jadi pertanyaan gini, kok dia dapat saya enggak? Pak Wahyu mungkin sering mendapatkan kayak gini ya di lapangan. Ya, ya. Nah, ya, ya. Kira-kira bagaimana mekanisme pemerintah menjelaskan kriteria dan proses penentuan penerima agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial juga nih, Pak Agus. Ya, kan.
3: Jadi ini memang sesuatu hal yang kalau kita bicara kasus sosial dianggap menjadi sebuah perkara struktural, ini agak rumit memang. Tapi tentu kami yakin dan percaya bahwa bagaimana Pak Tuanggono, Pinituo Tuanggono Sekota itu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa secara mekanisme prosedur banyak pintu, Mas. Banyak pintu yang kita bisa akses. Bisa lewat Pak Wali Open House, lewat sekarang kan zamannya sudah sangat terbuka, bahkan WA pribadi dan lain-lain. Ini sebagai sumber data. Bukan berarti oh aku lewat sana pasti dan lain sebagainya, tidak. Tapi bagaimana pintu akses agar masyarakat yang sekiranya rumahnya memang betul-betul tidak layak itu bisa menjadi bagian database kami. Oh, ini kondisinya seperti apa? Oh, dia punya sertifikat, oh dia tidak punya sertifikat, oh ngindung, dan lain. Ini memang butuh pencermatan, sehingga treatmentnya nanti berbeda-beda. Oleh karena itu, kami ini juga sedang menyiapkan skema bedah, sebuah short movie lah, short movie tentang bedah rumah yang dilakukan oleh Pak Wali Kota ini sebagai bagian edukasi, bagaimana sih caranya, siapa sih yang sebenarnya bisa mendapatkan diintervensi dengan kegiatan itu, before afternya seperti apa sebagai bentuk akuntabilitas, sekaligus menggugah masyarakat di luar sana. Ternyata bedah rumah itu pemerintah kota nggak cari duit nih, pemerintah kota betul-betul hanya fasilitator. Ada orang ya, orang badan atau siapapun yang berkeluangan rezeki akan membantu saudara, kita fasilitasi untuk dipertemukan dan nanti melalui Pak Tuanggono, Pak Lurah, Pak Lurah dan Pak Bapak Ibu Menteri Pamung Praja gitu.
1: Iya. Yang penting nggak jadi ujung tombok ya Pak Agus ya.
3: Ya kalau ujung tombok ya Mas Wahyu kayaknya pasti deh.
1: Oke. Ketawa berarti iya kalau gitu Pak Wahyu.
3: Gak apa-apa, besok gantinya di akhirat Mas.
1: Amal jariah ini ya.
3: Amin.
1: Oke. Baik, seterusnya juga pendengar kita jeda dulu sejenak dan bapak-bapak, ini kebetulan bapak-bapak semua, kita jeda dulu sejenak. Nanti saya akan bacakan WA karena sudah banyak yang masuk lewat nomor 0895-0144-1066. Tetaplah bersama kami di program Wali Kota Menyapa.
4: Bunda, gimana kak pesta ulang tahunnya?
5: Asik, dikasih ini bun.
4: Oh, makanan.
5: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
4: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
5: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
4: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
6: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
5: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
7: kamu akan melihat hasilnya nanti.
8: Kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
6: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
9: Indain swasono sonten, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terima kasih, matur nuwun Sutrisno Butoyo, dan juga pendengar Anda masih mendengarkan program Mulai Kota Menyapa. Kalau begitu langsung saja saya akan bacakan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan lewat WA. Tapi sebelum saya bacakan, yang baru saja bergabung, saya ulangi lagi untuk topik kita di sore hari ini di program Mulai Kota Menyapa adalah gotong royong mitigasi kebakaran dan wujudkan rumah layak huni melalui bedah rumah. Narasumber kami di kesempatan kali ini ada PLT Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jogja, Pak Agus Arief Nugroho, SSTP, MSI. Lalu juga dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ada Bapak Supri. Serta untuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, Bapak Tauhid, SIP, MSI. Dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, kami masih menantikan juga belum bergabung Bapak Dr. Andes Nur Hidayat MSI, serta dari unsur masyarakat ada Tuanggono Sorosutan, Bapak Wahyu. Kalau begitu langsung saja saya akan bacakan untuk WA yang sudah dikirimkan sore hari ini. Yang pertama sudah masuk di nomor 0895 0144 1066. Saya ke Pak Tauhid terlebih dahulu. Di Pak Tauhid ada Bapak Rudi Hartono, ini warga Kota Jogja, menanyakan seperti ini, Pak Tauhid, kalau misalnya kurang jelas boleh nanti diminta ulangin lagi nggak apa-apa ya Pak Tauhid ya. Pertanyaan seperti ini, saya bacakan cukup pelan. Pak Tauhid, kami tinggal di gang yang cukup sempit dan kendaraan sering parkir di pinggir jalan. Kalau terjadi kebakaran, apa yang sebenarnya harus dilakukan warga sebelum mobil pemadam bisa masuk ke lokasi? Monggo Pak Tauhid.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Rudi Hartono yang sudah menyampaikan pertanyaan sekaligus atensi di dalam Wali Kota Menyapa kesempatan dari hari ini. Luar biasa ini pertanyaannya, real di lapangan yang sering kita hadapi. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, kebetulan gangnya sempit, tapi di situ banyak kendaraan yang parkir. Artinya yang pertama harus dilakukan oleh warga itu adalah bagaimana menggeser gitu ya kendaraan-kendaraan yang parkir ini agar kemudian kendaraan damkar ini bisa masuk, bisa melewati akses yang ada mendekati dari titik kejadian kebakaran, sehingga proses untuk pemadamannya bisa lebih cepat, karena waktu di dalam upaya pemadaman kebakaran ini menjadi hal yang sangat urgent. Satu detik terlambat itu juga resikonya cukup tinggi. Begitu Pak Rudi, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Tauhid untuk penjelasannya. Matur nuwun untuk Pak Rudi Hartono yang sudah bergabung lewat WA. Lanjut lagi, saya akan bacakan pertanyaan untuk Pak Wahyu. Nah ini untuk Tuanggono Sorosutan. Pak Wahyu, bisa dengar suara saya nggih? Pak Wahyu?
2: Ya, ya, ya.
1: Oke, baik. Pak Wahyu, ini ada Ibu Yuni Astuti ya, menanyakan seperti ini. Gotong royong sering bagus di awal, tapi lama-lama partisipasi warga menurun. Nah, menurut Panjenengan, apa yang paling efektif dilakukan supaya kepedulian warga terhadap keselamatan lingkungan bisa bertahan, bukan hanya muncul ketika ada masalah? Monggo, silakan.
2: Ini okay, matur nuwun. Matur nuwun Bu Yuni. Terkait dengan menurunnya minat dalam bergotong royong di masyarakat, ada beberapa hal yang perlu kita jadikan keyword di sini. Yang pertama adalah reward and punishment ya.
1: Oke.
2: Okay. Kita di masyarakat itu akan termaintain secara baik. Kalau apa? Kalau reward and punishment itu dijalankan. Kalau nggak datang ronda ya kena denda. Nggak datang kerja bakti ya paling tidak membawakan makanan atau minuman dan lain sebagainya. Nah itu akan menguatkan semangat untuk selalu datang di situ. Nggak datang kumpulan arisan RT kena denda. Nggak datang kumpulan RW kena denda.
1: Orang serawung rasa tulang tulung ya.
2: Ya, kecuali alasan-alasannya logis.
1: Oke.
2: Okay. Itu akan menumbuhkan semangat kebersamaan yang ada di masing-masing wilayah.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian yang kedua adalah inovasi. Selain reward and punishment, perlu ada inovasi-inovasi. Inovasinya apa? Ya, buat kegiatan-kegiatan yang mengguyubkan semangat gotong royong. Misalkan gotong royong terus diakhiri atau diawali dengan soto, kemudian atau diajak kemana, kemudian setelah itu piknik dan lain sebagainya. Ya ada inovasi-inovasi itu. Di beberapa kampung terbukti bagus, termasuk diantaranya model jimpitan. Oh, model jimpitan itu dulu ada yang modelnya beras, tapi karena beras itu sudah anu, kemudian ada pakai model uang dan lain sebagainya. Ya, reward and punishment dan juga inovasi itu jadi keyword untuk bisa meningkatkan semangat dalam bersosial di masyarakat.
1: Baik. Terima kasih Pak Wai penjelasannya. Saya sapa dulu ada Pak Wali Kota yang sudah bergabung, Pak Hasto. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Pak Hasto, bisa dengar suara saya? Inji, nuwun sewu, panjenengan lagi di perjalanan kah ini Pak Hasto?
9: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya posisi di atas waduk, di bawah waduk Sermo.
1: Waduh, jauh sekali ini. Pak Hasto, sebelum saya ngobrol dengan panjenengan, izinkan dulu saya angkat telepon dulu Pak ya. Monggo, Wali Kota menyapa, selamat sore.
9: Baik,
1: terputus ternyata teleponnya. Oke, bisa dicoba kembali ya teleponnya. Halo, selamat sore, Wali Kota menyapa, dengan siapa, di mana?
10: Dari Pak Dirjo Kota Gede, Mas.
1: Oh, Pak Dirjo kembali nih, warganya Pak Hasto. Monggo, silakan, ya, langsung saja Pak Dirjo.
10: Berapa hari ini dari Kota Gede dua kebakaran, Mas. Yang satu bisa masuk mobil, yang satu cuma gang. Nah, sekarang yang saya tanyakan, satu mobil itu berapa kru, tapi berapa personel, dan selangnya itu berapa meter atau berapa rol, Mas?
1: Oke, itu saja ya Pak Dirja ya.
10: Soalnya menjangkau yang sempit jalannya itu berapa meter kira-kira rolnya selang tadi.
1: Oh gitu, oke. Baik, terima kasih. Sikat,
10: Mas, maturun.
1: Maturun Pak Dirja. Bisa dijawab langsung dulu oleh Pak Tauhid. Singkat saja Pak Tauhid, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Dirjo. Jadi untuk kendaraan pemadam itu selang untuk mengakses tempat kejadian kebakaran itu satu selang 30 meter Pak Dirjo. Nah, kemudian itu bisa disambung untuk menjangkau tempat yang agak jauh. Cuman ketika makin jauh itu tekanannya juga akan menurun. Itu sudah hukum fisika. Sehingga efektivitas nanti untuk semprotan itu juga akan berkurang. Sehingga memang makin dekat itu makin baik.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Tauhid penjelasannya. Ini ternyata banyak sekali yang bergabung lewat WA begitu ya. Tapi karena waktunya tidak terasa sudah hampir jam 4 sore, jadi saya beri kesempatan dulu untuk Pak Wali Kota berbicara di sore hari ini. Programnya Wali Kota menyapa nih soalnya begitu ya. Pak Wali, semoga koneksinya lancar ya Pak Wali.
9: Siap.
1: Ini ya. Habis nilik Waduk Sermo apa gimana nih Pak Wali?
9: Ya, di Waduk Sermo ini. Ya.
1: Pak Wali Kota, kita tadi sudah membahas persoalan rumah layak huni, resiko kebakaran, mitigasi. Sampai bagaimana gotong royong itu bisa menjadi kekuatan masyarakat, Pak. Tapi kan pada akhirnya keberhasilan program ini tentu bukan hanya diukur dari berapa rumah yang berhasil dibedah, tetapi apakah dari warga juga menjadi lebih aman dan mampu menghadapi resiko di lingkungannya. Sebagai penutup juga ini Pak Wali, karena waktunya sudah hampir jam 4 sore begitu ya.
9: Ya baik.
1: Pak Wali Kota, akhirnya warga ini kan tidak hanya membutuhkan rumah yang diperbaiki, tetapi juga kepastian mereka tidak dibiarkan menghadapi resiko sendirian, Pak. Apa yang bisa warga harapkan dari pemerintah Kota Yogyakarta, dan apa yang Bapak harapkan dilakukan warga mulai hari ini, Pak? Monggo Pak Wali.
9: Ya, yang pertama, karena ini kan musim kemarau ini agak berkepanjangan. Ya, oleh karena itu saya mohon kesiapsiagaan warga untuk hati-hati. Karena akhir-akhir ini banyak terjadi kebakaran yang sumbernya itu masalah-masalah konslet listrik dan sebagainya. Sehingga kontrol terhadap sumber api, titik api itu mohon untuk bisa lebih tertib. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, kita ini kan gotong royong bedah rumah tanpa APBD, tanpa APBN. Kami terima kasih sekali sudah hampir 200 rumah terbangun tanpa APBD, tanpa APBN, dengan harapan sebetulnya juga kita mempertimbangkan seperti yang di pinggir sungai. Itu kan terus dibikin mundur, munggah, madep kali. Nah, kemudian ada jalan aksesnya. Sehingga kalau mobil kebakaran, ambulan, harapannya bisa masuk lewat jalan itu ketika rumah ini kita tata, kemudian ada jalan inspeksinya. Saya kira itu kami memenuhi ekspektasi publik juga bagaimana ambulan bisa masuk, untuk mobil kebakaran bisa masuk. Okay. Nah, saya kira keamanannya seperti itu. Kami juga membenahi rumah-rumah yang sangat kumuh, yang kalau kena api bisa mudah kebakar. Yeah. Kita ganti dengan tembok, kemudian dengan bahan-bahan yang juga relatif tidak mudah terbakar. Ini juga bagian dari manfaat dari keuntungan dari bedah rumah itu sendiri. Baik. Saya kira seperti itu.
1: Baik.
9: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wali Kota. Pada akhirnya gotong royong berarti pemerintah ini menjalankan tanggung jawabnya, masyarakat juga menjalankan perannya, dan keduanya saling memperkuatkan gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, Pak Wali Kota, Pak Hasto. Terima kasih. Baik. Bapak Agus Arif Nugroho, Pak Supri, dan juga Pak Tauhid, Pak Nur Hidayat, Pak Wahyu yang telah hadir di Wali Kota Menyapa. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar Star FM, Yunusi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio. Saya Jordan Talaksaru mewakili kru yang bertugas. Tetap jaga keluarga, jaga lingkungan, dan mari kita bangun keselamatan mulai dari rumah kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
11: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: Sutresno budaya, kulo Dalijo Angkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Pemda DIY masih mematangkan rencana penerapan full pedestrian di kawasan Malioboro yang ditargetkan mulai berjalan bulan depan. Sekda DIY, Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, pemerintah masih mengkaji arus lalu lintas, akses hotel, kebutuhan wisatawan, penyandang disabilitas, serta aktivitas bongkar muat. Pemda juga perlu menentukan durasi penerapan full pedestrian, apakah 24, 20, atau 16 jam setiap hari. Sementara itu, Asita DIY mendukung penataan Malioboro sebagai kawasan ramah pejalan kaki dengan catatan akses wisatawan, lansia, anak-anak, dan penyandang kebutuhan khusus tetap diperhatikan. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 100 penyandang disabilitas dari 5 kabupaten dan kota di DIY mengikuti pelatihan membatik di Kompleks Kepatihan. Kegiatan yang digelar bersama Difabel Zone, Mandiri Utama Finance, dan Pemda DIY tersebut akan dilanjutkan dengan pendampingan selama 1 bulan. Founder Difabel Zone, Litwina Uri mengatakan, program ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Program 4 RRI Ngaluluri Butuh Cawi, Suara Budaya Jogja, Suko Sami Suko, Panjenengan Suko, Kulo Suko, Setoyo Sami Suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar Program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng sonten seterusno budaya, bersama dengan saya Jordan Talaksoro sore hari ini, yuk kita berdangdut ria sampai nanti jam 5 sore. Satu jam aja durasinya ya, jadi siapa cepat dia dapat. Yang mau gabung lihat WA bisa di 0895 0144 1066, kalau mau telepon 0274 55 2219. Lagunya Kecolongan Ati atau Kesemsem, pilih yang mana, Kecolongan Ati atau Kesemsem? Tak buka teleponnya, monggo seterusnya budaya. Sugeng sonten suko sami suko,
1: sugeng sonten suko sami suko anak dong.
0: Inge dopos ban banter dopos e.
1: Ora ngarani dopos.
0: Oh ya udah, wis tak pancing, enggak kepancing ini ya, wis.
1: Masalah ya nyotor
0: apa. Oh, berarti secara tidak langsung toh ini ya.
1: Ya mpok ning langsung.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu Wali?
1: Wali kelas.
0: Lah iya kan, makanya wali apa monggo silakan diisi sendiri.
1: Aku tak wali anu ya. Wali tingkat.
0: Sing penting ora walian ya, Bu. Monggo sehat Ibu Dwijo.
1: Nggih, paring sunga pengajian dipun nak dosen, kadang karahayan kadang pendengan Pak keluarga.
0: Nggih.
1: Sepundi kang rayi sampun anu?
0: Sudah mulai sehat.
1: Nggih.
0: Iya, ternyata obatnya duit. Amin, Karin juga neng bang.
1: Nanti, apa salam Dena?
0: Lagunya dulu dong.
1: Lagu ini buat yang terkali mau nopo.
0: Kecolongan Ati nopo Kesemsem.
1: Kesemsem.
0: Oke, siap.
1: Malam. Aku sama Roslan. Lagi untuk menemui Rosabdan. Bopo Adari, Romo Hasing Adiono. Iru pun merdom dan kesusen ada Adi Masir so Sumato Mami Sabika Bidani di Masir Uti Kweni Sautawis Kombotan Kuan Degen Sonten Makan Kali punang Kede Nek Asum Mak Wajianti Di Supiapi Mbak Noya Lancar Doyo Super Nobu Doyo Mokan Suko sami suko
0: pulang suko
1: nanggut suko sedoyo sami suko kupaipun berkat buka doyo kemawan buten hati sisi karo nabi nabi kodal pulang buten hati biatno
0: inje
1: makan nak jod
0: inje matur nuwun inje matur nuwun. Lanjut lagi. Halo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten.
0: Suka. Siapa ini?
2: Dengan suka.
0: Oh, dengan suka Pak Suwardi. Sehat toh, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. Nengahan ngeresake lagu sik pundi?
2: Nomor
0: setugel ya.
2: Ini.
0: Ya, siap. Salamnya buat siapa?
2: Kuswijo kalau wau. Noyo Bapakati. Pak Noyo. Ayan tersebayan top ya itu. Pak Sawiyo. Ajeng Pak Sabio, ajeng Pak Kedi, Pak Suro, Pak Dudi, Pak Tupar, Pak Sumar, Ijo Tujuh, Bu Bokarno, Ika Tuncet Doyo, Pak Ujo, Pak Ujo, Pak Min, Ajeng Sedoyo Kemawon.
0: Siap.
2: Kudakin Majikan Matur.
0: Sami-sami Pak Suwardi. Lanjut lagi Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
3: Sugeng Sonten
0: Sugeng Sonten. Gimana rasanya gak bisa masuk dari kemarin?
3: Baru ini.
0: Ayo mesake banget ini.
3: Iya. Yeah.
0: Rasanya gimana?
3: Ya, begitulah.
0: Semakin putih atau kembali hitam nih?
3: Kembali hitam lah.
0: Oh iya, syukur kalau gitu. Sehat, Mbak Mus?
3: Alhamdulillah, ya tetap putih lah. Mocok kembali hitam.
0: Lah, ya saya juga tahu jenengan ngapusi kok.
3: Ra mungkin lah nara kembali hitam.
0: Bisa disemir.
3: Enggak lah.
0: Monggo Mbah, lagunya yang mana?
3: Kesengsem.
0: Kale sinten?
3: Raya Mas Jordan lah.
0: Waduh, kok yo sama saya ini. Bahaya ini.
3: Yo ra bahaya. Bahoyo.
0: Bahoyo. Monggo, salamnya buat siapa?
3: Salam kanggo kembaran alias Pak Mus Mujiono Grosot. Ada Bu Mami Sartika, Pak Nasikin, Pak Rimbang, Bu Rupini, Bu Mega, Bu Yanuase, Bu Eni wonten ing Taman Tirto, Pak FX Enggar Wahyudi, Ibu Ardila, Likwir Jujur, Mbak Kenawi, Mbak Gemuh, Romo Haji Ngationo, Romo Tujo Subagio, Romo Marto, Romo Yuwono Marto Diarjo, Sugeng Sonten Romo, Langkung Sae, oh lah, wonten Pak Sudar, wonten Jadilan, Langkung Sae kangge sedaya kemawon Mas Jordan.
0: Siap.
3: Mas Jordan, matur nuwun wedalipun, Sugeng Sonten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Mus. Lanjut lagi, sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sore, suka sami suka.
0: Wis to, sik bener lek misale ngomong itu lho. Kok sugeng sore enggak ada sugeng sore itu? Sekarang itu atap, lantai, dinding. Aku wis arep tak wangsuli. Wah, aja iki wali kota udu. Udu matuk gatuk apa acara liyane aja iki ra oleh iki. Wis tak tahan e. Senengane mancing narasumber iki.
4: Sing tobak, sing tobak lho.
0: Oh, iki sing nganti bingung iki acarane sing diwawancara penyiare apa narasumber iki. Sehat, Mbah?
4: Alhamdulillah, sehat. Lagunya apa itu?
0: Lagunya...
4: Nomor cici apa?
0: Kecolongan Ati.
4: Masih nomor cici itu mau?
0: Ya, wes, tak dapet.
4: Lepun, Pak. Pak Swasti ya? Mbak Tilingan, Mbak Mus. Sejauh kalau... Bu Saginem, Bian Wasi, Bu Sukriati. Bu Wagianci, Pasno Kare, Pak Oneng. Mbak Yeni. Ini bolo-bolo yang jadi abang ini kok ngetok ini yang gigi ayo masuk Mbak Ana, Bu Yayu, dua-duanya Romo Yu, Romo Sinatino, Romo Tujo Mbak Yono, karo Mbak Kumbo Karno Masa-masa Mbak Ijem Prayogi kagum sedoyo kemau.
0: Siap
4: Bu Om Jordan, bertugas salam sehat bersama perempuan. Yang salam suka Pak Narjo Purbosarise.
0: Salam kembali.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Mbah Daniel Waluyo. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
5: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
0: Cari siapakah dirimu?
5: Nyari penyare
0: toyo. Oh, kok ketawa nih masih ada sesuatu deh.
5: Wes asah dibahas.
0: Enak sing kuwi dibahas ki wae.
5: Kok nek trending ndak di trending.
0: Sopo sing nyemprit?
5: Wes lagunya apa ini?
0: Lagunya. Nah, ini cocok nih, kecolongan hati apa kesemsem?
5: Baik.
0: Oh.
5: Aku seneng aku yang milih ke lagunya.
0: Lah, sudah tak siapin khusus panjenengan.
5: Ya. Apa paling senangnya iso mlebu ketemu penyiar.
0: Oh gitu, ya syukurlah kalau begitu.
5: Iya, pokoknya kabare cucuku sehat ya.
0: Iya, doanya.
5: Terus salami untuk semua kabeh wae. Oh, tadi sing wis sudah masuk, nanti tat, apa yang belum masuk mari silahkan masuk.
0: Iya.
5: Matur mawon Mas Jordan, sugeng sonten semangat sore.
0: Matur nuwun Bu Yayu. Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka.
6: Sonten suka sami suka.
0: Der.
6: Deor.
0: Nah, ini mau apain?
6: Manut kon nopo? Manut penyiar kok ada aku kok nopo?
0: Angel
6: gitu. Der, der, yo, yo, yo. ngene iki kok. Nek guyon ki ngene iki nek guyon.
0: Ngopo kok do seneng guyon ki ngopo ta?
6: Ora apa-apa. Lah ya kudu ngono ku ta nek dong serius-serius dong guyon-guyon.
0: Oh gitu.
6: Aku lagune esemmu ki mau apa kesem-sem?
0: Kesem-sem kok esemmu.
6: Oh kesem-sem. Mm-hmm. Oh
0: ya. Siap. Tak catet.
6: Eh, jane ora dicatet kuwi
0: ya. Ya dicatet lah ya. Dicatet nganggo komputer iki.
6: Eh, kirim kagem sedoyo kemawon.
0: Siap.
6: Wis sore mingkari sedelo pokoke. Ingkang ngimpuni mboten tak kintuni sedoyo.
0: Inggih.
6: Dene ngetaken muwi suka sama suka sama
0: siraman rohani. Alhamdulillah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggal dangan pokoknya. Halo, Sugeng Sonten, suka sama suka.
4: Asik tandanya kenceng do bosnya.
0: Wis tak kuwi nggone liyane.
4: Lah bosnya lak belum.
0: Hah?
4: Kenceng do bosnya lak belum.
0: Banter do bosnya. Iki dop melu-melu kabeh iki ya apa iki?
4: Ana nek dicoba. Am kata-kata nih.
0: Oh gitu. Ini lagunya yang mana ini ki?
4: Yo kesem-sem.
0: Kale sinten?
4: Niki mau. Duyayu. Iki nembe mangker urung. Urung nyoto poin kok yo wis diguyu.
0: Gusti, Gusti.
4: Pak Wardi nengan kok nggih mari sing dolan ya, Mas.
0: Heeh.
4: Lajeng Mbah Noyo wonten Gadung Sari Suking Sonten.
0: Heeh.
4: Ya ngono kuwi Mbah nak. Nak.
0: Heeh. Nek apa?
4: R yo nganu nenggol.
0: Oh.
4: Di lajeng Budi Wijo. Bu Pipit lajeng Mbak Titut. Ngoten mawon ya, Mas.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.

0: Kesem-sem.
1: Siap, tak catet. Salamnya buat siapa?
0: Kalih Mawardi. Kalih Pak Kasih anu bulawen.
1: Kalih
0: Pak Kardi, kalih Mbak Noyo. Ngoten mawon, matur nuwun Mas Yudha.
1: Sami-sami, matur nuwun, Master. Sekarang kita geser ke WA dulu ya. Ada Bu Widya Ningsih, lagunipun derek ingkang sampun kecawisaken, derek kinten salam Romo Haji Ngadiono Narto Endro. Romo Haji Ngadiono ding, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagio kalian Ibu, Bu Yayu Koeni, Bu Yanuase, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Nanek Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskes, Pak Mujiono, senipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Jordan, sugeng tugas. Voice note kita dengarkan dulu dari Pak Tumidi.
2: Gini reatur salam kagem Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng wonten Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo yang sah, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Mbah Man, lajeng Pak Min, lajeng Pak Wirjujur, lajeng Pak Rungkut, Pak Gono, Pak Glendi, lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Nono, wonten Pak Nono, lajeng wonten Pak Diartono, sanipun kagem sedaya kemawon.
1: Siap. Matur nuwun Pak Tumidi, lanjut Pak Kasiono nggih.
3: Suko sami suko sugeng sonten Mas Jordan kula Pak Kasiono mbulawen kintun dalam katur Ibu Dijo, Ibu Wagianti, Ibu Tutinjo Kejudan, Ibu M Lestari Miri, Ibu Sri Utami Wetan Kampus ISI, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmin Dewan Baru, Ibu Yeni Patok, Mbah Noyo, Kedung Sari, Pak Supar, Kulon Progo, Pak Sagio Palian, Pak Supoyo Kadilayar, Kir Ciseto, Jalan Timo, Kir Rukun Werdo, Pak Sarjio, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, so katur sedaya para sedina suka sami suka wonten ing RR Perumpat Ngayubya kartos geng sonten sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Jordan. Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun. Kita ke lagu dulu ya seterusnya budaya. Kali ini lagu yang paling banyak dipilih adalah nomor kali kesemsem. Kalau gitu enggak pakai lama langsung kita putarkan di suka sami suka. Ini dia lagunya sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Robot NR ingin leluri Butuh Jawi, suara budaya Jogja masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Butuh. Yuk kita lanjut lagi. Suko sampai suko tak keluarkan dua lagu pilihan. Yang pertama Gemes atau Kuncung, pilih yang mana? Gemes apa Kuncung? Sekarang kita fokus ke WA dulu ya Sutrisno Butuh. Yuk, tak putarkan dulu voice note. Banyak ini ngirimin voice note. Langsung aja kalau gitu ada Butarmi kita dengerin.
1: Suko sami suko, kula suko, Mas Jordan suko, sedaya sami suko, Mas Jordan ini Butarmi dari Kintur-kintur lagu-lagu ini malam. Mas Jordan mawon, setunggal kagum Bunda Trijo, Mbah Buyut Juru Kendong, Buang Yanti, Mami Sartika, Irasi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tuparki, Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Mbah Ijem, Kang Gilas, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalikalikun, Pak Sarjio, Bapak Sutarno, Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Bolawen, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Sukiran, Bu Karsipi, Bu Mudo, Pak Paimin, Lewet Jujur, Pak Nadi Mursari, Mbah Mustanjur Pinang, Eyas Sasmito Murti, Mbah Nawi, Bu Cina Rianti, Ing Ledok Gowo, Catur Tunggal Depok Sleman, Matur Suwun, Sugeng Santen, Sugeng Makaryo, Mas Jordan Wun.
0: Oke, Matur Nun, lanjut lagi Mbah Suro.
2: Suko sami suko, kula suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko, Mas Jurjan nggih suko, Mbah Suro ya nggih suko. Mugi ya pawartos tetep bahagia suko, rezeki banyu mili, keluarga ayam-ayam tentrem, guyub rukun, pinaringan sehat bagas waras. Sugeng sonten Mas Jurjan.
0: Sugeng sonten Mas Suro.
2: Dungo dinungo nggih sedayanipun nggih tansah sae pendengari sae penyiari sae manajeri sae setape yo sae nggih lagunipun Mbah Suro nomor kalih kintun salam kagem Mbah Arjo Suprapto Mbah Duko mantan Mbah Trisno Utomo Bu Agianti Bu Saginem Yu Mudo Yusiru Budu Wijo Ibu Yanuase, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Yanto Saligan, Pak Yanto Pahit, Mbah Ijem, Ki Kumbokarno, Mbah Noyo, Mbah Grendi, Mbah Yono, Pak Supoyo, Gudu Wijo, Yusirup, Yumudo, Mas Rian Peyek, Lan Prayoginipun, Yusirup, Bu Supriyati, Butarmi, Bunani, Bajuri, Buru Bini, Butarmi, pun mekaten kemawon, wektune ya jeng nyesek tenan kagem Mas Jordan sugeng ayahi tugas ngantos paripurna kondoripun mengke ngatos-atos dadah matur suwun
0: dadah matur suwun. Lanjut lagi Mbak Ijem.
3: Halo sugeng santen Mas Jordan. Sugeng santen suko sami suko niki Mbak Ijem babatan piungan badan darang regengakan suko sami suko lagune nderek ingkang sampun tumamis mawon sedaya sae badhe kintun-kintun kintune kagem sedaya kemawon ngoten niku nggih matur nuwun wekdalipun kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Mami Sartika.
4: Mas Jordan ganteng. Mami sakitan dari suko sami suko.
0: Monggo mami.
4: Nomor setunggal. Sakit pun kagem. Adik kula Tutik Susil Santuri. Mbah Noyo Pujwijo. Romo Yuwono Marto Timurjo. Marto Tiarjo. Mbah Ruslan Rembako. Mbah Paryono. Pak Untung. Mbah Suro. Mbah Pipit. Pak Yanto Sdoyo Yanto. Mbah Yuni. Pak Tamir, Pak Wakian, Pak Wakianti, Pak Sriwi, Pak Srimpon Agung Doyo Sri, Pak Yayu Doyo Yayu, Pak Siseto, terus Pak Kasiono, Pak Suro, terus Pak Mas Rian Yumudo, Pak Kumbokarno, Pak My Wonderful Saipul, Mandore Polen, terus kagem, terus.
0: Siapa lagi nih? Oh, sampun ya, Mami. Oke, matur nuhun, kita geser ke telepon ya. milih lagunya Gemes apa Kuncung? Halo Sugeng Sonten, Suga Sami Suga.
5: Suga Sami Suga.
0: Monggo.
5: Oke. Dan Suga. Sedoyo Sami Suga.
0: Monggo Pak Kuncung. Kuncung bawo. Ora dikuncung. Kuncunge ning ngarep apa ning mburi iki?
5: Ora dikuncung kok
0: tekan. Ora dikuncung. Sehat, Kang?
5: Alhamdulillah.
0: Sajake kok yo seneng banget guyang-guyu terus iki.
5: Ayo, waras soare.
0: Oh ya wis bener nek ngono kuwi.
5: Nek ora ketemu njenengan yo ora guyu. Diarani wong lor kono ucul.
0: Wong penyiar banter ndopo sewa dadak di ngonoke. Lagunya yang mana?
5: Yang Gemes gue kayaknya.
0: Oh ya, tak catet.
5: Salam ya.
0: Yang mana salamnya
5: buat siapa? Emang Mbak Suro, Mbak Butiwi ya. Butiwi ya, Pipit, Ono gue. Bujo, Bersianti, Supriyati, Mbak Noyo, Mbak Mus, Mbak Yono, Yusiro, Mbak Tumiti, Pak Legono, Pak Satio, Pak Kerto, Pak Sawio, Pak Sumar ya. Kae sing mangan uga Pak Sari, Pak Jemau. Ki Kongo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Roslan, Bu Yayu, Bu Sri Utami, karo kuwi sih anu Pak Muladi wis untuk semuanya kabeh komplit.
0: Oke, siap. Wis
5: artika mau karo Yumudong aku radine. Radine wedang karo ono. Wis untuk semua kabeh ya.
0: Oke. Sami-sami matur sembahun Kang Gilas. Halo Sugeng Sonten suka sem suka.
6: Juga.
0: Halo.
6: Kuwi tentang Ugi suka sami suka. Suka Kang
0: Gilas suka Dimas Sudan suka Setoyo suka Monggo Sami
6: suka
0: suka. Hai. Kabarnya gimana Kang Mas? Nggih,
6: tanya
0: tuh Mas Kang Cheng. Kula lanus kula toko sedaya Setoyo lan Dimas Sudan. Tanya nih, Bu.
6: Oh, hai. Dimas keluarga ribon-ribon apa sifon?
0: Semuanya sehat.
6: Alhamdulillah, dek remen. Dengan mekate.
0: Iya, banter dah bose.
6: Nyon sewu tentang ibu, saya pencimalis nopo.
0: Gemes nopo kuncung.
6: Kuncung
0: nopo.
6: Ya, saya kacau ben, Kang Gilas ke.
0: Leres.
6: Ya, sekalasan Sugeng Sonten. Bawa tenami Sarpika, yang mudah berada minggir. Sonten. Niko, kantoran Pak Jono, Tenggerogol, Margo Dati, Sekan, Sugeng Sonten.
0: Oke.
6: Pak Yanto, Sandiak, Tangkelan Ibu, Anten Romo, Yono, Margo, Dimedoi, Selama, Ato, Biarjo, Masuk Pulong. Anten Nika Bude Duwisa Tante Wakyanti Bu Sri Utami Bu Sri Kebon Agung Bapak Sagio Anten Roma Tujuh Sebatio Klan Ibu Anten Pak Sumar Sedayu Pak Bapak Sucarno Kirukun Ngeh Prayu Gini pun Kagem Sedaya Kemawo Kagem Dimas Jordan
0: Iya
6: Kasep Ganteng Nengke
0: Isen aku nek ngene iki lho.
6: Kita sasaran kesehatan keluarga mangkem nawi kondur nyuwun sewu.
0: Inggih Kang Mas matur nuwun.
6: Nggih, kagem genok teng dalem nggih.
0: Inggih matur nuwun. Nggih,
6: matur nuwun dalipun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
7: Oh,
0: kang sami suka. Telepon wae voice note 2 menit e. Iya toh. Monggo Mbak Grandi lagunya mana? Ya. Nggih, salamnya buat siapa?
7: Pak Wati, Pak Pak Pak Pak Pak
8: Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Iman, Pak Kupang, Pak Mbak, Pak Mbak, Pak Mbak, Pak Mbak, Pak Mbak,
0: Pak Mbak, Sami-sami matur nuwun Mbak Glendi, sugeng sonten suka sami suka.
9: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sadaya sami suka.
0: Iya, perkenalkan dengan Bapak siapa ini?
9: Bergenggeng.
0: Namanya Bergenggeng.
9: Ya, Mariono.
0: Romo Mariono Bergenggeng, lagunipun milih sak pundi?
9: Lagunipun ingkang sampun tumawis mawon.
0: Napa gemes napa kuncung?
9: Kuncung.
0: Oke, siap.
9: Gunani bajuri sutami wido. Panto bagianti bujukanti ajeng kagem umami ingkang muah-muah. Yayu sedaya yayu kasih somudi Mbak Titik, Mbak Titut, Mas Pak Tarmi, Mas Kasiono Bulaweng, Mas Rian sing remes launito, kagem Mbak Glendi, Mbak Suro, ajeng Ki Joko Putu, Ki Kondo Karno, Romo Jono, Pak Sunar, Pak Sumar, Kang Gilang ajeng Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Sintabun, ajeng Sarjo Kemangus.
0: Oke, sami-sami matur nuwun. Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka.
10: Halo.
0: Wis sesuk wae lah yu. Sesuk wis lemes aku wisan. Heeh, wis lemes e. Ya, nesu sik no. Ora to nesu saking ra iso nesune iki kok. Ya wes, lagune sik endi yu? Yo milih to yo nek ora dipilih piar oke.
10: Apa iki mau ya?
0: Gemes apa kuncung?
10: Aku ya saya milih gemes.
0: Yo ora apa-apa gemes.
10: Mas karo penyiar
0: iki ya nek rae sate kuwi rasane wah gemes aku. Ngapusi. Banter do bose.
10: Aku masak kler jegurne.
0: Ya wis gek salame nggo sapa.
10: Pokoke kabeh tak ringkes bae

0: karo Mas Dirjen, Pak Kirimi kabeh, rapih rapih kabeh wae. Dan ngaten mohon salam sehat ya Mas Dirjen.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Matur nuwun yu mudha irama. Suking sonten suka sami suka. Halo, kok suara kecil banget ini?
2: Halo, Mas Yordan.
1: Nah, kok kurang bagus ya Pak suaranya?
2: Oh, iya, rada lemes.
1: Monggo Pak Muji sehat.
2: Alhamdulillah, ping telu iki mung medun.
1: Oh, wis enggak apa-apa. Ditelateni, Pak.
2: Tadi terus sabar
1: ketemu. Lah iya, nggih to. Monggo lagunya yang mana, Pak?
2: Gemes.
1: Gemes?
2: Nggih.
1: Nggih, siap.
2: Kembaran kloset tentang jumbinang Mbak Mus.
1: Nggih, Mbak Mus. Sinten malih?
2: Sumar. Pak Sunardi Mursari.
1: Nggih.
2: Pak Rumun Mursari.
1: Mm-mm.
2: Pak Bambang Sudarno.
1: Iya.
2: Bu Jijo.
1: Mm-mm.
2: Pun bisa jemawan.
1: Okay. Sami-sami, matur nuwun Pak Mujiono. Lanjut di belakang Pak Mujiono masih ada waktu ini seterusnya Budoyo. Silakan 0274552219. Lagunya milih gemes apa kuncung, mau yang mana? Tinggal dipilih gemes apa kuncung. Mana nih monggo, coba ditelepon dulu ya seterusnya Budoyo. Mumpung masih bisa ini. Biasanya nanti kalau nggak masuk pada protes. Monggo silakan. Yang mau WA juga terima kasih. Tak bacain WA dulu kalau gitu ya. Ini yang gabung kayaknya udah cukup banyak ini. Ada Pak Damaskus. Sugeng sonten Mas. Salam sehat. Inje sugeng sonten ugi. Waduh. Wis yang angkat telepon dulu ya. Halo sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten Mas Yurdan.
1: Siapa ini?
3: Jalan Pleret.
1: Sinten?
3: Salimah.
1: Oh, lanjut dengan arang-arang masuk kok, Bu.
3: Angger lawang disok-sok terus ra tau iso mlebu kaya.
1: Lah ini pas selo lho masuk, Mbokan.
3: Nggih, kula lagunipun dereng sampun cuma wis mawon.
1: Sik pundi gemes napa kuncung?
3: Gemes.
1: Kali sinten?
3: Kali Mas Yurdan.
1: Waduh kok kula.
3: Salamipun kagem romongan Dono Mbayen.
1: Nggih.
3: Mudhun kawau. Mas Rian Gulasmi sekalian Kijoko Bodo Bu Hendi Pajangan Parus Rantun Bako Kang Rungkut Pak Erjana Kagem Jaya Mawon Mas Yurdan.
1: Siap.
3: Atur nuwun wassalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Salimah. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tak bacain WA dulu ya sambil nunggu telepon. Monggo yang mau telepon silakan. Sugeng sonten dari Pak Damaskus. Salam sehat nggih. Lagu ini pun bonceng kemawon. Salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Tujuh Subagio sekalian, Pak Kasdiono, Bolawen, Mbak Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Sagio, Bu Yayuk Kweni, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsih, Bu Sartika, Bu Dwijo, Bu Supriyati. Lanjut lagi Bu Sri, Supatmi, Bu Yanuase, Bu Pipit, Mbak Anggun, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mas Yudi. Paraguni pun kagem sedoyo pamidanget. Kagem Mas Jordan sugeng tugas lancar rezeki pun. Yeay, matur sembahun. Lanjut lagi, ada Pak Asari, sugeng sonten, soko sami soko Mas Yordan. Kula Bapak Asari mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Kinton salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Yayu Kweni, Bu Supriyati, Yosirup, Mami Sartika, Pak Haji Ngadiono, terus siapa lagi nih? Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyak, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Ijem, Mbak Giyuk Ngeluar, lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun. Mbak Titut, absen aja Mas Jordan. Salam buat Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Bulik Warso, Bu Nani Bajuri, Pak Yanto, lan sedoyo kemawon. Oke, matur nuwun. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Wah, iki sing arep tak lapor ke polisi wis ketemu gak sih, Doh? Hilang soalnya dicari.
5: Oh iya, hilang aku.
1: Jenengan kemana aja kok hilang, Pak?
5: Oh, jalan-jalan. Oh.
1: Sok jalan.
5: Sehat sak putrane?
1: Sehat, jenengan ge sehat, Pak?
5: Wah, sehat jenengan, sehat jenengan.
1: Nah, itulah makanya. Lagunya yang mana, Pak? Pak Wajan. Bayono. Siap.
5: Ya, tak. Kirim sini, baik.
1: Ya, banyak ya, enggak apa-apa.
5: Kagem Budi Widjo, Sugeng Sonten. Budimu sing cantik dewe.
1: Ngapusi.
5: Bu Adianti, Bu Adianti, Sugeng Sonten. Bu Tarmi, Jemangan Baru. Bu Pipit, Bu Sri Bonagung. Yuk muda, aku ngeluangnya yuk muda, akhir anu kok. Rodo serem karo iki. Ya. Kayak kae te. Terus kagem Bu Sri Utami ing isi. Lajeng kagem Mbah Noyo Manah Timur Sari Masaipul Ki Joko Budu Ki Kunggo Karno. Kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken perumpak. Boten dua biji-biji kula kentunis denipun.
1: Siap.
5: Kagem Si Durja.
1: Hah?
5: Sugeng tugas ngantos paripurna pinaringono kesehatan lancar dijile sak keluarga.
1: Amin.
5: Matur nuwun nggih Pak Bagus.
1: Matur nuwun Mbak Yono nggih. Pun cukup ya seterusnya ya, udah hampir selesai nih waktunya. Kalau gitu langsung aja tak cek dulu lagunya, ternyata nomor setunggal seterusnya butuh yang paling banyak di request. Ya wes, kalau gitu gak pakai lama ya seterusnya Butoyo. Ini dia, tak putarkan lagunya sebagai lagu penutup juga. Saya Jeran Talak Seru pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja. Ketemu lagi di Suko Samu Suko selanjutnya, hanya di Perempat RRI. Ngeluluri Butoy Jawi, suara Budaya Jogja. Gemes. Matur nuwun. Dadah.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah menurunkan 7.908 konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri. Hal itu diungkapkan Menteri Komdigi Miuta Hafid sebagai langkah tegas dalam menindak peredaran konten penipuan di ruang digital. Penurunan ribuan konten tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penindakan tersebut merupakan hasil kerja tim patroli Cyber Kemkomdigi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan sejak Januari hingga Agustus 2020. Beralih ke informasi lain, radio sebagai salah satu media penyiaran konvensional wajib beradaptasi di era multiplatform. Kini podcast dan konten on demand menjadi pilihan utama masyarakat era digital untuk mengakses informasi. Pegiat Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik sekaligus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Darmanto menilai langkah transformasi sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Sebab generasi muda saat ini sudah tidak mengenal siaran radio konvensional. Dan di era digital ini, masa depan radio siaran bukan pada soal memilih antara siaran konvensional atau siaran digital. Menurut mantan jurnalis dan penyiar radio swasta di Yogyakarta, Satria Ardi Nugraha, kedua hal itu tidak saling bertentangan, namun justru saling menguatkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutrisno Butoyo, pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda siraman rohani Islam bersama dengan narasumber kami dari Kemenag DIY, Ustadz Mukhariz, yang akan mengangkat tema bahasan, suar kini pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Sutrus Rebu Toyota Landa dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Ingatlah wahai saudara-saudaraku bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berkata,

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

0: panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Suno, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kaluran masing-masing.
4: Kan koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ini dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
5: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan ada Koperasi Merah Putih, ada grenya sendiri, nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
2: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
6: Sebagai pelaku UMKM, Dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
2: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
7: Sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang. Berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
2: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih Bapak Suno.
3: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan jadi seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
2: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktikkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
3: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catur Tunggal, Kelurahan Catur Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
2: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wirujeng sugeng dalu sugeng pinanggi malih wonten ing adicara ringgit wacucal dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Budi Sutowiyoso kanthi babar lampahan Darmane Satria pirangan gangsal Sutresno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: sih. Salaman ke piye?
1: Lho.
0: Ketemuan talane cedulur kuwi lek kudu salaman iki ento Cina. Lho padhe di rumah gati kira arep mbelani para Kurawa to. Kula. Lah kok ora piye to? Aku ku ngerti nek kula iki jar matake do elek-elek kok Cina. Ayo. Dan Kulawa ku yang ngono kuwi. Nyekel panguwasa ming dinggo kesenengane dhewe Kulawa. Kula mikirke kawula, aku ngerti kalepmu cak kadang anak-anak Pandhawa iki aku ngerti. Lah nek padhe Durma gati ngerti jur kepiye? Mula aku lalep sukuwe. Wis kono, telusno lah apa-apa. Ning aku njaluk tulung. Njaluk tulung piye? Ben aku ketok pelang. Kita aku mbut gawe awak dhewe tok itok gelut. Awak karmu etok-etok gelut piye to? Etok-etok gelut wae lho. Cek. Oh. Diingetke kalau bose. Paman ayo sekune kasih nyateti coba sing pelang coba sing ula. Mula aku ketemu kowe ben ketok pelang yuk awak dhewe. Teman-teman ada yang teman-teman ku loro uleng-ulengan wae sin uleng-ulengan tong aku terus tok cekel terus tok uncalke ngono wae ya. Oh ya ngono karepmu heeh leng nguncalke sing telu nek iso tekan ana kae sing ado karepmu ya pokoke uncalno. Oh ya men uncalke dialaki leng pamencengku ni. Oh ya, wes yo.

tali boten jalak man. Kowe wis ido mungsuh Setiaki, ampun. Kula maju boten ketemu Setiaki, ketemu Antaséna. Oh, wah, pelang lame lho man kula Antaséna. Lah mboten kula men wah, pelang kali Antaséna niku mesti pun mati, man. Nek gandeng kula niku lho ya

gak bisa nih terus ini bani ini batukku keluhannya menyonyong ini lah coli man liku kula buatan cengaja nih kula malon dicukul tau man dicukul duncal ke wul ngotan ah yang buatan ngerti nih jenengan ini ngaduk tenglikin ini ya kok sambal man ah cahit ya pun gimana nge kau wis piye mpun kula liku pun pelang loh yang perang kalah kok maju meneh buatan kula tembuli mawon man kula tak kipel campian sing maju melah jan payah kakang Durna pripun iki kakang Durna eh jan kula niki jane wis ngampet ketwau kula sabar-sabar ke menehi kesempatan cacah Kurawa do maju mundur ke anak-anak Pandhawa wong kula niki ya wis usul Pak ora sah diadepi dening anak-anak oh dening Kurawa nyatane malah Artomarmo

0: Bang suwe-suwe kalah okeh malah. Putuku ngger Dursala.
1: Eh, kula yang Durna.
0: Iki wancine kowe. Kae anak-anak Pandhawa aja ora gelem mundur, ora kena dikandani kanthi alus. Japa mantra aji sing tak penehke marang kowe tokke kabeh. Ben anak-anak Pandhawa aja mutar kabeh.
1: Iye yang Durna. Sampun kula cawisaken sedaya.
0: Ya, kek dadepi kaya anak-anak menung.
1: Nyuwun pangestu.

Jawa sing pengen jaluk Bali negara mestina. Tot opo Kakang Dursala, perkara negara iki perkarane wong tuwa-tuwa, kudu perkarane awake dhewe. Mula nek kowe kena tak kandhani kowe Baliya, Dot. Ora san teruske

camprang mulang marang aku sak kadang kakang Dursala. Yen perlu wulangen wakmu Prabu Duryudana kang duweni watak angkara murka budi candana. Wah. Saya kurang ajar kowe. Aku kon mulang mau Prabu Duryudana. Nek pancen kowe ora kena tak kandhani, ora kena tak pringgake becik, ora gelem bali, eh. Iki kakangmu Dursala sing arep nguntapke nyawamu Gathotkaca. Yen pancen sekti yen pancen digdaya maju. Wah. Lakon tak cekel. Alepoke pakunjaran mati diri aku Gathotkaca maju tak ladeni sakdijamu.

0: aduh aku jatuh pateni dot dek
1: ibal tak sirna ke kakang Dursala. Aduh
0: yong aduh jadi piting ini yong
1: burung tak apa-apa ke
0: kaya wis dingenek ke aduh yong aduh aduh dot aku nyala urip dot aduh aku jatuh pateni ya dot aja dipateni disik bisa nggo sinau dot aduh
1: botol gulumu
0: aja dipotol dot aduh
1: sambat Raden Dursala den piting dening Raden Gathutkaca. Saya kiyat pamidinge Raden Gathutkaca nadkala Raden Dursala budidaya badhe wal saking pamidinge Raden Gathutkaca. Bawane dering dumugi wahyaning mangsa kala. Raden Dursala ingkang kagaduhan aji pamunah satru sekti ingkang winastan Aji Condro Wirayang Leno pamitingi Raden Gathutkaca. Raden Dursala matek Aji Condro Wirayang astanipun kagrayangaken ing jajane Raden Gathutkaca rumos kadya kalagarmawa bathok kejot Raden Gathutkaca tumuli nerakaken paprangan.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh,

kesimpulan apa mboten? Ayo pisan jiniki kula percaya kali sampeyan Kakang Durna. Jago kula Dursala musuh Gatut Kaca. Namung Gatut Kaca kuwi wis misuwur nek satriya sing sekti Mandraguna. Ning musuh Dursala mboten nonton.

Aming jorok jopo ning tekan jero. Tekan nggon usus-usus barang gosong. Apa meneh kok usus sama rambute barang kabeh mesti oh kebrongot kabeh. Gosong kabeh. Nggih, pancen nggih tapi-tapi kaya ngono. Nah, nek Gatut Kaca Mati pun

0: tahu. Ada, ada. Aja entah cina aja, aku kim guru ne bapakmu.
1: Barbok guru ne bapakku ning tumindakmu ele.

0: aku jane ora tekel lho karo yang Durna kuwi.
1: Ambo tekel.
0: Wong yang Durna kuwi jejering pini sepuh. Nek kudune mene contoh sing apik ora malah gawe wisuna.

0: aku mau muni piye.
1: Yang Durna iki pancen jarak supaya Pandhawa sirna Pandhawa mati ngono apa?
0: Ya ora jane ora.
1: Bali siaki, kula nggir. Iki goleki lho. Klienmu lho.
0: Apa aku nyeluk ke siapa?
1: Pak Cile Siaki.
0: Aduh, kayak gini ngantem coy ya loro Nek kowe mesti rada rada mesake karo aku ning aku nek dikake kae. Aduh.
1: Aku iki milih dikake sapa? Yang Durna.
0: Kayak gini kon cinden kae.
1: Wong semene iki do seneng do surak nek Eyang Durna kuwi dijotosi karo Paman Siaki.
0: Aja ya Antasena ya. Aja Antasena.
1: Kayak iki sinden. Jajal. Loh.
0: Ada. Aku tak golek pelindungan. Aku tak golek pelindungan. Saras. Aku dilindungi. Kae.
1: Jajal dicekel jajal dicekel.
0: Nah, ada yo pito rasane.
1: Aja ceng aja manut tonton sino. Aja manut tonton sino ngono kuwi bae ya. Aduh.
0: Len dumo jam kan kuwi. Ada. Ya wis nang kono malah saya rupet. Aduh. Aku njaluk maaf ya Antasena, njaluk maaf ya.

0: kenging nopo Kakang Durna, kenging nopo pipun. Aduh nganti ketekuk-tekuk kaya ngene.
1: Lha pripun ta?
0: Sampean lunga golek udut paupun mburi kula Antasena. Ah, kula pun ngerti nek Antasena teng mburi sampean. Aduh. Aduh Dek Arya, kula ditulungi. Kula ditulungi.
1: Ah pripun wong kenapa sih kaya ngono, wah ini gawat banget ini. Kita pun tidak tertolong jenengan iku Kang Durna.
0: Sampean lah mujek-mujek kelek. Wisan jiniki kula jan kewirangan.
1: Aku wirangan pripun?
0: Diantem Antasena tidak ita tuncal kita. Tak turunnya dikeke Setyaki ini malah dikeke Sinden. Karena pulau ini pengen itu pelindungan. Pulang kono malah di pejeti. Ada. Ada satu tulung ya apa? Ah. Engko sih.
1: Ya niki tak ewangi.
0: Tangan kula teng pundi didanya?
1: Ah niku.
0: Oh iki apa tangan? Ada. Yang aduh.
1: Ampun to le yang jung wis ora dantemi kok.
0: Ora dantemi padake, le jarem-jarem iku lho.
1: Ah terus pripun iki?
0: Pun. Awake dhewe golek aman dhisik niki. Niku lho ning mesake, Gatut Kaca mesti pun mati. Ning tetep pas padha. Mangke patine Gatut Kaca mesti dadi tantrimane para Pandhawa.
1: Ah nggih, mesti dadi rame.
0: Kurawa dikon jaga-jaga. Adiyo bolong ape kon pacak baris.
1: Nggih. Sampe anteng tunggu ndi?
0: Kulo tak golek tukang pijet riyen.

0: Anakku, bocah ayu, bocah manis, Endang Sempane. Tak sawang wis pirang-pirang dina kowe kok katon sluntrut praupanmu. Wong kowe iki padatan prawan sing tansah seneng gumuyu ceria menawa bocah saiki. Ana perkara apa, Nduk? Kondo marang bapak. Arep karo sapa meneh kowe nek arep wadul arep kondo nek ora karo bapakmu? Mergo kowe wis ditinggal mbokmu.
1: Bapa.
0: Piye?
1: Epo senenge yen aku isih duwe jejering ibu.
0: Wis rasa to eling-eling meneh. Wong ibumu wis dipundhut dening cara sing akarya jagat wiwit kowe cilik. Biyen kowe disebut dijenengi Seda Kunduran.
1: Ibu ki kunduran apa to, Bapak?
0: Waduh.

Pawartos wanci jam pitun dalu. Sutresno Budoyo, Polres Bantul ngawontenaken bazar sembako gerakan pangan murah utawi GPM ingkang mapan wonten ing pelataran kantor Mapolres Bantul. Bazar menika kaadani minangka salah setunggaling kupiyo kagem paring pambiyantu tumrap warga masyarakat supados saged pikantuk rerekan sembako ingkang murah. Pawartos salajengipun Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Bapak Stefanus Andrianto Pasap nratelaken. Pilih fasilitas kesehatan wonten ing Gunung Kidul, ketah nyawisaken pelayanan prima dumateng para pasien Jaminan Kesehatan Nasional utawi JKN. Pelayanan menika ketah kacawisaken kanthi pelayanan ingkang sae, gampil dipun akses, lan ketah jumbuh kalian menapa ingkang dipun petahaken dening warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di ruang dengar Anda dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, saya Jordan Talaksoro akan menemani santai malam Anda dengan untaian nada yang membawa kita kembali ke masa-masa penuh cerita. Malam ini sangat spesial karena kita akan merajut kenangan bersama salah satu seniman perempuan bersuara emas kebanggaan tanah air. Seorang diva etnik yang lihai memetik ukulele jenaka, namun selalu berhasil menyentuh kalbu lewat tembang-tembangnya. Ini dia, Endah Laras. Mari kita buka perjumpaan kita dengan salah satu karya ikonik yang penuh dengan nuansa keroncong klasik yang syahdu. Ini dia, Yen Ing Tawang, Ono Lintang.

Baru saja kita mendengarkan Yen Ing Tawang Ono Lintang, sebuah tembang yang dibawakan begitu magis oleh Endah Laras. Sutrisno Butoyo berbicara tentang Endah Laras, berbicara tentang konsistensi merawat tradisi. Lahir dari keluarga seniman di Sukoharjo, darah seninya mengalir deras di tubuhnya. Ayahnya seorang dalang dan ibunya seorang penari. Yang membuat Endah Laras begitu melekat di hati kita adalah karakternya yang sangat organik. Beliau tidak hanya bernyanyi, tapi juga bercerita. Alat musik ukulele yang selalu menemaninya seolah menjadi perpanjangan dari jiwanya, di mana musik keroncong dan Jawa yang dibawakannya terasa begitu membumi, jenaka sekaligus elegan.

0: Boten prayogi ketungkul. Sainipun tumungkul kadya parikelu, tumungkul amarikelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan. Angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya. Semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika boten badhe dumugi boten badhe gayuh infinitum.
1: Adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan.

Masih di Sejenak Kenangan bersama Enda Laras. Sutresno Butoyo, tahukah Anda? Enda Laras ini bukan cuma dikenal di panggung-panggung tradisi loh. Kualitas vokalnya yang luar biasa membuat beliau seringkali diajak berkolaborasi oleh musisi-musisi lintas genre. Mulai dari almarhum Didi Kempot, Slamet Raharjo, hingga ikut andil dalam proyek-proyek musik kontemporer berskala internasional. Kemampuannya melakukan improvisasi di atas panggung seringkali mengundang decak kagum. Musiknya melintasi batas usia, anak muda hingga orang tua bisa menikmati cengkok Jawanya yang khas tanpa merasa asing.

Sutur Slobutoyo, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita di program Sejenak Kenangan Bersama, edisi spesial Endah Laras malam ini. Tidak terasa 30 menit begitu cepat ketika kita menyelami keindahan karya-karya Adi Luhung yang dibawakan dengan sepenuh hati. Semoga petikan ukulele dan cengkok khas Endah Laras mampu mengobati kerinduan Anda akan kampung halaman atau sekedar memberikan ketenangan di penghujung hari ini. Terus cintai dan lestarikan musik tradisi Indonesia agar memori kolektif bangsa kita tetap terjaga. Saya Joran Telaksoro pamit undur diri. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama berikutnya.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken kiaran Mbangun Desa. Ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan Sutresna Budaya wonten ing kiaran Mbangun Desa wonten ing dalu menika. Badeng rembak babakan mengenal makanan fermentasi menika aneka karbohidrat. Ingkang samangke badhe pandharaken dening panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP saking UMBY lan ugi Harmoni Herbal.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Teater Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda Kisah Ki Ageng Selo Jawara Penakluk Petir. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Narator Putri Arnisia. Teknik dan montase Halistia Putri. Selamat mendengarkan.

Dalam kitab Babat Tanah Jawi disebutkan Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Pernikahan Brawijaya V dengan Putri Wandan Kuning melahirkan Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Lembu Peteng yang menikah dengan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Tarub, menurunkan Ki Ageng Getas Pendowo. Dari Ki Ageng Getas Pendowo, lahirlah Bogus Sogom alias Syekh Abdurrahman alias Ki Ageng Selo. Makam Ki Ageng Selo di Desa Tawang, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Sebagian masyarakat Jawa sampai saat ini apabila dikejutkan bunyi petir akan segera mengatakan bahwa dirinya adalah cucu Ki Ageng Selo dengan harapan petir tidak akan menyambarnya.

masyarakat di Jawa, khususnya pedesaan, masih percaya pada mitos ini bila terjadi petir. Cerita tentang penangkapan petir itu dituturkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi.

suatu hari Ki Ageng Selo yang tinggal di desa Tawang Purwodadi pergi ke sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Tidak lama, memang benar-benar hujan lebat pun turun.

0: Wahai kilat, Hoter, berhentilah mengganggu penduduk sekitar sini. Mereka sangat ketakutan mendengar suaramu yang menggelegar.
1: Halilintar atau Bledek menyambar persawahan, membuat warga desa yang di sawah pontang-panting menyelamatkan diri. Tetapi Ki Ageng Selo tetap mencangkul sawah. Tiba-tiba, dari langit muncul petir menyambar Ki Ageng. Petir itu konon berwujud seorang kakek-kakek. Ia pun segera menangkap petir itu.
2: Baiklah, aku tidak akan mengganggu penduduk lagi. Juga beserta anak-anak cucumu.
0: Jangan kau ganggu anak cucuku. Ingat, itu petir. Bledek.

oleh Ki Ageng Selo, petir itu kemudian diikat di pohon gandrik. Lega hati penduduk desa, mereka tidak takut lagi disambar petir jika ke sawah. Penduduk desa menyambut Ki Ageng Selo penuh rasa haru dan menyalami tangannya dan mencium tangannya. Ia tetap meneruskan mencangkul sawahnya. Setelah hari sore, selesai mencangkul, dia pulang sambil membawa petir tadi. Dan keesokan harinya, dia ke Demak. Bledek dihaturkan kepada Sultan Trenggono di Demak.

Baiklah Ki Ageng Selo, petir itu atau bledek itu ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun.

Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud bledek itu. Ketika itu datanglah seorang nenek-nenek dengan membawa air kendi. Air itu diberikan kepada kakek bledek dan diminumnya. Setelah minum, terdengarlah menggelegar, memekakkan telinga. Bersamaan dengan itu, lenyaplah kakek dan nenek bledek tersebut. Sedang jeruji besi tempat mengurung kakek bledek hancur berantakan. Untuk mengenang kejadian itu, dibuat gambar kilat pada kayu berbentuk ukiran sebesar pintu masjid. Lantas mereka menyerahkannya kepada Ki Ageng Selo. Dengan senang hati Ki Ageng Selo menerimanya dan dipasang di pintu depan Masjid Demak. Pintu itu masih bisa dilihat hingga sekarang. Demikianlah legenda kisah Ki Ageng Selo, Jawara Penakluk Petir. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Sudrasno Putri, selamat malam Sugeng Dalu. Kita berjumpa kembali di Pendopo malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan malam hari ini kita akan berbincang seputar seni. Dan tentu nanti kita juga akan memberikan kesempatan bagi Sudrasno Budoyo yang ingin bergabung bersama kami di 0895 0144 1066, jadi di 0895 0144 1066. Dan malam hari ini kita berbincang bersama narasumber, ada Bapak Agus Suranto, SPD MSN. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan kami sudah tersambung. Saya sapa terlebih dahulu, assalamualaikum Sugeng Dalu Pak Agus.
1: Waalaikumsalam Sugeng Dalu Pak Miskan.
0: Inji, mantunun sangat Pak Agus. Sehat Ji Pak Agus?
1: Alhamdulillah, pandungan ibu Bapak.
0: Inji, wonten dalam menopo di ada acara malam hari ini?
1: Inji, ini di rumah saja.
0: Oh, ngadan. Sedang Inji. Tidak ada acara atau memang belum ada acara yang diselenggarakan oleh SMKI?
1: Niki fokus untuk acara pendopo malam ini.
0: Inji, mantunun sangat Pak Agus. Tema kita ini adalah inspirasi seni, Jih, Pak Agus. Inspirasi seni dicari, dikejar atau datang sendiri. Baik, Pak Agus, kita bicara mengenai inspirasi seni, berarti inspirasi dan seni atau inspirasi seni. Nah, kalau bicara inspirasi, apa ini inspirasi, Pak Agus? Dan bedanya dengan ide atau gagasan atau solusi, apa ini inspirasi ini?
1: Inspirasi itu ide, gagasan, pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Kuncinya secara tiba-tiba.
0: Artinya tidak dicari, tidak dikejar?
1: Tidak dicari. Dia tidak dipanggil tapi datang gitu Pak.
0: Oh gitu. Nah kalau inspirasi seni sendiri juga sama?
1: Tentu ini dalam bidang seni. Jadi konteksnya adalah dalam bidang seni, baik ketika membuat karya maupun membuat desain-desain seni pendukungnya, seperti mungkin desain tata panggungnya, tata lampunya, atau apapun itu yang terkait dengan dunia seni.
0: Kalau Pak Agus sampaikan tadi, inspirasi datang tiba-tiba, tapi mungkin ini salah ya pandangan saya, bahwa seseorang dalam ketika mencari inspirasi gitu ya, terutama seni, ada banyak hal yang dilakukan sih Pak Agus. Bisa jadi mungkin merenung atau ke gunung atau menyepi atau menyendiri bahkan gitu sih. Nah ini mungkin bisa diyakini ini dapat menjadikan sarana atau memberikan inspirasi bagi seniman atau inspirasi seni. Nah, atau inspirasi yang lain tentunya. Nah, kalau menurut Pak Agus, kenapa harus demikian? Padahal kan tadi disampaikan bahwa inspirasi itu datangnya adalah tiba-tiba.
1: Karena suasana-suasana itu sepi, tenang, hening, itu diyakini. Diyakini mampu menghadirkan, mampu memancing, mampu menghadirkan inspirasi seni kalau dalam bidang seni. Meskipun itu bukan jaminan, bukan jaminan.
0: Tetapi bisa menjadi sarana.
1: Ya, dapat menjadi salah satu langkah alternatif, karena bagaimanapun juga sebenarnya hadirnya inspirasi itu bukan karena tenangnya suasana, tidak. Dia kapanpun, dimanapun, kita sedang apa, itu dia datang tiba-tiba. Kita semua mengalami.
0: Jadi itu hanya sebagai sarana, tetapi tidak menjamin bahwa ketika melakukan tadi itu akan datang satu inspirasi.
1: Tidak menjamin. Karena karakteristik inspirasi itu adalah dia tidak bisa dipaksa-paksa untuk hadir. Dia tidak bisa dikondisikan, misalnya suasana dikondisikan sehingga agar inspirasi datang, juga tidak. Ini seperti faktor independen yang tidak mau yang tidak mau diatur-atur begitu. Dia datangnya secara mutlak, Jadi dia secara mandiri, tidak harus dipancing-pancing. Dia secara mandiri datang secara tiba-tiba. Bahkan itu membuat seseorang kaget ketika sedang dihampiri sebuah inspirasinya. Karena ini beda dengan ide, beda dengan mencari jalan pemecahan, berbeda. Kalau ide itu berpikir keras ya. Berpikir keras, kemudian menganalisis, kemudian akhirnya dapat jalan pemecahan, dapat jalan keluar. Kalau inspirasi ini seperti jalan pintas. Wah, ternyata ini. Nah, okay, gitu. Jadi melampaui kemampuan berpikir seseorang. Dia langsung apa nembak tiba-tiba kepada pikiran seseorang. Oh iya, jebule iki gitu.
0: Tiba-tiba dan jalan pintas. Tetapi sering bahwa satu inspirasi, terutama seni, inspirasi seni ini menjadi modal yang apa ya, boleh dikata paling berharga sih Pak Agus bagi seorang seniman ya.
1: Iya, karena apa, nanti akan terbaca, dapat teridentifikasi di karya. Ketika inspirasi itu benar-benar murni, maka nanti karyanya juga tidak akan seperti karya yang dibuat-buat, melainkan mengekspresikan, mewujudkan dari inspirasi yang datang secara tiba-tiba. Tapi inspirasi ini sebenarnya bukan jawaban atas sebuah masalah, tidak. Ini bisa apapun, Pak Miskam. Inspirasi ini bisa apapun, bisa proses, bisa menjadi modal awal dan selanjutnya dikembangkan, dapat menjadi kerangka, atau bahkan dia bisa menjadi produk final itu sendiri, karya seni itu sendiri. Jadi dia tidak fokus di satu topik, tetapi dia dapat berada di posisi apapun.
0: Artinya inspirasi yang datang itu punya kontribusi cukup besar bagi seorang seniman dalam melakukan proses karya seninya itu.
1: Ya, itu yang paling mahal saya pikirnya. Itu yang paling mahal.

0: aja.
1: Karya itu seperti novel, karya itu seperti kisah, karya itu seperti cerita.
0: Yeah.
1: Tetapi ceritanya tidak dibuat-buat. Melainkan bertolak dari inspirasi. Misalnya begini, di dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ketika memasak, durung mateng, tetapi terpotong oleh kegiatan lain sehingga kompornya dimatikan. Nah, nanti di beberapa waktu kemudian kompornya dinyalakan lagi meneruskan masakan yang tadi belum jadi. Kemudian terhenti lagi karena disambi aktivitas yang lain, dimatikan lagi, terus nyalakan lagi. Nah, ini tentu hasilnya tidak enak, tidak bagus. Nah, ini dapat menginspirasi sang seniman. Dan kenyataannya bahwa yang terbaik, karya yang terbaik itu adalah diselesaikan dalam satu waktu, dimasak dalam satu waktu, kompornya menyala ya sampai nanti matang baru dimatikan. Nek dipotong-potong, dicacah-cacah itu enggak karu-karuan rasanya. Itu menginspirasi Pak Miskan. Mengadopsi dari kehidupan sehari-hari, kemudian diusung ke dalam karya seni. Dan ini menyangkut ke proses, bukan ke produk karya seninya. Ini ke proses pembuatan karyanya. Memang harus sekali waktu gitu.
0: Nah, kalau bicara seni ini, bicara ke seni, inspirasi itu bicaranya rasa atau akal, Pak Agus?
1: Ini sama sekali tidak menggunakan analisis atau berpikir atau kerja akal, boten, tetapi
0: pada rasa berarti.
1: Iya, ini ruangnya adalah ruang kerja rasa. Ketika rasa itu tajam, dia dengan cekatan mampu menangkap fenomena dan diterjemahkan dalam bentuk inspirasi juga bisa demikian. Jadi kadang-kadang inspirasi bentuknya bahan mentah gitu, bentuknya bahan mentah. Tetapi sang seniman karena dia feelingnya tajam, perasaannya tajam, dia tahu bahwa bahan mentah ini nanti bisa diolah menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini.
0: Jadi jauh pada rasa ya, perasaan ngeten nggih Pak Agus.
1: Pada perasaan, dan makanya harus sering diasah. Rasa ini harus sering diasah. Kalau tidak sering diasah, maka dia tumpul. Ketika tumpul, dia tidak akan bisa. Dan bahkan tidak tahu ada inspirasi lewat, ya diam saja gitu. Tidak tahu akan diapakan gitu, hanya lewat aja.
0: Padahal inspirasi itu semestinya langsung dituangkan.
1: Ya, sebenarnya setiap manusia itu setiap saat berhadapan dengan sesuatu yang terkadang itu sebuah inspirasi, terkadang berupa bahan mentah, tetapi tergantung orangnya, Pak. Kalau orangnya memang memandang inspirasi itu sesuatu yang sedang ditunggu-tunggu, maka tentu dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Tetapi bagi orang yang lain, mungkin dia tidak menunggu sesuatu, sehingga ketika inspirasi itu datang, yaitu dibiarkan saja. Bahkan ada pula
0: meskipun inspirasi itu misalnya bagus begitu.
1: Iya, sehingga tidak tahu nanti cara mempergunakannya bagaimana gitu. Tidak tahu cara mempergunakannya bagaimana. Karena tadi saya sampaikan, inspirasi itu jalan pintas melampaui kemampuan akal, dia datang tiba-tiba. Beda dengan ide. Mencari ide itu berpikir, Pak. Berpikir kadang belum berhasil, berpikir lagi. Jadi ada tahapan sebelumnya. Kalau inspirasi, tanpa ada aktivitas sebelumnya oleh orang itu, tanpa ada tahapan sebelumnya, dia datang, mungkin sedang di toilet, mungkin sedang di perjalanan, mungkin sedang di pasar, mungkin sedang di toko dan sebagainya. Dia secara independen datang inspirasi itu.
0: Dan otomatis

0: biasa. Dan ketika inspirasi datang itu harus lebih pada tataran apa nih Pak Agus, ketika inspirasi datang itu bisa dituangkan pada tataran nilai atau ada tataran jiwa, jiwa seninya yang muncul?
1: Terkadang inspirasi itu ketik di mata sang seniman, di mata sang seniman, inspirasi itu 100% justru sama sekali tidak ada hubungannya dengan karya yang akan dibuat nih, sama sekali nggak ada hubungannya.
0: Oh, tidak ada hubungannya?
1: Nih, sama sekali nggak ada hubungannya dan tidak, dia terkamuflase Pak, dia terkamuflase. Tetapi bagi yang jeli bisa menangkap itu ya ini. Bagi yang jeli bisa mengidentifikasi, oh di balik ini ada itu, dia tahu kalau feelingnya kuat.
0: Butuh kejelian.
1: Nih, sehingga itu baru diolah. Itu kan masih bahan mentah, itu mas nanti diolah, diolah kemudian dibawa ke konteks seni gitu. Dibawa ke konteks,
0: seni. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Agus tentang inspirasi bisa jadi hanya lewat saja, ya, tidak apa, seseorang tidak bisa langsung menangkap. Atau mungkin begini Pak Agus, mungkin inspirasi yang datang itu masih apa ya, masih belum kuat, masih lemah, atau belum utuh begitu ya. Nah, kalau melihat seperti itu, akibatnya atau apa yang terjadi biasanya Pak Agus?
1: Fakta yang sering terjadi adalah ketika inspirasi itu lemah, kabur gitu ya, tidak tajam, itu sebenarnya kecenderungannya itu sulit untuk diadopsi, sulit untuk ditindaklanjuti, sulit untuk diteruskan. Mengapa? Karena tidak jelas. Nah, ketika dipaksa-paksa, dia tidak jelas, tapi dipaksa-paksa sehingga menjadi jelas. Ini juga tidak bagus, Pak. Tidak bagus karena ditambah-tambahi dewe, disempurnai dewe, artinya polesannya terlihat. Naturalnya terganggu. Originalitasnya terganggu. Karena ada campur tangan berpikir, campur tangan upaya untuk menyempurnakan.
0: Semestinya tidak.
1: Semestinya sehingga bagi yang paham itu dibiarkan, diikhlaskan ketika itu samar gitu ya. Ketika itu samar dibiarkan, diikhlaskan, biarlah itu. Tapi ada juga begini Pak, inspirasi datang. Orang itu tidak menduga gitu. Orang itu tidak menduga, tapi begitu waktu berjalan, baru sadar.
0: Bapak itu?
1: Baru sadar. Baru sadar. Oh, wah iya. Jadi sudah lewat itu. Sudah lewat. Jadi ini dekat-dekat dengan feeling gitu. Jadi ketika feelingnya lemah maka tidak sadar bahwa itu inspirasi, dia datang sedang menghampiri tapi orangnya nggak paham gitu, nggak paham tanda-tandanya, sehingga waktu berjalan baru sadar di kemudian waktu ya, baru sadar oh iya itu. Tapi itu masih bisa dipungut kembali seandainya masih memandang itu sesuatu yang berharga ya. Misalnya begini, ketika hujan tidak begitu deras, itu daun pisang itu ditimpa oleh jatuhnya air dari atas. Nah, ketika air yang jatuh di daun pisang itu jatuh ke tanahnya adalah tidak mancur melainkan dia netes, dia netes. Tapi netesnya ini tidak langsung ke tanah, melainkan dia jatuh misalnya di potongan seng atau apa sehingga menimbulkan bunyi berisik tapi berirama. Itu sudah cukup menjadi sebuah inspirasi. Sudah cukup. Atau ketika kita membuka keran air di bak mandi, terkadang menutup kerannya belum maksimal sehingga masih ada aliran yang netes, mboten mancur loh. Netes.
0: Ya.
1: Sehingga di tengah malam, kalau sore seperti ini belum terdengar. Di tengah malam tetesan plung plung itu jelas sekali. Jelas sekali.
0: Kadang berirama, kadang sunyi gitu ya.
1: Kadang berirama, kadang tidak. Jika ini dipandang sebagai sebuah inspirasi, maka jadilah itu. Maka jadilah, karena yang namanya irama itu tidak berirama pun termasuk irama itu ya.
0: Irama, meski tidak berirama juga tetap masuk irama.
1: Seperti musik.
0: Musik
1: itu kan musik itu kan bunyi, Pak. Karena aspek musik itu ada bunyi dan istirahat. Maka tidak bunyi pun itu musik gitu ketika ditata, Pak. Karena unsurnya adalah nada dan istirahat kalau di notasinya gitu. Yang membuat enak itu kan pakai pengaturan, pakai istirahat, kemudian tinggi rendah nadanya, itu yang menjadikan enak. Kalau tanpa ada istirahat, bunyi terus juga nggak enak.
0: Nah, kalau tadi Pak Agus menyinggung tentang feeling, itu tergantung feeling. Tergantung feeling atau insting, Pak Agus?
1: Ya, kalau insting itu naluri.
0: Oh, insting itu naluri.
1: Insting itu naluri, misalnya kita tidak bling. Kita tidak bling, maksudnya kita diam saja. Pasti kita langsung apa, Pak?
0: Jingkat gitu.
1: Loncat ya? Loncat, jenggirat gitu. Itu insting. Itu insting. Jadi ini reaksi cepat gitu. Reaksi cepat, reaksi kilat tanpa berpikir.
0: Itu insting ya.
1: Bayi lapar
0: nangis.
1: Itu nangis. Itu naluri.
0: Naluri.
1: Insting.
0: Jadi kalau inspirasi lebih dekat ke feeling.
1: Kalau inspirasi itu dekatnya ke feeling. Artinya feeling itu dapat digunakan untuk menangkap sebuah inspirasi. Jika kemampuan merasakannya itu kuat nih. Kalau insting itu gerak spontan, ketika kita kepleset tiba-tiba tangan kita golek gocekan itu itu insting, itu naluri.
0: Jadi nah, kalau seniman, misalnya seorang seniman, dia ketika ada inspirasi menggunakan insting atau menggunakan feeling, Pak Agus?
1: Feeling, Pak.
0: Oh, feelingnya ya.
1: Feeling, karena feeling ini lebih pada kerja rasa. Kalau insting ini faktor eksternal penyebabnya. Jadi eksternal ada menjadikan diri seseorang seperti apa, kemudian orang itu bereaksi.
0: Eksternal itu eksternal itu lingkungan gitu.
1: Iya, faktor eksternal. Faktor eksternal. Apa yang terjadi di eksternal, kemudian sekiranya itu langsung seseorang bereaksi secara kilat. Dan insting ini bawaan, Pak, tidak dipelajari. Kalau kita tidak disadari, tiba-tiba tangan kita kena api, pasti tangan kita langsung kita hentakkan. Itu insting. Itu insting.
0: Nah, kalau bicara eksternal berarti bicara lingkungan sekitar, Ji. Kalau bicara lingkungan sekitar kan ada mungkin apa ya? Ada desa misalnya lah gitu ya. Kalau misalnya desa atau alam atau perkotaan atau galeri atau ruang privat. Kalau menurut Pak Agus, apakah hal ini juga mempengaruhi kemampuan seorang seniman dalam apa? Dalam menangkap inspirasi.
1: Syarat seseorang mampu menangkap sebuah inspirasi seni itu syaratnya orang itu harus banyak, Pak, harus banyak berapresiasi terhadap karya seni. Terhadap pertunjukan seni harus banyak berapresiasi, karena tidak mudah menggunakan rasa sebagai alat untuk menangkap inspirasi. Karena inspirasi tidak bisa ditangkap dengan akal, tapi dia hanya bisa ditangkap dengan rasa.
0: Rasa, ya, ya, ya. Artinya ketika bicara rasa, ini mungkin kalau kondisi seseorang lah, ya, kondisi seseorang misalnya tenang atau gelisah, ada masalah apa ya, masalah yang sudah dihadapi, atau emosi misalnya begitu. Ini juga pengaruhnya ya Pak Agus?
1: Ya, jika dikaitkan dengan, betul Pak, ketika seseorang membuat karya, yeah, kemudian suasana hati seperti yang tadi Bapak sampaikan,
0: yeah,
1: maka suasana hati itu akan intervensi,
0: yeah,
1: akan secara tidak disadari akan tersirat di dalam karya itu, sehingga dalam suasana apa karya dibuat itu akan mempengaruhi Pak Miskan. Ketika pos amarah yang berkobar-kobar gitu, itu secara tidak disadari nanti akan tercermin dalam karyanya, walaupun tidak disengaja. Tapi ada juga di konsep demikian, dia terinspirasi tahu bahwa suasana emosi itu mempengaruhi karya, dia tahu, maka dia terinspirasi sengaja menciptakan agar dirinya timbul amarah yang puncak itu. Jadi amarah itu sengaja diciptakan agar karyanya nanti bisa terwujud sesuai dengan rasa amarah yang dia rasakan gitu. Jadi sengaja diciptakan itu,
0: semacam memaksa ya,
1: sengaja diciptakan.
0: Jadi
1: munculnya amarah itu agar nanti bisa hadir dalam karya-karyanya.
0: Semacam memaksa diri begitu ya.
1: Nggih, tapi tidak digawe-gawe, tetap natural.
0: Gitu.
1: Mungkin wah, iki aku pas nusuk, ini saat yang tepat misalnya. Ya, artinya menyalurkan amarah yang sifatnya cenderung destruktif, cenderung merusak itu menjadi diekspresikan dalam karya seni itu menjadi luar biasa.
0: Luar biasa dalam karyanya atau dalam prosesnya?
1: Dalam karyanya.
0: Dalam karyanya.
1: Karena itu nanti akan terkomunikasikan kepada para apresiator gitu nih, yang mengapresiasi akan merasakan hal yang sama. Jadi sudah bisa ditransfer rasa amarah. Senimanya itu sudah bisa turut dirasakan oleh yang mengapresiasi karya itu. Itu berhasil dia.
0: Ya. Baik, Pak Agus, nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya seputar inspirasi seni, dicari, dikejar atau datang sendiri. Dan untuk Mr. Sunobuto yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0895 0144 1066. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Pendopo malam hari ini.
2: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Saudara Snow Butuh, Anda masih bersama kami di Pendopo malam hari ini dengan tema Inspirasi Seni Dicari, Dikejar atau Datang Sendiri. Bersama narasumber ada Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa mengirimkan WhatsApp di 0895 0144 1066 ataupun voice note. Baik Pak Agus, kita lanjutkan lagi nih Pak Agus.
1: Pak
0: Agus, perbincangan kita seputar inspirasi seni dicari, dikejar atau datang sendiri. Nah Pak Agus, ketika seorang seniman misalnya mendapatkan inspirasi di satu lokasi misalnya, atau di waktu yang tidak diduga, ya tidak terduga lah misalnya, mungkin sedang apa, mungkin sedang seperti ini kita sedang ngobrolan gitu ya Pak Agus, atau sedang mengajar mungkin kalau guru, bagaimana cara mengamankan agar inspirasi itu tidak hilang Pak Agus?
1: Wah, angel nih. Agar tidak hilang ya.
0: Iya. Kan kita sedang kan tidak duga misalnya sedang ngobrol begini atau sedang mengajar atau apa, mungkin sedang mengantuk berat misalnya begitu, kan tidak tiba-tiba muncul nih.
1: Okay.
0: Cara mengamankannya gimana ini?
1: Itu tergantung disiplin ilmu seninya, nggih.
0: Disiplin ilmu seninya.
1: Kalau nggih, kalau itu musik bisa diamankan dengan sketsa melodi atau apa gitu. Kalau itu gerak ya bisa dengan sketsa. Jadi merekamnya adalah dengan cara sedemikian rupa sehingga itu tidak terlupakan. Dengan berbagai cara, dengan caranya masing-masing, biar nggak hilang, agar nggak hilang. Bahkan mungkin dalam bidang lirik, dalam bidang sastra, tiba-tiba menemukan kata asing tapi indah di telinga.
0: Kata asing tapi indah di telinga.
1: Indah di telinga, artinya saya pernah pernah salah satu lagu yang saya buat itu tiba-tiba muncul Pak, tiba-tiba muncul lirik
0: ketika berproses.
1: Ketika dalam proses, jadi ternyata inspirasi itu ya tadi saya sampaikan, dia datang sewaktu-waktu, bahkan ketika sedang proses membuat karya itu dia datang gitu. Ya, itu langsung tak saut gitu ya. Langsung tak saut, walaupun kata ini mungkin gak ada maknanya, tetapi enak di telinga. Apa itu? Itu dua kata Pak. Dua kata. Yaitu apa? Pesona raya. Pesona raya. Jadi seolah-olah ada keharusan untuk menggunakan kata itu. Tanpa terganggu definisinya apa, maksudnya apa itu. Tapi enak mengucapkan itu, pesona raya. Nah, kalau dideskripsikan mungkin bisa berlembar-lembar ini mengupas, membongkar kata pesona raya itu. Itu pas karakter lagu itu adalah dalam rangka memperkuat sebuah lembaga gitu, nggih. Memperkuat sebuah lembaga, kemudian tiba-tiba itu muncul kata pesona raya itu, ya saya adopsi begitu saja. Saya adopsi begitu saja sehingga orang yang menyanyikan itu tidak akan menanyakan pesona raya itu apa, tetapi itu menjadi faktor penguat bahwa itu indah, itu dua kata itu. Sehingga penjelasannya yang sulit ketika inspirasi datang, ketika kita tahu cara mempergunakannya itu ya alhamdulillah, tetapi ketika tidak tahu inspirasi datang harus timbul apa, atau tahu gunanya tetapi tidak tahu cara mempergunakannya, tahu gunanya tapi tidak tahu cara mempergunakannya, itu repot juga Pak.
0: Rasanya gimana Pak Agus kalau seperti itu? Kan seakan-akan apa? Seakan-akan kata itu memaksa untuk ditampilkan.
1: Jadi
0: kalau boleh dikata, seolah-olah karya yang sedang Pak Agus buat misalnya begitu mendikte Pak Agus untuk mencantumkan kata itu.
1: Iya, sehingga tidak ada tawar menawar dalam diri saya, tidak ada tawar menawar. Jadi dia seperti bebas tes, dia seperti bebas tanpa syarat, pokoknya dia langsung masuk. Keburu hilang, Pak. Keburu hilang karena memang pas banget dia datang di saat yang tepat. Tapi ketika kita menunggu lama mencari perbendaharaan kata yang indah, yang sastrawi begitu, lama juga, dan ketok kalau itu digawe-gawe. Nah, kalau ini kan natural, tiba-tiba muncul, hadir, saya saut begitu saja untuk dimasukkan sebagai penguat.
0: Nah, kalau menunggu itu seperti apa, Pak Agus? Menunggu itu kan pakai jeda waktu, pakai apa, semacam ada waktu yang berjalan. Nah, kalau menunggu itu akan bisa berjalan dengan produktivitas yang ada itu karena apa? Karena tuntutan dari jiwa seninya atau tuntutan karena waktu yang terbatas?
1: Ketika berkarya itu dampak dari konsentrasi maka seolah-olah udara, ruang itu menyediakan semua yang dibutuhkan. Tetapi tidak asal ambil, tidak asal comot, kita harus tahu mana yang perlu kita ambil, mana yang tidak gitu. Jadi ketika konsentrasi sang seniman itu banyak alternatif-alternatif yang bisa dipakai, yang bisa dipergunakan. Tetapi terkadang itu menjadi buntu karena yang harus dihindari adalah memaksa diri untuk asal ambil sehingga itu tidak memiliki nilai seni gitu. Yang terbaik adalah memang karya itu mengalir terus-menerus tanpa mengalami kebuntuan, tanpa minta bantuan akal untuk menyempurnakan, gitu. Tapi dia mengalir terus. Nah, ketika sedang membangun lirik, membangun sastra itu kata-kata yang senada itu hadir, Pak, di alam pikiran. Hadir banyak sekali pilihan-pilihan, tapi nanti akan terbaca juga ketika itu dipaksakan. Namun bisa jadi juga terkadang bukan kata yang indah secara sastra, tetapi itu sesuatu banget gitu. Itu sesuatu banget yang bisa memperkuat dalam lagu itu.
0: Nah, kalau inspirasi itu tadi disampaikan Pak Agus kan datang sendiri tiba-tiba, begitu aja. Tetapi ada juga nih Pak Agus yang mungkin, ya mungkin loh ini, mungkin yang memang diraih dengan kerja keras mencari begitu aja. Dan juga ada yang memang datang sendiri seperti yang disampaikan Pak Agus. Nah, kalau dibandingkan Pak Agus, kalau Pak Agus jauh yang mana ini, yang mencari dengan kerja keras tadi atau yang datang dengan sendirinya tiba-tiba tadi?
1: Inspirasi tidak bisa diperoleh dengan cara berpikir dan kerja keras. Tidak bisa. Dia seperti anugerah. Dia seperti bonus, ya. Dia seperti bonus. Dia seperti ya seperti wahyu lah tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba datang gitu, tanpa harus kerja keras. Ini kalau tadi di awal saya sampaikan, inspirasi ini bisa dalam berbagai bentuk dan dapat digunakan dalam hal apapun. Dalam bidang apapun. Misalnya begini, ketika kita melihat sebuah fenomena dan itu sulit untuk dijelaskan, tetapi dengan karya seni itu lebih, justru malah bisa lebih komunikatif gitu ya. Nah, hadirnya keinginan setelah melihat fenomena kemudian terdorong mencurahkan dalam bentuk karya seni. Fenomena itu juga sebuah inspirator, Pak.
0: Fenomena itu juga inspirator.
1: Itu juga, itu juga menjadi inspirator. Padahal baru sebuah fenomena, kemudian mendorong orang untuk menindaklanjuti dalam bentuk apa itu. Baik fenomena maupun anomali atau gejala atau apapun itu, itu sebenarnya semua itu dapat menjadi inspirasi. Tergantung orang yang sedang didatangi itu, orang yang sedang melihat fenomena itu sedang butuh inspirasi enggak gitu ya. Sedang butuh inspirasi enggak itu. Tapi ada yang memang ingin mendapatkan inspirasi sebanyak mungkin. Karena itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa dibangun, tidak bisa dibuat, tapi dia dorongan-dorongan independen yang mendorong seseorang untuk menerjemahkan dalam bentuk apapun, salah satunya dalam bidang seni.
0: Nah, ketika bicara mengenai tadi apa inspirasi itu bisa dari fenomena, dari gejala, dan dari apapun. Nah, ini kaitannya dengan karya seni atau inspirasi itu yang apa? Karya itu terinspirasi dari karya seniman yang lain misalnya, Pak Agus. Nah, kan bisa jadi datang begitu ya, ketika mungkin sedang menyaksikan pertunjukan atau pameran karya seni, inspirasi itu datang dari karya seniman yang lain. Nah, bagaimana seorang seniman menjaga apa agar karya yang dibuat nantinya tetap apa, tetap asli, tidak nanti dikira apa mencontek gitu aja. Nah, gimana nih Pak Agus?
1: Baik. Jadi bagi yang paham itu tetap menghindari agar agar tidak tampak itu menyontek. Memang tidak menyontek sebenarnya inspirasi. Beda dengan plagiat, beda dengan mengekor. Kalau ya biasanya ada yang mengambil dari beat-beatnya atau spiritnya atau temponya gitu, Pak.
0: Kalau musik kan biasanya begitu.
1: Iya, benar-benar berbeda. Bisa menggunakan iramanya, kemudian dikombinasi dengan ide sendiri, kemudian mengambil apa beat-beatnya atau temponya dan sebagainya. Tapi itu nanti bagi seseorang yang memiliki feeling kuat dapat berkomentar, Pak Miskam, bahwa oh ini ada rasa itu gitu. Ya, itu akan terbaca bagi yang feelingnya kuat. Oh ini rasa kaya, tapi itu sah menjadi karya dia.
0: Tetap sah ya?
1: Tetap sah.
0: Meskipun inspirasi itu datang dari karya orang lain misalnya.
1: Iya, dari karya orang lain, tapi pada bagian tertentu, tidak seluruhnya. Bagian tertentu itu pun masih diolah sedemikian rupa, sehingga itu semacam pondasi saja, tidak tampak, tetapi itu menjadi penguat.
0: Sehingga tidak dianggap mencontek atau plagiat tadi ya yang disampaikan Pak Agus. Nah, Pak Agus, kalau bicara mengenai inspirasi yang datang ini, agar tetap terjaga seseorang itu bisa mendapatkan inspirasi ketika apapun gitu ya, yang semestinya dilakukan apa ini Pak Agus?
1: Peduli, Pak. Jadi kepedulian. Ketika seseorang tidak peduli, maka dia pintunya tertutup akan hadirnya inspirasi. Peduli dan empati nih, Pak. Nah, ini hadirnya peduli dan empati itu apresiasi karya seni. Menyaksikan, menghargai gitu. Harus sering-sering mengapresiasi karya seni agar rasa pedulinya semakin kuat, agar rasa empatinya semakin kuat. Kalau itu menguat, kalau itu menguat, maka dia dengan begitu mudah menangkap inspirasi baru gejala gitu, dia sudah bisa menangkap.
0: Artinya juga seorang seniman itu harus juga menyaksikan atau melihat karya yang lain.
1: Ya, seorang seniman memang harus sekaligus sebagai apresiator yang baik pula. Karena nanti akan dengan demikian nanti karya-karyanya juga akan sangat mudah untuk dipahami. Ya. Akan sangat komunikatif itu.
0: Komunikatif, tidak kalau boleh kata tidak garing gitu ya?
1: Nggih, tidak asing nggih. Nek asing itu kan sulit untuk dikenali, sulit untuk didekati kalau asing.
0: Nah, untuk apa? Untuk menghadapi hal seperti itu, Pak Agus. Untuk menghadapi tahapan agar inspirasi itu tidak asing, tidak garing lah begitu, tapi mudah dipahami. Ini apa ya Bang yang biasanya dilakukan Pak Agus?
1: Terkadang itu menginspirasi, tapi sulit untuk diadopsi ke dalam sebuah karya seni. Ketika seperti itu, maka harus ikhlas itu direlakan, tidak diambil, Pak.
0: Dibiarkan.
1: Direlakan tidak diambil. Tetapi kalau iman nggak mau kehilangan, meskipun sulit untuk diadopsi, mungkin akan diambil bagian-bagian yang mudah untuk diterjemahkan dalam bentuk karya seni. Ini bagian-bagian yang mudah.
0: Bagian yang mudah.
1: Karena yang namanya menginspirasi itu tidak harus diadopsi semuanya.
0: Sebagian cukup kecil juga bisa.
1: Sebagian kecil saja sudah, karena dia hanya pemantik sebenarnya. Ini terinspirasi oleh tetesan air di keran kamar mandi misalnya.
0: Plung,
1: walaupun tidak persis, tapi itu menjadi titik tolak terjadinya karya.
0: Karya. Nah, kalau kita bicara seni sih Pak Agus, tapi kalau bicara inspirasi seni tentu bagi seniman atau apresiasi seni. Nah, kalau bicara setiap orang, apakah setiap orang ini bisa menangkap inspirasi Pak Agus?
1: Tidak. Itulah makanya menunggu jalan keluar, jalan pemecahan, tetapi nggak dapat gitu, nggak dapat, dia tidak akan terus-menerus memikirkan itu, tetapi mengendurkan dulu pikiran dan urat sarafnya dikendurkan dulu, berpaling sejenak gitu nggih. Karena datangnya inspirasi tidak kepada orang yang sedang membutuhkan.
0: Tidak pada orang yang sedang membutuhkan.
1: Jadi dia ya pinter, inspirasi itu kadang terkamuflase gitu. Dia maksudnya ingin membantu, tapi orang taunya ya apa toh ya gitu. Dia seolah-olah, padahal itu sesuatu banget gitu kalau tahu gitu.
0: Kalau tahu ya.
1: Jadi betapa primpennya itu, bahwa itu sebuah inspirasi. Tapi dia tidak mengkomunikasikan diri secara vulgar kepada orang yang sedang membutuhkannya.
0: Bahwa itu adalah inspirasi gitu, jadi bagus. Jadi tidak setiap orang bisa menangkap inspirasi ya. Baik.
1: Kadang dibiarkan begitu saja.
0: Lewat begitu saja, Ji. Baik, bagus. Waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bersama di pendopo malam hari ini, Pak Agus. Seputar inspirasi seni, dicari dikejar atau datang sendiri, Pak Agus. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi orang-orang yang hari ini atau saat-saat sekarang sedang menunggu inspirasi yang bisa jadi datang malam hari ini ketika kita sedang berbincang ini ya, Pak Agus.
1: Oke, kapan saja, di mana saja.
0: Ya, baik. Pak Agus, terima kasih sekali. Mudah-mudahan sukses untuk Pak Agus bersama jajaran di SMK Negeri 1 Kasihan dan SMK Yogyakarta. Pak Agus, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Sugeng dalu, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
2: Saudara Senowo, betul demikian tadi perbincangan kami bersama narasumber ada Bapak Gusuranta S.Pd., M.Sn., Kepala SMK Negeri 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta dengan tema Inspirasi Seni Dicari, Dikejar atau Datang Sendiri. Kami akhiri untuk pendopo malam ini, selamat malam. Sampai jumpa.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Dua kianti ngawonten waring wono saring gunung kidul
1: kalau wonten
0: salah jengipun.
1: Monggo sugeng dalu micangdut.
2: Sugeng dalu micangdut Mas Mis Kampambudijan.
0: Injih, monggo-monggo.
2: Mbah ne putune Mas Mis Kam.
0: Wih, lanjut. Terus pundi mbah ne putune?
2: Alhamdulillah.
0: Napa?
2: Sehat
1: ya alhamdulillah dari remen Mbah ne putune monggo. Pangestunipun ji.
0: Matur nuwun Mbah ne. Napa niki lagune Mbah ne?
2: Nah, aku bakso pemi ayam.
1: Loh? Apa sih?
2: Bakso pemi ayam.
0: Lah napa?
1: Napa?
2: Luru-lurune wae kat.
0: Oh ngaten. Nggih, kagem sinten?
2: Masuk to niku nang micandut.
0: Pripun?
2: Masuk tanah micandut.
0: Boten.
2: Ora masuk apa?
0: Boten masuk.
2: Wah, nek ora masuk ya ganti wae.
1: Lah mbok niki wonten jamun apa jambe wonten denbei.
0: Sirpong wonten.
1: Si trending nggih wonten. Napa senese menapa?
2: Ya melu jamu wae.
1: Oh, jamu apa jambe nggih.
0: Agem sinten? Nggih.
2: Agem Bu Agiat Dewa Tunggalu.
1: Nggih.
2: Lan Bu Dwijo. Mudo Bisri Bonagung Pak Sardio
1: Jaten
2: Mas Mamat Masipun
1: Ji
2: Honten Mas Hati Klaten
1: Jaten
2: Honten Pak Yanto Sega
0: Ji
2: Pak Kipayini
1: Ji
2: Lah
0: tengah kompromi
2: Kang
0: Kigar. Nggih.
1: Saya pun kagak setuju.
0: Setuju kemawon, sami-sami.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Ne putune. Nggih, kalawan nggih.
0: Setunggal malih Mas
1: Kang.
0: Monggo sugeng dalu micong dut.
3: Setunggal malih.
0: Nggih, monggo.
1: Monggo nggih.
3: Ini
1: canggung. Mangga
3: mangga.
1: Ini
3: wetan.
1: Ji,
0: kirogon. Saya akan lakukan menopo. Menopo.
1: Engkang pun di. Jamu apa jambi?
0: Jambi.
1: Ji.
0: Ji, kita
3: Mas Kastiono ing Gulawen,
1: yes.
3: Mas Mamat, Mas Rian, Pak Sunadi, Pak Sumar, Pak Lajeng, Mbak Mas Rian ing Kang Komar, Kastiono, Romo Yono, Lajeng Agam, Pak Sunadi, Pak Sumar, Pangsilat. Kadang Pak Sarjio, Pak Supoyo,
1: yeah.
3: Pak Demikin, Pak Neglendi. Kadang-kadang Pak Rimbang, Pak
1: Jamat,
3: Pak Jamatus, kadang Romo. Anu, yang forward jobnya sih,
1: Pak Bambang.
0: Pak Bambang Sutarno.
3: Kakang sedaya kenawan rumiyin matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun.
0: Mecing
1: wetan kalawan nggih, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Inggih lumantar basa menika nggih.
0: Ngintun basa wonten Mbah Suro, monggo Mbah Suro.
1: Monggo Mbah Suro sugeng dalu.
4: Sugeng dalu,
0: micong dalu. Sugeng dalu
4: Mas Kidang kali Mas Wiska.
1: Nggih Mbah Suro.
4: Nggih, saya nggih kabaripun.
0: Alhamdulillah saya
4: sehat.
1: Amin amin.
4: Tetap absen ya.
1: Monggo Mbah.
4: Radione ya panikur jam muni.
0: Nggih mesti
4: langgulipun kula nderek kemawon. Salamipun kagem sedaya kemawon ingkang tesih midhangetaken RRI ingkang tesih wungu.
1: Nggih, Mbah Suro.
4: Mbah Suro tak sami nggo tambah sayahi ya ngepel-ngepel pawon
1: kuwi pas.
4: kagem Mas Gilang kali Mas Wiskang. Sugeng ngayahi tugas.
1: Matur nuwun.
4: Purno, kopinipun mboten kesupen mungkin enggak.
0: Mboten wonten.
4: Pun kapan kemawon nggih matur nuwun.
1: Matur nuwun nggih sugeng dalu. Mbah Suro.
0: Terisik nggih. Nggih. Salam sing ibun ibu mulya si sugeng dalu nggih, sugeng dalu ki ibu mulya si.
1: Matur nuwun. Salam sing ibun
0: Pak Supoyo sumangga.
1: Sugeng dalu Pak Supoyo.
5: Sugeng dalu Micong Dut.
1: Nggih,
5: sugeng dalu Mas Gilang Supoyo.
1: Pak Supoyo.
5: Salam sehat nggih.
0: Sehat ugi.
5: Salam sejahtera, salam budaya.
0: Lestari budaya.
5: Salam tugas wonten ing Pro Sekawan Ngayogyakarta. Pagunipun mungkin derek mawon.
1: Ngaten nggih.
5: Salam-salam kagem Pak Nardi Mursari, Pak Poro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sawiyo, Ki Sagiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Ki Romo Yono, Mato Tiarjo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Dijo, Bu Sas, Bu Nugroho, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Siwi, Bu Sri Utami, Bu Legi, Pak Yanto, Pak Widodo, Mas Parti, Mas Giarto, Mas Warsono, Bu Sukina, Bu Harni, lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon, Pak Supoyo. Sugeng dalu, kagem Pak Giman, menika mi Jongdun, niki saking Mbah Giman, Trukan.
1: Sel
0: tumpeng mirit Kebumen.
1: Kebumen, nggih.
0: Nitip salam kagem Mbah Noyo, Mami Sartika Putwijo, lan sedaya kemawon, matur nuwun, nyuwun lagunipun nunut ngiyup.
1: Nunut ngiyup.
0: Mbah Giman, matur nuwun.
1: Matur nuwun nggih. Menika Mas Miska mugi wonten saking Mbah Syukir wonten ing Wagon Godian
0: nggih.
1: Salam untuk semuanya Gil puterke Loh Asmoro.
0: Oh iya, lanjut siap Loh Asmoro.
1: Nggih Mbah Syukir, matur nuwun, matur nuwun.
0: Sa menika katuraken lagu rumin Mas Gil.
1: Lagu rumin menika wau wonten jamu apa jambi lan mugi nunut ngiyup kala wonten nggih.
0: Nggih.
1: Monggo sinten rambut.

0: Iya gimana sih?
1: Iya kan?
2: Sudah. Baiknya kita tutupkan saja. Siapa kamu berdua kita?
3: Ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
0: Aduh, dari sekian kandidat, sudah kita voting saja suara terbanyak.
3: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah. Ayo, kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
2: Selama
0: betul itu.
3: Sabar, sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang, setiap penyelesaian butuh musyawarah.
4: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.

0: Sutresno budaya tasih wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut. Nah, lumantar program Empat Hari Ngayu Jakarta.
1: Sampun kami harus wonten.
0: Jamu apa jambi? Nunut ngeyop.
1: Nggih, Sutresno budaya. Usahakan kalian sinten mau nggih.
0: Nah, nggih.
1: Kene mau ingkang remen kalian lelakon menika nggih. Menika tanggal 30 September ini ada satu peristiwa.
0: Peristiwa.
1: Peristiwa. 61 tahun yang lalu nggih. Ini mengingatkan tentang sejarah Rumah Sutresno Budaya nggih. 61 tahun yang lalu benjang menika hari
0: kesaktian Pancasila menika nggih, 1 Oktober.
1: Persiapan ingkang benjang menika badhe upacara nggih. Menika mbok bilih dalu menika wonten ingkang nonton bersama mbok bilih wonten
0: nggih. Oh nggih menika
1: G13 PKI monggo ini menjadi sejarah perjalanan bangsa Indonesia nggih, karena kemudian ada beberapa pahlawan yang gugur
0: tentunya nggih di momen tersebut nggih.
1: Ada pahlawan revolusi ngaten nggih. Ini menjadi pengingat sejarah bagi kita.
0: Betul sekali.
1: Yo, Mas Gilang, kita lanjut kembali menika.
0: Kita buka lagi di telepon 552-219.
1: Monggo sugeng dalu micongdut.
2: Sugeng dalu micongdut. Mistam ngaleh Mas Gilang.
1: Monggo monggo.
2: Sami sehat.
1: Kulo sehat.
0: Kulo ki sehat.
2: Derek remen nek nama sehat
1: iku. Langgi.
0: Pak Sagio ki sehat menika.
2: Eh, berhai pun. Niki pripun Mas Mistam?
1: Napa
2: niki? Tangi turu napa?
0: Pripun? Lah pripun to?
2: Lah ya tapi Mas Mistam paling luasa kia bar tangi turu.
1: Mboten niki wong nek saged kemujenge ra dilancar niku mboten.
0: Tesih seger.
1: Nggih seger niku.
2: Nggih. Niki rencana aja ajeng nonton wayang mangkiten kilen dusun kula niku.
0: Wo lah ngaten.
1: Dalange sinten?
2: Gading.
0: Hah? Oh, Ki Gading. Oh, Ki Gading. Kiseno. Pak Seno nggih.
1: Monggo nggih mboten napa-napa tindak mawon. Menawi
2: nek kula pun mboten betah ngantuk manis kan kula.
1: Lah, ya kek koncone nek kowe kula ya.
0: Lagi sami kok niku.
2: Betul. Kentut lagi nggih.
0: Napa lagi? Lagi menapa menika Pak Saki?
2: Oh, Tenpei.
0: Tenpei nggih.
1: Kagem sinten?
2: Nggih, kagem Bu Akianti, sing dalu Bu Akianti lan Pak Kasiono ten Bulawen. Ibu Yanuase, Bu Atun Trise, Ki Rukun Wedo, tapi Mbah Mariono Sunggalu, mungkin ditancah bergeng lantek, yes.
0: Amin. Amin.
2: Pak Sarjio, kok mboten nate ngawiat nih?
1: Mugi-mugi tancah sehat.
2: Nggih, mugi sehat. Lan Ibu Tarmin kan baru.
0: Ngeten.
2: Bapak Damaskus Yusirup mugi tancah sehat Yusirup oleh Bu Marta Saronto. Bapak Tujuh Subagyo lan Ibu kali Mbah Ijem wonten ing Piyungan kali Mbah Noyo sing dalu Mbah Noyo kek ngaria kali Mbah Yono wonten sampeyan. Bapak Sumardiono, Pak Sumardayu, Bapak Haji Nasiono, Ibu Dwijo matur nuwun kentunipun oleh Pak Sawiyo, oleh Pak Jono Gluntung Kilen Riko, Yusri Bonagung Yumudo, Bu Sri Utami, Pak Yanto, Pak Jono Grogol, Mbah Suro Trise, oleh Pak Tumit, Ibu ya Ibu Barang Triste. Ketinggalan Mbah Wardi, Mbah Gono, Pak Bawang Starno, Kiku Bokarno, Pak Dipaimin, Pak Disukasi Jalan Sama, Ibu Pipit dan Ibu Tito, Mbah Mursari, Mbah Glendi, Pak Roslan Sembako, oleh Pak Eko Jalan Sama Tinggali, Ki Joko Buju, Mas Adi Pondosari, Pak Supoyo Kadirayar, Ibu Sriwi, Tinggali, Mugi Tata Sehat,
0: amin.
2: Kali Pak Tupar,
0: Mas
2: Ian Ahai, lan kagem
1: sedoyo
0: niki mawon sedoyo menika panjenengan Pak Sagio.
2: Maturun Mas Niska.
1: Sami-sami Bang Kiai.
2: Yo mangene kondur kula ndaraken mung kondur ngaturaken.
0: Maturun.
2: Iki wonten itu ki dalem iki piyambak ya Pak.
0: Sakit saya pinaik tuan. Amin amin.
1: Jee. Jee, mantu nung cukeng dalu kipas lagi.
0: Cukeng dalu bahagia.
1: Sama sih.
0: Jee. Pulak saya kan malih.
1: Bingingi pun cukeng dalu, micang dud.
2: Cukeng dalu, micang dud. Pai mau kirim lepas.
1: Monggo Pak Nardi.
2: Pun.
1: Nopo.
2: Terakan.
1: Sirpong nopo den bayi nopo
2: kedulak keduli
1: kedulak keduli mboten congdut riut
2: iya
1: congdut niku mboten kedulak keduli
2: oh congdut iya
1: sirpong mbok bile ngersaken
2: iya kaya dari mawon
1: oh enggak ngerti si kinten salam agam jinten Pak Sagio.
2: Pak
1: Sagio. Ji. Den Bei.
2: Wira singkatan.
1: Sinten?
2: Pak Mus
1: Tanjung
2: Pinang.
1: Inji.
2: Pak Sumar Konsejoayu.
1: Sedayu leres.
2: Pak singkatan Mas Adit Pondosari Mas Kladen Timur.
1: Inji.
2: Pak Supoyo.
1: Inji.
2: Nggih. Pak singkatan Pak Yono Karasan, Pak Asina Yono, Putri Utami Siponagung, langsung kagum Ibu Eyu Muda, langsung kagum Pak Sarjo Jati Mulyo, langsung kagum kagum Bu Rayu Wonen Wonen
1: Kweni wonten Paris wonten.
2: Mas ya ya sinen Mas Yogi.
1: Jai Mas Kweni.
2: Ya yu ing wonten Paris iki.
0: Iya
2: tenje. Mas Mas Suro.
0: Mas Suro.
2: Ya wis wae kula derek itu lagi pun Pak Sugiyono.
0: Ya sanje, Pak Sanje, Pak Sunarti, ngaten. Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Salah sinipun monggo monggo sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu micong dut Mas Gilang
0: wae. Nggih. Nggih,
1: Pak Bambang.
0: Monggo monggo Pak Bambang Sutarno.
2: Pamun mlebet diangkat ning wonten ngendika jenengan.
1: Lah nggih ta? Oh, lah pripun.
2: Pas bareng wi awal.
1: Oh, nggih. Oh, nggih. Lah nggih sampun langgih. Yo.
0: Monggo Pak Bambang Den Bei. Nggih, kagem sinten monggo.
2: Pun kagem Pak Sadiyo kawula matur nuwun untuk tiru kemlebu. Bayu kuweni kuwi jan tarik. Terus tuh Sri Utami. Kisanahipun kula gonceng Budri Joko mun
0: kumpul gonceng anjing ngaten Pak Bambang.
2: Temu Mas.
1: Ji sami-sami.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Ji.
1: Tunggal malih.
0: Monggo.
1: Sugeng dalu micong dut. Ji wani.
0: Monggo.
1: Salam sugeng dalu ki.
0: Ji monggo monggo Rama Dija kalian ibu menika.
2: Dede.
0: Monggo Rama Tuja, sami sehat ji kalian ibu.
2: Alhamdulillah,
0: panjenengan berdua
2: sehat ji.
0: Pangestu
1: ibu ji. Monggo.
2: Tak mesam.
1: Terus pundi?
2: Angge terus pundi.
1: Iki kados menika e. Wis.
2: Nggih, badhe anu.
1: Sing penting sami sehat. Napa?
0: Napa?
2: Dari Mawan
0: tekanipun ingkang pun pilih niku. Oh,
1: ngaten nggih. Kagem sinten?
2: Kagem Mawan Pak Sutarno nggih.
0: Nggih.
2: Terus Pak Sutarno nggih. Lajeng Pak Suro, lajeng Pak Sakyo nggih. Nggih, lajeng Romo Suro Mato Dianto. Romo Haji Ngadiono, Utarmi Bayu Paris Bayu Jalan Kweni Pak Mamat Pak
3: Mas Mumpul
0: disungguh
3: Bu Sri Utami dirajeng Mbah Noyo ini saya ini pun Sintoyo
1: Sintoyo kemauan nyaten. Oh ngeten nggih, beris bon siap. Sami-sami ji.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur nuwun.
1: Matur cukup-cukup wonten pamanipun nggih, matur nuwun sanget.
0: Nggih.
1: Salah jengipun ingkang kita baca wonten 0895141066
0: Ningsih.
1: Monggo monggo. Cukup dalu Mas Bisa Mas Kila lagi kula milih Sirpong.
0: Sirpong nggih.
1: Kita salam katur sedaya pamit dranget minjong dut kandiatur. Sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Bisa Mas Kila mugi tansah sehat semangat rezeki lancar sukses dayanipun sugeng tugas ngantos paripun omahe matur nuwun. Sami-sami pun nggih.
0: Matur nuwun. Wonosari. Salah jengipun ugi menika Pak Kasiono.
4: Mijong dut sugeng dalu Mas Miska Pambudi so Mas Gilang Sukawiyoso Bapak Kasyon Bulawen kintun salam katur Ibu Jujo Karangmojo Ibu Wadian Diwareng Ibu Dutin Joko Yudan Ibu Lestari wonten ing Miri Bantul Ibu Sri Utami wonten sak wetan kampus ISI Ibu Mamisati Kaminggir Ibu Tarmin Tembangan Baru Mbak Yeni Patuk Mbak Noyo Kadungsari Batu Parkon Progo Kirsi Ceto Jalan Timo Kirupun Werto Utami Pak Mariono wonten ing Mejing Wetan So Katur Sedoyo Kemawon Kalu Sengedang Taken lagu ini pun dari Mas Gilang So Mas Sami Prabowo matur nuwun.
1: Sami sami
0: matur
1: nuwun. Nggih. Pak Kasiono.
0: Antri Bulawen.
1: Sugeng dalu Mas Kam suk uge Mas Gilang
0: dan sama
1: Kebut Wijo, Bu Tarmi, Pak Tirto, Pak Sunardi Mursari matur nuwun. Mas kekali saking Mbah Jio.
0: Matur nuwun Mbah Jio. Salat jengipun ugi mriku sugeng dalu Mas Mis kamu ugi Mas Gilang. Sehat bagas waras nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Kinten kagem Pak Kasiono Bulawen, Pak Tupar, Pak Supoyo, Mbah Suro, Mbah Noyo, Pak Ruslan, Pak Sumar.
1: Jee.
0: Ibu Supriyati ugi kagem Pak Miskam. Ya salam saking Yusep menika kaliyan sinau. Matur nuwun menika Ibu Tutik wonten ing Jogoyudan.
1: Assalamualaikum Mas Miskam Mas Kina.
0: Waalaikumsalam.
1: Dereng selamat kempa jingationo Bu Sri Utami Yumudro Bu Andri. Mami Sartika Pak Hari Martoyo Romo Yono Marto Tiarjolan sedaya pamidhangan perompat. Kagem Mas sekali matur nuwun mugi-mugi tansah sehat rezeki lancar barokah
0: amin.
1: Amin. Nyuwun luhur semoro nggih saking Ibu Umi.
0: Bu Umi, Ibu Eni. Bu Eni wonten ing Taman Tirta menika nggih. Bu Eni nggih
1: menika. Kandhane ngantuk.
0: Kandhane pun ngantuk nggih menika lagu rumin nggih mawon nggih. Monggo kagem
1: napa niki.
0: Saya menika nggih. Wonten luhur asmoro.
1: Luhur asmoro.
0: Lan ugi Den Bay. Sumangga.

0: Eh, kalau batuk ditutupin, banyak orang nih.
1: Yaelah, cuma batuk doang.
0: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
2: Endaing Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayujo Kartos.

0: Sutresno Buddha sampun katoraken kalau wau wonten luh asmara lan denbei.
1: Asih wonten menawi kepanjenengan ingkang dalem menika sesarengan wonten ing Kiaran Micongdut ingkang sampun kita WhatsApp menika langsung kemawon nggih Mas Gilang.
0: Inggih, menika wonten sinten menika Pak
1: Jas Palato.
0: Palato menika nggih, monggo monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Malam.
1: Malam juga.
2: Mas Iskam dan Mas Gilang.
0: Iya,
2: monggo. Apa kabar?
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
2: Sehat, ya.
1: Iya, monggo Pak Jas.
2: Saya Jas Palato.
0: Iya.
2: Di daerah Jetis Kota.
1: Oh, Jetis Kota, monggo. Nopo niki.
2: Minta lagu.
1: Nopo.
2: Sirpong.
0: Sirpong.
2: Iya. Itu semua.
1: Semua saja.
2: Pendengar Radio RRI di mana saja berada.
0: Terima kasih Pak Jas Palato kalau nggih.
1: Mijong ndhuk kendalu Mas penyiar kekalih badhe nderek kinten nggih kagem Bunda Wagianti, Bunda Dwijo. Mbah Noyo, Mbah Ijem, Pak Sagio, Pak Debaim, Pak Tupar, Gerukun, Wardogi, Joko Bodo, Mimin Sartika, Mas Rian, Mbah Mus, Pak Yanto, Lan Sudo, ya kemauan. Lagu ini pun jamu, nopo jambi, matunuhun, sekolah kita lipun lagi Mas Gilang, berdua, sugeng tugas, ngatus pari pun, matunuhun, saking kuwati.
0: Kuwati kalau wanji. Salah jingi pun, ugi wanten Pak Tupar, menikah.
1: Monggo, Pak Tupar.
3: Sugeng dalu, Micongdut, sugeng dalu, Mas Miskam, Lan Mas Gilang.
0: Akur
3: salam gandeng niki rada pun rada keri-keri.
0: Nggih menika mangga.
3: Setu kali malam.
1: Napa?
3: Kemis niku kula duwe jatah.
1: Napa?
3: Nderek semaan Quran.
0: Oh, ngeten.
3: Mas Gilang dados kula nek mlebu mesti keri.
1: Ngeten.
3: Nggih, kula ringkes mawon atur salam kagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
3: Engkang dalu menika nembe midhangetaken Micongdut.
1: Ngeten nggih.
3: Sae saking kulon tekan wetan lor kidul mboten mawon nggih.
1: Ngeten.
3: Sae ingkang sampun nyenggol menapa ingkang dereng nyenggol sedaya kula kirimi matur nuwun singgolanipun ingkang sampun nyenggol.
1: Nggih.
3: Pokoke kabeh sak Indonesia kula kirimi Mas.
0: Matur nuwun Pak Tupar
1: kabeh. Pak Tupar nggih. Ingkang wonten kulon Progo. Pak Samhari. Menapa menika kagem Kirsi Seto Pemudro Mas Adi Ponca Mas Rian Kontribusi kita gemas bisa kemas gilang matur nuwun sami-sami Pak Jamhari
0: nggih salah jengipun ugi wonten Pak Azhari mantingan menika nggih sugeng dalu Mas Miska Mas Gilang Pak Azhari mantingan menika nyuwun lagu Klengkeng Bandungan kinten salam kagem Ibu Sri Utami Butu Ijo Ibu Salama Bu Yayu Kweni Bu Agianti Bu Supriyati Yusirup Mbah Jem Mami Sartika Bapak Jingadiana Bapak Bambang Sutar Karno Mbah Wakit Keron Kang Gilas Mas Rian Bayek Mbah Noyo Mbah Nawi Mbah Giyuk Kajoran yang luar lan iki kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Ji matur nuwun Pak Azhari.
0: Salajengipun
1: wonten Mbah Ijem sumangga.
0: Sumangga Mbah Ijem.
2: Ji
1: monggo.
2: Wis kampam iki Mas Gilang Sutoyo.
0: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Micongdut.
0: Inggih Mbah Ijem monggo.
2: Mbah Batan Piungan
1: tadi. Betul monggo.
2: Nerekaken Micongdut.
0: Monggo monggo.
2: Badhe lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon.
0: Nggih.
2: Badhe kintun-kintun.
1: Kagem sinten?
2: Kintune kagem Bu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Pak Sagio.
1: Injil.
2: Terus Pak Depaimen tenggo Mbah Suro Trisik.
0: Ngaten.
2: Kagem Mas Gilang karo Mas Meskam.
0: Injil.
2: Pambuti sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
0: Matur nuwun Mbah Ijem kalau
1: Mbah Ijem piungan Bantul. Wonten sugeng dalu Mas Miskam tuwin Mas Gilang kula lagunipun dereng salamipun kagem sedaya kemawon boten kabeh-kabeh setunggalan setunggalipun sedaya kula saenggal matur nuwun salam budaya
0: lestari budaya
1: ku saking matur nuwun
0: salajengipun ugi wonten Pak Slamet Wahono menika
1: monggo Mas Slamet
4: halo sugeng dalu Mas
0: Gilang
4: Mas Gilang
0: sugeng dalu
4: kula Slamet Wahono saking Sremo Sumber Aruma Widan Sleman
0: monggo monggo nggih
4: salam
0: nggih
4: salamipun kagem Mbak Emi, Pak Kliwon,
0: yeah.
4: Ugi Nggak butuh wonten mudilan meta si midang ngetaken
0: ngeten
4: wat atang lampi meta si wonten kalipun ngeten kemauan saking kaulah selamat tahun master
0: matur nuwun matur nuwun pas selamat wahono
1: salah singipun Bu Supriyati sumonggo
5: Sugeng dalu mitang
0: iki
5: kalian Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Sugeng dalu Bu Supriyati nggih.
5: Muga salam sehat selalu nggih. Kono nggih. Ceklik Mas Pondiler Mas kula niku Pondiler sakaripun derek yang sabot cuma wis saya sae. Jadi atur salam
0: kangge
5: Bunda Suci Mbah Noyo. Pak Meneng, Pak Rimbang, Pak Timurjono, Bu Sri Lestari, Bu Mining Prianti.
0: Injih.
5: Kang Midang ngertakan micong di dalam menika.
0: Kangge
5: Mas Gilang kalian Mas Demi.
0: Injih.
5: Mas Miskam Pambuti menada di kondor daerah ke segeng kondor.
0: Matur nuwun nggih Bu Supriyati. Amin, matur nuwun nggih
1: Bu Supriyati. Wonten Yusiru.
0: Yusiru menika monggo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Gilang Sutowiyoso.
0: Monggo Yusiru.
6: Baru kliler iki.
0: Waduh.
6: Nggon sengeco. Nderek ngredengke mawon nggih.
0: Nyaten nggih.
6: Salamipun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih.
6: Nyaten kemawon nggih. Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami matur nuwun.
1: Ngambung kasar wonten Bu Mami Sartika.
0: Mami Sartika menika monggo.
1: Napa nggih leres.
0: Monggo mami.
7: Washington.
1: Kakang
7: sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon nggih. Kakang
7: kemawon.
0: Ngaten nggih mami.
1: Sami-sami.
7: Tugas petugas.
0: Inggih, matur nuwun matur nuwun mami Sartika.
1: Klesat pinggir Sleman.
0: Inggih.
1: Matur nuwun kakang sedoyo kemawon. Ingkang dalem menika sampun miyos wonten gangsal-gangsal. Kali-kali setunggal songu
0: Lano gila terpasar di
1: 01441066
0: Ngaten, lano gila kuingkang pungkasar menikah jimas miskam
1: Wonten
0: Sirpong Gulang Gilang Sutowiyoso pamit undur
1: pamit undur
0: Jisugeng pepisahan minanggi malih wonten yatur giaran Micong dut ditencan daibun.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nuwun Purumiyarso ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal dalu menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Pedhut Grati seri 8. Purumiyarso pendhapuk so dalang tining sedherek Warjuti Wignya Suwara pranata gending tining sedherek Kiyanto winengga suwantening waranggono Nyi Wiratmi lan Nyi Mukini keprak tining sedherek Sumarji lan sedherek Wiyanto pangrugo suwara sedherek Bayu Wicaksono kepareng kula aturaken menggah dhawuhing paraga Adipati Kebu Marjuwet katindakan tining sedherek Warjuti Wignya Suwara Ronggo Projo katindakan tining sedherek Waji sedherek Paiman ngayahi dados Ronggo Yudo Ronggo Nolo katindakan tining sedherek Panut Acar Pamengger katindakan tining sedherek M. Sugiyarto Mbok Sayem katindakan tining sedherek Umining Priyanti sedherek Yuriyah ngayahi dados Mban Mirah Patih Mangudara katindakan tining sedherek Sarjono Sabdo Palon katindakan tining sedherek Putut sedherek Sugeng Surono ngayahi dados Noyo Kinggung Dibuyut Cenggeret katindakan tining sedherek Tuwuh Bakroni Joko Boyo katindakan tining sedherek Sugiman Dwinur Seto sedherek Miyanto ngayahi dados Joko Tirto Prabu Brawijaya katindakan tining sedherek Widayat Tumenggung Aryo Simping katindakan tining sedherek Arti Simonindro katindakan tining sedherek Purwoto Begawan Sentanu Murti katindakan tining sedherek Sumarji sedherek Sri Budiyati ngayahi dados Dewi Palupi ingkang pungkasan Cantrik Rogojati katindakan tining sedherek Bayu Wicaksono Sasuwing gending pambuka menika Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midha

0: Aku ngerasa aku pokang podo mbok aturake marang aku. Yen aku mung begegek kaya tuku meneng bae tanpa mubah, tanpa musik. Kebu marjuet kaya diremehake dening wong-wong Majapahit. Nanging banjur carane piye? Anggone golek kekuatan supaya tanding antaraning Grati karo Majapahit iku mau Rama Praja.
1: Piye? Nun sewu, Kang.
0: Piye prayogane?
1: Langkung prayogi sak dari panjenengan jumangkah badin Prabu Samajapahit. Menika cara negara wit dipun rempeli pang-pangipun langkung rumiyin. Kalebet kabuyutan cenggeret. Lah, menika kedah dipun tungkulaken langkung rumiyin menawi kibuyut wis sampun saged manungkul syukur bagi saged manunggal wonten Kadipaten Grati kula kinten. Angel mijet kowe ngranti badhe ngendih kawibahan kraton Majapahit nuwun sewu.
0: Ngono kersamu.
1: Inci.
0: Yo, kowe banget angene padha nyengkuyung marang aku supaya aku dadi ratu-ratu ning para rating tanah lho.
1: Inci.
0: Yen mangkulo Rangga Praja lan Rangga Yudhara Kanala.
2: Inci kula Kanjeng, kula
0: Kanjeng. Dina iki aku dawuh karo kowe.
1: Inci.
0: Mepak prajurit sak cukupe kabuyutan cenggaret diserang. Kabuyutan cenggaret diserang.
1: Nggih, nggih,
2: monggo.

rumangsa luwih tentrem tinimbang nalika semono aku sih urip dhewe. Tegese aku durung duwe bojo. Nanging bareng aku wis kladu umur, aku duwe bojo, pikir lan atiku wak rumangsa jenjem tentrem, ora ana rasa kemrungsung, ora ana rasa kemranyas. Kok lagi saiki aku ngrasake kaya ngene. Lambian ki aku gek durung duwe bojo. Ki rumangsaku ki ya wis tentrem wis kepenak. Ning bareng duwe bojo

0: putih di bendung. Perkarane jeng Dipati Kebo Marjuet kelangan calon garwa dalem. Nek kowe iso nindukke Jinggosari, neng ndi kowe iso ngaturke Jinggosari? Perkara iki bakal rampung. Kowe malang kadak kaya digdoyo-digdoyo. Ning kowe arep arep karo Pati Rongga Yuda ayo. Ya jak opo?
1: Ayo.
0: Kowe wani karo aku.
1: Arepmu piye saiki?
2: Kalah. Kalah kekuatan aku wis tuwa. Ya, ning lelakon iki.
3: Arep sapa sampeyan?
2: Ora trima aku.
0: Ora trima
2: aku, ora trima.
0: Ora
2: tak laporke ning kraton
1: Rajana.
2: Akarno.
0: Rako. Jari arep munjuk nang waca pait tuas kebeneran.
1: Iki tangan
0: iki sing dikersake Kanjeng Dipati.
1: Mula saiki awake dhewe tansah sesingitan baris pendhem ning tapel wat sing kraton Majapahit.
0: Lho karepmu lho tansah sesingitan.
1: Upama mengko ya. Ana pelapurane Ki Buyut mau kunjuk nang ngarsa dalan mesti dadi perang gedhe to.
0: Nah.
1: Mulai ditoto-toto karo
0: mangga. Toto-toto sing kayu-kayu bener lho. Wah Kanjeng Dipati. Monggo-monggo. Monggo Kanjeng. Monggo. Dawuh panjenengan dalem sampun dipun leksanani. Menika kalau sampun kelampaan tanding adon yudo kalian tiang-tiang Cenggaret.
1: Wis kelakon perangane wong Cenggaret. Tiang-tiang Cenggaret sampun kawon namung nun sewu Kanjeng.
4: Priye?
1: Sampaipun badhe munjuk Sang Prabu Brawijaya. Menika atus pundi saenipun Sang Prabu?
4: Bakal taos pelapuran ning ngojo pait.
1: Injing.
4: Tiwas kebeneran.
0: Nah,
4: tiwas kebeneran yen wong-wong ing Cenggaret ngunjuk atur taos pelapuran perkara iki dingerteni dening Ratu Majapahit.
1: Injing.
4: Nanging kuwi cedak kabenak aja bungah yen kowe saiki menang.
1: Rasane pancen.
4: Sawentara nunggu tekani si Maudara. Telung dino nganti pitung dino ramasrah ke Jinggosari Majapahit dikempur.
1: Pustiko, iye, setiko.
4: Ruang soko iku, kaweo pakuwon sawentoro, kaweo pakuwon kawe barang prajurit, kanggo ngladi polo prajurit ngelati, kanggo kempur Majapahit.
0: Iye, setiko kanjeng. Setiko kanjeng.

0: ingkang suwan Sang Prabu.
1: Aryo Simping.
2: Injih.
1: Maju gunira ngadhep ana ngersani isu.
2: Injih, sendika.
1: Ana wigati apa sira ngadhep ureng sunting bali Aryo Simping?
2: Injih.
0: Lepat nyuwun sih pangapunten, Dak.
1: Iya, iya.
0: Suwan kula wonten ing kraton Majapahit menika nglarapaken Adi Simonendra. Pramila sumangga purbawasesa wonten asta sampeyan dalem.
1: Kae Sumonindra,
2: injih.
1: Dawono maju,
2: injih.
0: Adi Simonendra,
3: injih.
0: Ayo, nang maju.
3: Injih, injih. Ngestaken dawuh.
1: Kanthi Basuki ngadepi rono saning Sun Sumonindra.
4: Ijih, pikantuk berkah sopangestunipun Sang Prabu. Suwan kula kalis ing sambi kula sembah kula kunjuk Sang Prabu.
1: Ingsun tampa puja pangestawaning ingsun sira tampani sumene.
4: Ijih, ijih Sang Prabu.
1: Dirit dening Aryo Simping mongko ingsun timbali. Ana pelaporan apa kang bakal sira kunjukake nang ngersani ingsun?
4: Ijih. Pareng matur lepat nyun pangapunten Sang Prabu.
1: Iya, Sumonindra kaya ora dadi ngopo.
4: Miderek pelaporanipun Ki Buyut Cenggaret. Pilih Adipati Kebumarcuwet barang ngamuk damel risak kabuyutan kanthi pawaten icalipun Dewi Cinggosari.
1: Kebumarcuwet,
4: ijih ijih.
1: Kebumar cuat kang dijumenengke Dipati oning Grati.
4: Injih. Injih.
1: Jagat Dewa Batur. Kok sisip aturi Maudara marang ingsun? Monggo Maudara tau munjuk ana ngesaning sun yen Kebumar cuat ngakoni peperintahan ing Majapahit. Perkarane apa Jinggosari?
4: Injih.
1: Jinggosari. Wah.
4: Nyun sewu Sang Prabu. Injih kanthi pawadan Dewi Jinggosari ingkang ical menika awit ngranti kedatengan Kipatih Maudara Sang Prabu.
1: Nalika semana pancen Patih Maudara ingsun dawuhi nyirep untran-untran ing Grati.
4: Injih.
1: Dadi pancen ingsun sing dawuh. Ning kok dadi ana lakon kaya ngene sing ora cocok karo aturi Patih Maudo. Aryo Simping.
2: Inggih, kula Sang Prabu.
1: Sira karo temenggung kang wis ingsun patah. Suwanun kepatihan Patih Maudo ingsun timbali.
2: Inggih. Inggih. Sendika Sang Prabu.
1: Sumonindra.
4: Injih.
1: Sira uga ngetutake Aryo Simping. Barengo sak lakunira Maudara ingsun timbali.
4: Sendika ngestaken dawuh Sang Prabu.

0: Pak Lupi.
1: Inji kula bapa.
0: Iki unjukane Rama sing ndi iki?
1: Menika ingkang sisih kiwa menika.
0: Oh iya.
1: Inji.
0: Menika ra. Monggo nak Mas Pati Paudara.
2: Inji inji
0: dipun unjuk.
2: Inji. Inji bapa. Matur nuwun.
1: Inji menika. Ya
2: iya jeng Pak Lupi.
0: Nuwun dalem sewu nak Mas Pati. Padatan menawi Mak Mas Patih rawuh wonten ing Padepokan Paluhamba menika kawontenanipun kados rena ing penggalih nanging sak menika kok beneh kalian padatan menawi kalau mangsanipun rawuh wonten ing mriki ketinggal pasuryan dalem menika saweg membengsung kawon menawi kula dipun keparengaken ngertos lajeng ingkang dipun penggalih nak Mas Patih Maudara menika menapa mbok menawi mangkeh kula saged ngudari ribet dalem kipati.
1: Inji Kang Mas, wiwit panjenengan rawuh wonten ing Paluhamba menika kok sajak kebak ingkang kapenggalih toh Kang Mas? Mestinipun lak panjenengan menika rena jalaran sekedap malih. Panjenengan menika sampun badhe dipun sebat Rama. Inji toh?
2: Nggih.
1: Wiwit panjenengan rawuh menika namung kendel kemawon. Wonten menapa to Kang Mas?
2: Iya, aku tak matur karo Bopo Begawan Sentang Umur.
1: Injih.
2: Bopo.
0: Injih, kados pundi, Mak Mas?
2: Mila mboten saged kula samudana menuping dados manah kula ingkang tetelo ketingal wonten ing wahyaning angga.
0: Injih.
2: Mila saestu wekdal menika kula kados dene kamendhungan. Mungko perkawis menika wonten sambetipun kalian Sang Prabu Brawijaya.
0: Sambet kalian Sang Prabu ing Majapahit.
2: Lah nggih, Bapak.
0: Lajeng perkawisipun menapa, Nak Mas Patih?
2: Perkawisipun mboten menggalih perkawis ribeting projeng Majapahit. Namung perkawisipun sekawit menika namung perkawis gegujengan Sang Prabu Brawijaya ngersakaken batangan utawi cangkriman kalian kula, Bu.
0: Lah,
2: iya cangkriman menika ngenjalari ngantos mriki kula mboten saged padhang manah kula wit kula rumos kados dene kungas utawi inggih wani wonten ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Tumugi ngaten anggenipun menggalih toh Kang Mas. Lajeng cangkriman menika cangkriman menapa Kang Mas?
0: Batangan perkawis menapa toh menika kok
1: aneh toh menika apa?
2: Ngaten Bapa. Ngono diajeng palu.
1: Inggih.
2: Perkawisipun menika Sang Prabu Brawijaya dawuh dhateng kula supados mbatang. Wekdal menika garwa dalem Kanjeng Ratu Prameswari katemben garbini. Sareng kalian diajeng paluping sak menika ugi sampun ngandhek sepuh.
0: Nggih.
1: Injih, Kang Mas.
2: Sang Prabu Brawijaya menika lajeng ngendika dhateng kula, "Bedheken Udara, sesuk sapa sing bakal nglairake ponang bayi?" Kakung. Areneng kula ing rumaos abdi kula lajeng matur bilih kula aturi batang langkung rumiyin.
0: Nggih.
2: Mau Prabu Brawijaya. Lah. Ngersa dalem lajeng batang bilih ingkang badhe babaran miyos kakung menika Kanjeng Ratu Prameswari.
0: Menika batangipun Sang Prabu.
2: Inji. Nah, Lajeng kula pun dawuhi batang nggih. Monggo ancas kula nggih badhe batang menawing badhe nglairaken punang bayi mijil kakung menika diajeng palupi. Kula nggih lajeng matur bilih diajeng palupi badhe nglairaken punang bayi kakung. Sang Prabu ketingalipun nggih kukuh tembungipun persaja bilih ingkang badhe babaran miyos kakung menika Kanjeng Ratu Prameswari. Kula nggih rening menika sekawit namung kegujengan kula ingin ngladosi boten ingkang badhe nglairaken kakung menika pun palupi. Kawiyos pangandika dalem ingkang nandhes wonten ing salebeting batos kula. Kawiyos pangandika dalem Sang Prabu Brawijaya nek nganti Kanjeng Ratu Prameswari babaran miyos putri terima aku lereh keprabon terima aku tumkaning pati Udara
1: ngantos kados ngaten
2: iku lan semanten ngantos ambruk wonten ing pepadanipun Sang Prabu Brawijaya. Nah ngantos sepriki manah kula menika lu maos kedusan bingung lajeng kados pun dianggen kula badhe tumindak ning yen ngantos kula mangke mleset pambatang kula bilih diajeng palupi ingkang kula batang badhe nglairaken punang bayi kakung kula inggih lingsem awit semanten kados dene dipun tantang kula menika bilih Udara ayo lantip-lantipan pamikir karo aku ngaten menika menika seprit kula lajeng kados dene bingung manah kula yen ngantos kula mleset pambatang kula nggih lingsem kula menika bab
1: nanging estunipun Kang Mas menawi anak menika jaler kalian estri raksami kemawon to Kang Mas.
2: Lah iya.
1: Nah, kenging menapa lajeng kangge kados ngaten menika to Kang Mas?
2: Sing ngersakake Sang Prabu Brawijaya jare diajeng.
1: Menawi ngaten menika lajeng dados kados pundi to menggaing kula menika jaler menapa estri menika kula tampi kanthi pingaing manah Kang Mas.
2: Syukur yen pancen sliramu darbe penggalih kang kaya
1: ngono.
0: Utawi malih menika rak sampun garising pepesten ingkang nemtokaken menang kagungan menang ingkang sawetahipun menika Sang Hyang Widiwasa. Kakung menapa dine putri? Menika didi kula panjenengan dalem. Ning ingkang Maha Kuwaos. Perkawis menika kok lajeng malah dados sepele gawe tembungipun.
2: Nggih, mila pancen mekaten bapa sekawit mila pancen Bapa Prabu menika nggih. Tembungipun persaja ngajak kekujengan. Namun sampun kelajeng ngantos Sang Prabu Brawijaya ndawaken pangandikan menawi ngantos mleset batanganipun alung lereh keprabon utawi dumugi ning sedo. Lah menika. Duh, yen sampun kados mekaten kula ugi malah kepara ngangsek. Panyuwun kula kados pundi? Sagetipun kula menika mboten kewirangan, Bapak. Mila pancen sedaya pepesten menika ingkang damel ingkang Maha Kuwaos. Nanging wiwulangipun Bapak rumiyin. Panyuwun kedah dipun udi. Kanthi nyuwun wonten ngersaning Bathara Karya Jagat.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Lah menika menapa mboten saged, Bapak? Mangke palupi ingkang badhe nglairaken jabang bayi ingkang mijil kaku.
1: Lajeng kados ngaten to Kang Mas. Menawi panjenengan menika kawon ra inggih mboten menapa-menapa to. Menika kalian Sang Prabu kok.
2: Nggih. Iya.
0: Leres.
2: Aku ngerti sing dadi isen-isening ngaten.
1: Nanging
0: pat menika ra inggih kedah wonten pener utawi mboten pener. Nanging ngaten nak Mas Patih. Inggih. Estunipun Maha Prabu Brawijaya menika inggih setunggaling priyagung ingkang mila pancen waskita.
2: Bapa saged ngendika ing kados mekaten.
0: Inggih. Sampun dalem menika kalebet priyagung ingkang waskita. Nanging rene panjenengan kula wau matur ngendika menawi sampun ngantos kewirangan. Kula panjenengan dalem menika namung titah. Kula senajan nggih jejering pendhita ning kula nggih dewa. Dados menangipun nggih namung menang nyuwun. Nyuwun sih wiloso dalem Gusti ingkang murba gesang. Nah, sak mangkinipun menika ingkang menang lair raken putri utawi kakung menika dede kula panjenengan ingkang menang nemtokaken. Namung panyuwun kula panjenengan saged.
2: Inggih, inggih, Bu.
0: Yen ngono anu palupi.
1: Inggih kados pundi, Bu. Yen
0: reh ning kersane garwamu ki ngono. Inggih. Aja nganti kewirangan.
1: Nanging menapa menika sagedipun budidaya ta apa?
0: Ha iya budidayane menyuwun. Nyuwun nek panyuwun kuwi diudanani tegese ketrima, ngono.
1: Inggih.
0: Saiki gawe sesaji agung wae. Neng sanggar pamujan. Iku kanggo nyuwun.
1: Neng sane. Oh, inggih. Sak menika apa, Bu? Ayo inggih. Inggih, Bu, ngestak akan dawuh, inggih.
3: Kula ingkang sowan Bapak Ajar.
0: Raga Jati.
3: Inggih.
0: Inggih. Napa napa?
3: Badhe matur, Bapak. Bilih wonten Jawi, sak menika wonten tamu saking Kraton Majapahit ingkang asma Tumenggung Harya Simping.
0: Harya Simping tamu Majapahit.
3: Inggih. Menika badhe pinanggih kalian Doro Patih Maundono.
0: Oh, ya ya ya. Ki Patih.
2: Nun kados pundi, Bu?
0: Menika wonten tamu saking Majapahit ingkang badhe sowan panjenengan.
2: Inggih, inggih.
0: Melenggeng menika panjenengan tak aturi manggihi kula kalian ingkang garwa Endang Palupi badhe nyenyuwun wonten ing Sanggar Pamujan.
2: Oh, inggih, inggih. Sendika, kula ing badhe manggihi, Bu.
0: Diaturi wae mlebu ning pertapan.
3: Inggih, inggih, sendika.

0: sampun sowan ing dalam kepatihan. Nanging kipatih mboten wonten.
1: Oh iya.
0: Lan wonten salah setunggaling ngabdi matur bilih kipatih nembe wonten ing Palohombo. Lajeng kula tumuli mriki kipatih.
1: Oh iya. Nah, banjur dawuh timbalan dalam ke mriki.
0: Inggih. Ngaturaken bilih sak menika mojo pahit kedatangan kraman saking Kadipaten Grati. Engkang dipun pandegani Adipati Kebumarcuwe.
1: Wis.
0: Lan damel risak ing tapel wates. Kanthi pawadan icalipun Dewi Jinggosari Kipati. Pramila dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya Kipatih Maudara ingkang dipun utus ngrampungi perkawis menika Kipati.
1: Oh iya. Ya. Dawuh timbalan dalem ora tumpangsuh nggonku nampa lumantar kowe. Mungga iki rening wancini lagi panjer oneng tengah Sang Bagaskara. Nyeranti mengko nganti gumle wanging surya lagi aku bakal ngayati dawuh timbalan dalem. Mula nyeranti yo sakwetara ngenteni gumle wanging surya. Mengko aku bakal nindakake dawuh timbalan dalem.
0: Inggih, Sendika Kipati.

0: Cah kesang kulo kulo sumangkan panjenengan kangge kebetane kadipaten Grati Kanjeng.
1: Pati Rungo Projo
0: kulo Kanjeng.
1: Coba rungokno. Ana swara gumuruh. Ana swara gumuruh kae suarane ngopo? Kae suarane ngopo? Suarane ngopo?
2: Menika swantenipun prajurit.

0: kowe Kebu Marjuet?
1: Batik mau turu.
0: Lah ono perkara apa kok dadi kowe soro amuk ngrusak wewangunan ngobong-ngobongi desa ngadisa sing klebu wewengkon ning Majapahit. Karepmu kepriye?
1: Aja selak. Aja selak. Mau turu kowe aja kumpi mau turu. Kowe mbiyen tak basani mlipis, kowe tak ajeni, kowe junjung-junjung nanging jebul ala kebrabiamu alus njoba kasar njeru. Hatimu nglugut, hatimu ana wulune mau turu.
0: Mengko dhisik Kebu Marjuwe. Semono aku sengendika yen aku tampa dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya. Kowe diparengake jumenengane ngrati nanging kowe kudu ngakoni panguwasa ing Majapahit. Kepara kowe saguh bakal sebo saben sasi utawa gedene oning taun. Bakal ngaturake glondong pengareng-areng. Nanging kenapa kok tibane saiki kowe soroh amuk oning wewengkon Majapahit?
1: Mestine aku bakal nyendikan opo kang dadi dawuhmu, ya dawuh Sang Prabu Brawijaya. Nanging kowe tumeka ning Grati, jebul kowe lunga ninggal wisa. Jingga sarilang, jingga sarilang mergo ketekan kowe. Ayu, tok delik kene ngendi calon garwaku jingga sar.
0: Oh, kuwi to perkarane. Ya ya, nek pancen kuwi perkarane wis ora kleru, kowe adu arep karo aku Kebo Marsuwet. Pancen aku kang tumindak, nanging aja ngembet rusak ing Praja Majapahit. Gelem tak ndakake apa ora?
1: Mau toro.
0: Kepri?
1: Mau toro. Apa kowe ora ngerti? Raga Jampi lumajang mati mungsuh aku, Bandar Subali mati mungsuh Kebo Marsuwet. Kowe arepku muani tanding karo
0: Raga Jampi Bandar Subali dudu Udara Kebo Marsuwet.
1: Oh, kaya ngono. Udara ora bisa masrahke Singosari saiki. Tukel kulumu, mati dengaku, mati dengaku.
0: Waduh, wela.
1: Waduh.
0: Kok sekti temen Kebo Marjuwet. Ora jenengane yen poro senopati podong masih ning magian ning adilogo. Yo, iki nek ora tak ranjap nganggo jemparing sing akeh ora bakal bisa menang aku. Perjuwe Kebo Marjuwet diranjap panah. Belayan kadang dewa kanthi sukma kowe Kebo Marjuwet ora temomo landheping panah kabeh kaya dene mung kapuk salomba sing tumiba ning nganggane Kebo Marjuwet. Wah, ora tak unduri dadi banten kabeh prajurit Majapahit. Prajurit Majapahit mundur! Mundur!

Jinggosari. Jinggosari kowe ono ngendi Jinggosari? Aku tadi peperangan karo wong Majapahit. Kang mestine aku ora bakal wani karo ratu. Aku kudu dedhepe sumendi marang ratu Majapahit. Nanging aku kelangan kowe. Aku kelangan kowe Jinggosari, Jinggosari. Aku biyen kepenak lenggah ana ing kadipaten. Lenggah siniwaka diadhep dening para nayaka. Diadhep dening para narapraja sembah-sembah sinungga-sungga dening para kawula. Nanging aku saiki nganti tekan kin urip ana pakuwon, urip ana pakuwon. Kowe ana ngendi Jinggosari, Jinggosari?

Jinggo sari kono ngendi jing luku melenggah neng kono aja ngungkur ke aku ya jinggo sari. Wangri nganggu klambi abang latare ireng luh kaya le menter pipimu. Mungal cacamu bangke amunawon kemedi yuh

0: piye?
1: Pangapunten Ki Hajar. Menika pangestunipun. Menika ingkang putra.
0: Iki anakku.
1: Bagus niki.
0: Anakku lahir apa?
1: Anik Bayi. Kakong. Niki cerita kakong ngeten kok Ki Hajar iki piye to? Kakong,
0: kakong
1: nggih. Aku bingung yo.
2: Anggi sak
1: ajeng kraos kira ajeng
2: kakungan sepuh yo kakungan putra.
1: Putra niku
0: niki putra niki. Anakku ndene.
2: Lho rak bagus sanget to. Ngato-sato
0: sanget. Le bobong piye le bobong
1: piye. Niki asane sing niki ngeten-ngeten. Niki le nyangga nggih niki lho nggih wingking mriki
0: niki. Nah. Yo. Ngene iki.
2: Niki ampun kula sing mangrakul kok malah kula mang cukup-cukup.
0: Lah kepiye kok?
2: Lho niki putrane niki lho, niki lho, ngeten iki.
1: Sampean iki ya mundur ngene lho yu.
2: Malah sak kene ngisor kalak.
1: Ah sampean ya malah ngregoni kok kon ngeten iki.
0: Ki anakku bagus temen.
2: Bagus ah. Kados Kang Rama.
0: Engko ya aku, heeh. Nom-nom aku mbiyen ya kok ngene iki. Wah, mbiyen aku gek bayi ya kok ngene iki. Aduh, lanang. Waduh.
2: Menika ngendikanipun Kang Garwa, lajeng pun paringi anu asma sinten ngaten ingkang garwa menika wau.
0: Oh, ngono wae ning Jenggosari.
2: Iji.
0: Yo. Yo.
2: Monggo.
0: Lek ngono seksenono ya.
2: Iji.
0: Anakku iki tak ne jeneng Joko Umbaran.
2: Joko Umbaran.
0: Heeh. Oh. Njur Jenggosari piye Jenggosari?
2: Menika wonten pesarean.
0: Iya, aku tak ketemu Jenggosari ben seneng atine.
2: Lah, nggih monggo prayogi sanget.
0: Jenggosari iki iki lho. Anake dhewe lanang
2: menika
0: tak jenengi Joko Umbaran.
2: Menika lho ingkang putra. Waduh.
0: Sesuk
2: sanget menika.
0: Joko Umbaran iki bakal tak dus banyu gege ya. Jenggosari.
2: Menika
0: lho. Kowe nareno. Anakmu iki iki lho.
2: Menika nggih
0: lho. Jenggosari.
2: Menika
0: Jenggosari lho kok menunggu ae Jenggosari
2: lho
0: Jenggosari
2: sangat menika sliranipun kok asem sangat to menika
0: Jenggosari
2: dene Jenggosari lho
0: oh keteke
2: kok asem sangat to menika sliranipun
0: keteke Jenggosari kowe mati

Pamiyarso, atur kiyaran Ketoprak Mataram ingkang katindak gentiling keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan Pedhut Grati seri 8. Mugi-mugi cariyos menika wau saged nambah sukurnaning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Sutrisno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Perumatan Riring Lori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli, RRI Pro 4 Yogyakarta, siap menemani ragam aktivitas panjenengan di pagi hari ini. Menyambut di hari Kamis, tepatnya di 1 Oktober 2026. Wah, terus pun di pawartos panjenengan semua sehat nggih di hari ini begitu nggih, dengan penuh semangat tentunya, dengan penuh kebahagiaan menyambut di bulan yang baru, bulan yang tentunya banyak sekali harapan-harapan. Sutresno Budaya di pagi hari ini sesarengkan kula Anita Rizky ya. Segera akan kami hadirkan program kami yang pertama, Babakan Niti Kabecikan, di hari Kamis bersama dengan penyuluh agama Amir Murtani membahas mengenai kawruh rasa. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Sutresna Budaya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya bertemu kembali dengan siaran Batik Kepercayaan di RRI Program 4 Yogyakarta. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya Amir Murtana dari Penghayat Kepercayaan Ngesti Kasampurnan, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, akan mengulas bahasan mengenai kawruh rasa. Sutresna Budaya, dalam kasanah budaya Jawa, ada ajaran batin yang sering dikenal dengan istilah ngolah rasa, yakni sebuah laku yang bertujuan dan diarahkan pada suatu proses mematangkan dan melatih kepekaan batin dengan cara membersihkan hati dari berbagai kekotoran batin atau kilesa. Yakni sebuah cara untuk memahami diri dan mengendalikan perasaan dirinya sebagai sebuah sikap maupun respon dalam menghadapi berbagai pasang surut kehidupan agar tercapai keselarasan dan keharmonisan hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, olah rasa adalah suatu konsep yang mengajarkan tentang proses belajar seseorang untuk tidak hanya menyandarkan pada aspek pikirannya semata, melainkan juga harus menggunakan kepekaan batin atau hati dan kebijaksanaan batin agar tumbuh karakter yang lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Kenyataan ini agak berbeda tentunya dengan paradigma berpikir masyarakat Barat pada umumnya yang lebih menempatkan nalar di atas segala-galanya hingga memunculkan sebuah filosofi aku ada karena aku berpikir. Filosofi ini sudah sangat terkenal sekali di Barat. Hidup akan terasa pincang jika manusia hanya mengasah pikirannya, sebab pikiran cenderung ingin menguasai, sedangkan rasa mengajarkan tentang penyatuan. Tentang jejak rasa ini diwariskan oleh leluhur melalui laku hidup secara lintas generasi. Pesan ini biasanya disampaikan secara simbolik lewat tembang, lakon wayang maupun petuah-petuah dalam naskah-naskah sastra yang indah. Para leluhur sadar bahwa kebenaran yang disampaikan secara telanjang justru acap kali melukai, sementara kebenaran yang dibungkus dengan rasa akan memberi kesempatan pada jiwa untuk tumbuh tanpa adanya paksaan. Pertanyaannya kemudian, mengapa olah rasa dianggap sebagai sesuatu yang penting? Dalam pandangan hidup Jawa, manusia tidak cukup hanya pintar untuk berpikir saja, melainkan juga harus pandai merasakan. Faktanya, banyak persoalan hidup yang tidak semata disebabkan karena pikirannya saja, melainkan muncul dari problem emosi yang tidak termanage dengan baik. Kerasnya ego, nafsu yang tak terkendali, serta berbagai hasrat atau keinginan maupun ambisi yang tak terbatas. Karenanya sangat beralasan jika olah rasa menjadi ajaran yang penting dipraktikkan agar seseorang mampu menjaga keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan batinnya. Kepintaran atau kepandian seseorang memang pantas untuk dihargai, namun belum tentu membawa kebijaksanaan. Tetapi siapapun yang mampu memahami rasa batinnya biasanya cenderung lebih bijaksana. Sebagai ilustrasi terhadap narasi tersebut, kita dapat melihat berbagai kejadian saat ini, sebagaimana dicontohkan yang terjadi di hampir semua pemberitaan media mainstream maupun media sosial yang terjadi, di mana selalu disuguhkan adanya berita tindak pidana korupsi dengan jumlah temuan estimasi nominal yang cukup mencengangkan. Bagaimana ini mungkin terjadi jika tersangkanya adalah bukan orang bodoh? Artinya secara kapasitas intelektual memiliki tingkat kepintaran di atas rata-rata. Hal ini sudah tentu pelakunya adalah mereka yang memiliki kesadaran emosional, kepekaan nurani, dan kehalusan perasaan yang rendah, dan memiliki ego atau nafsu serta kerakusan yang tak terkendali. Artinya, faktor rasa belum mendapatkan tempat di kalbu atau kehalusan hati seseorang, sehingga jauh dari sikap yang bijaksana. Maka, rasa sendiri dalam pemahaman masyarakat Jawa tidak terbatas tentang sesuatu yang bersentuhan dengan rasa fisik semata, seperti rasa manis, pedas, dingin, hangat, lelah, ataupun sakit. Melainkan lebih luas daripada itu, seperti kesadaran emosi atau rasa batin dan mental, termasuk hasrat, ego, kehendak, sifat welas asih, empati, kebahagiaan, kekhawatiran, penderitaan, dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, olahraga ditujukan agar siapapun yang melakukan diharapkan akan mendapatkan ketenteraman, ketenangan, dan kedamaian batin, selain tentunya kebijaksanaan. Dalam konteks spiritualitas, ketenangan dan kedamaian batin adalah fase penting sebagai indikator bahwa seseorang telah mampu bertumbuh secara kejiwaan dan menandai meningkatnya adanya kesadaran. Dengan bahasa yang sama dapat dikatakan bahwasanya seseorang yang memiliki kematangan rasa biasanya ditandai dengan munculnya sikap yang tenang, sabar, dan tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak memiliki perasaan iri, dengki, dan dendam, selalu ikhlas menerima kenyataan hidup, baik yang disukai terlebih yang tidak disukai atau ditolaknya. Semuanya itu adalah berkah yang mesti diterimanya. Tidak lagi memiliki sifat adigang, adigung, dan adikuno. Lebih empati dan pandai menempatkan diri, menjaga maupun menghargai perasaan orang lain atau tepos liro, mampu melihat semua kejadian secara lebih jernih dan positif, tahu kapan harus berbicara dan kapan mesti diam. Semua sifat dan kecenderungan positif ini merupakan hasil dari pengendalian diri yang didapatkan melalui olah rasa. Seterusnya budaya, olah rasa bukanlah ajaran yang rumit dan sering dikesankan sebagai ajaran mistis. Olah rasa bukan sekedar laku diam, pasif, menjauhkan diri dari kehidupan dunia atau asketis, melainkan sebuah ajaran moral yang dilatih dengan sikap hidup sehari-hari, dengan menghadirkan keheningan di tengah keramaian hidup. Yang dibutuhkan adalah keheningan dan ketenangan batin. Karenanya bisa dibahasakan sebagai jalan sunyi untuk kembali ke Tuhan. Laku sunyi ini sering dijalankan dengan cara tirakat yang sederhana. Dalam keheningan inilah rasa mulai tajam. Seorang menjadi eling lan waspada. Eling berarti sadar akan asal dan kembalinya entitas. Sering dibahasakan dengan sangkan paraning dumadi. Sedang waspada adalah sadar sepenuhnya pada setiap langkah yang tidak larut oleh keinginan dan tidak hanyut oleh ketakutan. Leluhur sadar bahwa di dalam riuhnya pikiran terdapat ruang hening. Dan di ruang inilah rasa bekerja menata ulang dengan dirinya, dengan sesamanya, dan dengan gustinya. Keadaan semacam ini sering diilustrasikan seperti menjernihkan air yang keruh, sehingga cara bisa terlihat tatkala air itu tenang. Maksudnya cahaya bisa terlihat tatkala air itu tenang. Hal ini berhubungan dengan bagaimana cara membersihkan dimensi batin kita untuk menajamkan kesadaran batin agar dapat menangkap kebenaran dalam memaknai kehendak Tuhan di balik segala peristiwa. Secara terminologis, olah rasa sering dipahami sebagai laku ngasah batin. Artinya, seseorang yang sungguh-sungguh secara terus-menerus belajar memperhalus rasa atau batin agar tidak dikuasai oleh unsur yang negatif. Unsur ini adalah yang dimaksud adalah emosi ataupun nafsu. Sutresna Budaya, ilmu tentang rasa dalam falsafah Jawa setidaknya dapat dijelaskan melalui tiga aspek atau cakupan. Yakni yang pertama adalah rasa pribadi. Maksudnya adalah rasa yang berhubungan dengan kepekaan terhadap diri sendiri. Artinya, seseorang mampu membaca emosinya sendiri. Hal ini tentunya terkait dengan kemampuannya untuk menjarak atau mengambil jarak atau jeda antara dirinya dengan keadaan atau situasi yang tengah dihadapi. Disinilah kita memposisikan diri sebagai pengamat atau observer. Dan yang diamati adalah diri kita sendiri juga. Contohnya, pada saat ini kita sedang dalam suasana yang sedih misalnya, kecewa, gelisah ataupun gembira sekalipun, maka harus disadari sepenuhnya bahwa diri kita sedang mengalami dan melihat suasana tersebut. Bagi yang belum terbiasa dan terlatih, sudah barang tentu agak sedikit kesulitan. Karenanya, mesti perlu proses latihan dan pembiasaan diri. Yang kedua adalah rasa sosial, yakni kemampuan seseorang dalam memahami dan merasakan sesuatu yang sedang dirasakan oleh orang lain. Seperti engkau sedang gelisah, sedih, jengkel, dan sebagainya. Artinya, saya tahu apa yang sedang engkau rasakan saat ini. Sedangkan yang ketiga adalah rasa ilahi, yakni kemampuan seseorang dalam mengenali kehendak dan kehadiran Tuhan. Seperti contoh ketika kita akan melakukan sesuatu yang dilarang secara moral, maka kita sadar bahwa hal tersebut tidak diperkenankan atau diperbolehkan oleh Tuhan. Hal ini merupakan sebuah kesadaran bahwa Tuhan senantiasa mengawasi dan membersamai kita selamanya. Sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadi sebuah keniscayaan, tidak akan lepas dari pengawasannya. Sutresna Budaya, pertanyaan lanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah rasa itu? Dalam konteks ini dikenal beberapa tahapan atau fase yang mesti dilalui. Pada tahap awal, kita mengenalnya dengan istilah srawung rasa, yakni suatu tahapan dalam mengenali akan rasa. Srawung rasa ini dipahami sebagai kepekaan terhadap perasaan diri. Misalnya ketika kita ketemu dengan seorang yang menjengkelkan, pasti nantinya berpotensi akan mendapatkan omongan yang serba melukai lawan bicaranya. Atau misalnya kita menyadari tentang maksudnya menyadari tengah pada posisi yang serba ketakutan misalnya, kekhawatiran, kegembiraan, dan sebagainya. Sedangkan buah dari kesadaran pada tahapan ini adalah sebuah kondisi atau keadaan eling lan waspada. Selanjutnya, tahapan yang kedua yakni seleh rasa. Artinya, memasrahkan rasa, menerima diri kita secara sadar saat ini sedang marah, sedang kecewa, atau sedang dalam suasana gembira misalnya. Kemudian membiarkan situasi tersebut hadir, mengalir, lalu kita ambil jarak terhadap situasi itu. Dan kita terima sebagai sebuah realitas bahwa diri kita sedang sedih, kecewa, ataupun gembira sebagai sesuatu yang kita akui keberadaannya dengan penuh kesadaran bahwa kita tidak terikat oleh situasi tersebut. Dan selanjutnya kita bisa lepaskan ataupun kita alirkan. Kemampuan dalam melepaskan emosi atau perasaan yang negatif ini selanjutnya akan memberi dampak bagi kebersihan hati. Kebersihan hati merupakan prasyarat untuk naiknya kesadaran di fase berikutnya, yaitu tahapan manunggaling rasa atau menyatu dengan rasa, yaitu keberadaan di mana kita akan mendapatkan bimbingan atau arahan dari kesadaran atau aspek kedalaman batin yang diarahkan ke hal-hal yang bersifat baik saja. Penyatuan atau nyawiji rasa dengan rasa ilahiyah dalam tradisi spiritualitas Jawa acap kali dimanai sebagai salah satu aspek dalam konsep manunggaling kaula Gusti, yakni menyatunya kehendak diri selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita inginkan persis seperti yang dikehendaki Tuhan. Seperti ketika kita menginginkan sikap welas asih, maka semesta pun menginginkan hal yang serupa. Kita ikhlas menjalankan sesuatu yang kehendaki oleh Tuhan sehingga semuanya sudah nyawiji. Pada tahapan ini adalah proses pemahaman diri manungso yang sering dibahasakan sebagai manunggaling rasa. Hal ini hanya bisa dicapai melalui proses penerimaan rasa itu. Berdamai dengan rasa yang sedang kita alami, menerima rasa memang tidaklah mudah. Karena terkait dengan sesuatu yang tidak kita sukai atau tidak segampang untuk melakukan penyangkalan atau penolakan atas sesuatu yang memang tidak kita senangi atau sukai. Namun, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan penerimaan. Karena hidup ini sejatinya adalah hubungan antara yang merasakan dengan apa yang terasa itu sendiri. Seterusnya budaya, seluruh fase tersebut selanjutnya diletakkan dalam sebuah konsep yang sering disebut sebagai praktek kontemplasi mendalam atau kita biasa menyebutkan sebagai laku samadhi atau smedhi. Laku kontemplatif ini adalah langkah hening, diam, menyatu dengan kesadaran batin kita dengan mengarahkan pikiran untuk fokus, tidak terjebak pada keramaian pikiran. Jika pikiran tenang, tidak gaduh dan mengendap, maka suara batin akan bisa terdengar. Samadhi merupakan laku untuk merasakan rasa batin yang jernih melalui kedalaman keheningan dan perenungan. Sehingga siapapun yang melakukannya akan mampu memantulkan cahaya ilahi. Adapun buah dari jernihnya batin seorang ditandai dengan suatu sikap hidup yang waskito. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kawaskitan ini merupakan kebijaksanaan yang mendalam dari seorang yang memiliki kepekaan atau sensitivitas, intuitif serta penglihatan batin yang tajam, mampu membaca sesuatu yang tidak kelihatan secara fisik, juga mampu menangkap segala realitas maupun memahami secara mendalam akan makna kebenaran di balik segala peristiwa. Seseorang yang memiliki identitas waskito biasanya memiliki karakter yang andap asor, tidak merasa dirinya lebih tinggi terhadap yang lain. Tidak pernah membeda-bedakan dan merendahkan pihak lain. Semeleh, teduh, penuh welas asih dan mudah memaafkan. Ngomong dan mengayomi. Tidak lagi membutuhkan pengakuan, pujian, dan wajahnya nampak sumunar atau bercahaya. Jujur dan teguh pendiriannya. Demikianlah bagi siapapun yang

bercita rasa yang sama, yakni kedamaian di kedalaman rasa. Sebagai penutup, mohon izin untuk mengutip penggalan kalimat yang disampaikan oleh RMP Sosro Kartono sebagai berikut. Sinaung raosake lan nyumerepi tunggalipun manungso, tunggalipun rasa, tunggalipun asal lan maksudipun ngagesang. Yang jika kita terjemahkan kurang lebih perlu belajar ikut merasakan dan mengetahui bahwa manusia itu satu, rasa itu satu, berasal dari tempat yang sama, dan belajar memahami arti tujuan hidup. Seterusnya budaya, demikianlah sedikit ulasan tentang kawruh rasa. Semoga uraian ini bisa sedikit menambah pengetahuan kita dalam upaya memiliki batin yang semakin jernih. Mohon maaf sekiranya ada hal yang dirasa kurang pas atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: RRI Leluri Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Putuyo segera akan kami hadirkan kagem panjenengan dan gending tukung di pagi hari ini. Sugeng, kita ngetakan.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
1: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama. Di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelanggut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos.

Dari Kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara, kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

0: sampailah kita pada bangunan Tugu Palputih, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 KAI dengan semangat semakin melayani, KAI Dop 6 Yogyakarta menghadirkan program KAI Travel Deal bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta api dengan tarif lebih hemat. Melalui program ini, calon pelanggan cukup membayar 81% dari tarif tiket atau diskon sebesar 19% untuk keberangkatan menggunakan kereta api komersial. Manajer Humas KAI Dop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan program KAI Travel Deal merupakan salah satu bentuk apresiasi KAI kepada masyarakat dalam momentum HUT ke-81 KAI. Beralih ke informasi lain, memasuki musim pancaroba, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan saluran pernafasan termasuk bronkopneumonia. Edukasi mengenai penyakit tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas. Ketua Program Studi Profesi Dokter FKUII memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat bertema mencegah bronkopneumonia di musim pancaroba. Ana menjelaskan, perubahan kondisi lingkungan selama pancaroba dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko gangguan saluran pernafasan. Perubahan suhu yang cukup drastis, udara kering, debu, serbuk sari, serta paparan polusi dapat mengiritasi saluran nafas. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Badu Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Terus yang budaya suka ngincang, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Sutrisno Budoyo, di pagi hari ini segera akan kami berikan pertanyaannya di Manduk Gaduk. Kalau ini jawabannya serius hari ini gitu. Ini tidak boleh main-main. Ini betul gitu, teruji. Sutrisno Budoyo, hari ini adalah diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kepres nomor berapakah yang menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila? A. Kepres nomor 155 tahun 1967. B. Kepres nomor 154 tahun 1967. C. Kepres nomor 153 tahun 1967. Atau D. Kepres nomor 152 tahun 1967. Dibuka di 0274552219 atau di 0895014106. Sugeng Injang, selamat pagi.
1: Sugeng Injang, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bu Dwija.
1: Gimana kabar adikku sayangku?
0: Alhamdulillah baik Bu Dwija, terus pun di kabarnya hari ini.
1: Ya baik-baik aja.
0: Baik-baik Duanya saja.
1: Nah, adik. Tak baik. Amin. Bersama keluarga Putro Garwo.
0: Sehat kulang semua gitu nge.
1: Jawab. Jawaban ku yang C.
0: Yang C aja ya.
1: 153 tahun 1967.
0: Sami-sami, terima kasih Bu Dwija.
1: Selalu semangat, selalu matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, halo Sugeng Injang.
2: Matuk gaduh.
0: Matuk gaduh.
2: Wilujeng Injing, jengdi.
0: Wilujeng Injing, Pak D.
2: Sehat, jengdi, sekeluarga.
0: Alhamdulillah, Pak D sehat. Pak D terus pundi.
2: Alhamdulillah, Pak Sakirman gak nyawisi. Pak Ujong gak nyawisi. Kang Min jujuran, ya pun nulis EHWA.
0: Ngoten.
2: Kulo mangke sing jawabke Mbah Noyo, wong Mbah Noyo teng pingking kulo.
0: Gitu.
2: Matur nuwun jeng di.
0: Sami-sami, terima kasih Pak D, Pak Imin. Halo Sugeng Injang.
3: Halo Sugeng Injang, matuk gatuk Cicita, semangat Kamis.
0: Terima kasih, semangat Kamis, Ci.
3: Iya, sudah siap-siap apel nanti ya.
0: Sudah, hari ini pakai keropi.
3: Iya, saya tak jawab.
0: Boleh.
3: Nomor yang C,
0: Ci. C aja.
3: Gitu ya, nanti kalau salah dibenarkan Bu Guru ya.
0: Boleh.
3: Gitu ya, semangat pagi Sugeng tugas.
0: Ci, terima kasih, Ci. Halo Sugeng Injang.
4: Halo Sugeng Injang, Balita.
0: Halo Sugeng Injang, apakah ini Pak Mula di Ukraina?
4: Oke, betul Balita.
0: Gimana cuaca Pak Muladi?
4: Suaranya agak batu ini.
0: Pak Muladi nggih?
4: Iya, betul. Nggih.
0: Pokoknya enggal dangan, sehat terus gitu ya.
4: Nggih, alhamdulillah. Iya, kabar saya.
0: Iya.
4: Mbak Dita, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, kan. Sehat.
4: Iya. Iya, kita jawab mohon.
0: Iya.
4: Jawabannya yang C, keputusan Presiden nomor 153 ya. Tahun 1967.
0: Itu nggih.
4: Nggih, mengaten Mbak Dita.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah singipun monggo. Halo.
5: Halo Sugeng Injing Lause.
0: Lause. Yeah. Sugeng Injing Cau Anli.
5: Cau Anli.
0: Pak Amin. Cuaca gimana?
5: Cuaca berbeda.
0: Berbeda lagi di sana.
5: Di Sewon.
0: Di Sewon berbeda.
5: Jalan barang itu saya masih gosok.
0: Ngoten. Tadinya gimana? Pading banget gitu, kemudian jadi enggak pading atau gimana?
5: Bapak-bapak cerah.
0: Oh, ngoten.
5: Bapak-bapak
0: ngoten.
5: Oh,
0: Terus pundi kok hilang-hilang suantannya?
5: C nomor jawaban C.
0: C mawon.
5: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami pamit. Terima kasih. Sheshely. Halo, Sugeng Enjang. Terputus. Sumonggo yang mau telepon. Halo.
6: Halo, Sugeng Enjang.
0: Halo, Sugeng Enjang. Monggo, Mbak Nawi lagi mau bilang jengdit Pak Suwardi lah, lupa mulu. Maafin ya Pak Suwardi.
6: Sampun terentang-terentang meniki.
0: Sampun ye.
6: Iki jawab pun C mawon.
0: C.
6: Iki kadang beberapa sedikit mateng dulu.
0: Sami-sami terima kasih. Halo.
6: Halo, Sugeng yang sedikit matukan.
0: Halo Sugeng.
6: Mohon kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Amin. Iki jalan sama. Jadi ajeng jawab ingkang buri dewi.
0: Apa itu buri dewi?
6: Pun ngaten kemawon.
0: Betul.
6: Monggo boten bener nggih pun biasa. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Mbah Glendi sampun ngamiat sudah bergabung berikutnya.
7: Sugeng Enjang matuk batuk.
0: Sugeng Enjang.
7: Kedayu masuk.
0: Monggo Pak Sumar.
7: Sehat dan kita keluarkan.
0: Alhamdulillah sehat.
7: Batuk nih.
0: Nggih, sekarang ya.
7: Nggih, musim.
0: Nggih.
7: Pertanyaane napa sing bisik
0: baru aja ceklik pertanyaannya. Kepres nomor berapa yang menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila? A. Kepres nomor 155 tahun 1967. B. Kepres nomor 154 tahun 1967. C. Kepres nomor 153 tahun 1967. Atau D. Kepres nomor 152 tahun 1967.
7: Yang menawi yang cangsi.
0: Yang apa?
7: Yang cangsi.
0: C. Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
8: Halo Sugeng Enjang. Katuk matuk sendi.
0: Halo.
8: Absen.
0: Monggo.
8: Kula absen mawon. Nen jawab, tapi kula nen jawab. Cari ukur tiru-tiru. Nen kula pun absen mawon. Nen jawab. Jawabannya melu sendit mawon.
0: Melu gitu ya.
8: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Berikutnya.
9: Sugeng Enjang, matuk gatuk Bu Guru.
0: Sugeng Enjang, Lek Yanto.
9: Nggih, Pak Warto sehat.
0: Sehat. Ini doane udah berangkat ya?
9: Sudah, salam tadi.
0: Iya, jengdit lama lu enggak ketemu doane nih.
9: Yang suruh jawab aku ngasih ya pung
0: gitu
9: salam macam gue sendiri ya dia tak derek jawab jawab mana ya sih
0: salam
9: biasa yang penting guyon ya Bu Guru matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjang.
10: Halo Sugeng Enjang. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
10: Sehat-sehat sendiri keluarga.
0: Alhamdulillah sehat. Terus pundi Pak Wartos?
10: Alhamdulillah sehat. Sejuk sekali kemarin di Kuyur hujan cukup lama.
0: Wah, di empuk-empuk hujan?
10: Wah, saya tadi terus ngecek wis meskilan tanah sudah basah.
0: Wah, akhirnya seger ya.
10: Hampir 1 jam.
0: Nggih, nah itu leres. Ya, di sini belum. Kemarin rintik-rintik.
10: Ya, semoga saja di mana saya di sedulur sahabat juga ini semoga lekas turun hujan.
0: Amin.
10: Yang petani ini biar lek iso tani.
0: Amin.
10: Aku ya tak melun jawab.
0: Monggo.
10: Jawaban itu melukan cane wong kuwi simbah wis aku yang mau takon simbah yo jawabane padha wae kok.
0: Kami nggih enggak boleh diganti-ganti gitu.
10: Padha wae guys pokoke nggih balian iki sing ora ono nang nggon simbah. Pertanyaane.
0: Nggih.
10: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Pagi hari ini monggo Sugeng Enjang.
11: Sugeng Enjang, selamat pagi Jundi cantik.
0: Selamat pagi.
11: Sehat sendiri.
0: Alhamdulillah. Terus pun di bawah tas bu?
11: Alhamdulillah niki nembe enak-enak nembe wedang.
0: Bu Yanu kemarin bukannya habis ini ya siaran di sini nggih?
11: Masa iya.
0: Ya, kayaknya
11: bukannya keliru.
0: Kayaknya itu kalau enggak salah. Kalau ya. Salah ya mohon maaf kan gitu gitu.
11: Iya cuma kurang lebihnya.
0: Kurang lebihnya.
11: Kalau banyak kurang ya diminta pokoknya diikhlaskan saja.
0: Itu nggih.
11: Yes, cendit. Saya itu umur segitu tadi SD kelas 1 ikut lari-lari itu sama Pak Dil. Wah, Bali. Ora kenal wis genjer-genjer dan sebagainya. Kelihatannya saya SD itu kelas 1.
0: Okay.
11: Jawabannya saja. Itu yang C saja.
0: C aja.
11: Ya, begitu. Mbah Noyo ayo Mas. Wingi tak golek ning Gun Riyo kok tidak ada di kampungnya Mbah Noyo. Anak saya joget di situ. Itu tuh. Saya ingin assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Enjang.
12: Halo, Sugeng Enjang, Jenggit Wong Ayu.
0: Mami Sartika.
12: Yang salam kasih sayang dulu buat semua saja.
0: Muah.
12: Ya, pendengar sehat. Penyiar sehat. Ya, jalan-jalan rezeki lancir. Buat nak melun jawab. Semawon.
0: Semawon mami.
12: Semawon Jenggit Wong Ayu nggih matur nuwun.
0: Sami-sami Mami Sartika. Halo, Sugeng Enjang.
13: Sugeng Enjang matur katok sendi.
0: Sugeng Enjang. Gimana kabar ini, Bu?
13: Sae sendi, mungkin iki penyenengan iki kanca sampean wis sendi.
0: Alhamdulillah, nggih.
13: Ini tak kenderek jawab. Salah pamulo enten se.
0: Cemawon.
13: Ini ngaten jangan matur nuwun sekali pun.
0: Sami-sami terima kasih kembali. Salah jengipun. Halo Sugeng Enjang.
14: Enjang aduh kado.
0: Sugeng Enjang. Ini yang juga temannya Mas Aipul.
14: Iya betul sekali.
0: Iya gimana kabar Mas Aldi?
14: Alhamdulillah syukurku.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
14: Ya mau jawab tapi kan tujuannya Bundit ini kan syukur ini kan untuk mengingatkan karena hari ini hari kesaktian Pancasila. Jadi pertanyaannya relevan dengan tema hari ini. Jadi entah benar atau salah itu kan nggak masalah. Yang benar yang jawabnya saya adalah nomor 153 tahun 1967 begitu Bu Guru.
0: Terima kasih Mas Aldi. Berikutnya terima kasih sudah masuk meriah sekali pagi hari ini. Halo Mbak Noyo di entosi terus lo matuk gado
15: kemarin saya enggak gak metu aku ingin gulai aku neng omah aku ingin gulai Bu Yanu masih ingin tapi saya di rumah
0: jadi
15: Pak Dari Pamin masuk toh
0: sampun
15: Mbak Anak Mbak siapa Mbak Anak karena Mbak Siti yang ngurungi kita tunggu baru Pak Yanto ini ada salam dari Pak Naryo Purbosari ibu kabeh dari kan Mbak Google ini jawabannya dari C
0: ceng ngoten
15: dari ini loh ini jambu aku yang bener ya Jengdin kok yang bener ke
0: gitu nih.
15: Ya gitu aja. Salam sehat bersama pelompat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbak Noyo. Berikutnya halo Sugeng Enjang.
16: Sugeng Enjang Jendit.
0: Sugeng Enjang Ki Kumbo Karno. Gimana kabar? Sehat.
16: Alhamdulillah Kim Putra ke sehat Unan.
0: Alhamdulillah.
16: Sudah belajar lagi, sudah berangkat belajar.
0: Sudah belajar lagi, sudah sudah ikuti lagi gitu. Ujian toh hari ini.
16: Wah, iya.
0: Musim-musim sumatif gitu kan. Kalau dulu apa nggih? Ulangan catur, catur napa catur bulan gitu nggih toh? Nggih, monggo monggo.
16: Nak biar 65 lagi G30S nak kesaktian Pancasila ya wis 67 iki mau, Mbak.
0: Nggih.
16: Nggih, se percawane.
0: Terus pundi jawabannya yang pundi? C mawon nggih.
16: Nggih.
0: Ngoten?
16: Telep?
0: C saja?
16: Ya.
0: Kula kunci ya jawabannya.
16: Pang kunci.
0: Nggih.
16: Sudah mlebu.
0: Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya halo Sugeng Injang.
17: Sugeng Injang atau Gatuk.
0: Yang digiles-giles menika adalah Kang Giles.
17: Nggih. Nganti gaping niki.
0: Nganti gaping. Ingkang bahkan pokoknya sehit.
17: Ya, itulah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
17: Paring sehat.
0: Nggih. Jawabannya pun apa?
17: C mbak.
0: C mawon.
17: Iya.
0: Terima kasih.
17: Pokoknya C mboten entuk ganti nih.
0: Mboten entuk gantos nggih. Sami-sami terima kasih. Bu Mulyat sih sudah kirimin jengdit susu dan juga topi mau jalan-jalan kayaknya nih ya. Berikutnya halo Sugeng Injang Marukado.

0: Jadi dari tadi ini belum menyambung ini ya sudah. Kan? Pertanyaannya adalah Kepres nomor berapa yang menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila? A. Kepres nomor 155 tahun 1967. B. Kepres nomor 154 tahun 1967. C. Kepres nomor 153 tahun 1967 atau D. Kepres nomor 152 tahun 1967.
1: D. Kepres nomor 153 tahun 1967.
0: Gitu ya.
1: Status C.
0: Terima kasih.
1: Nggih, matur mawon.
0: Sami-sami. Lampian
1: dalam budaya, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Satu lagi sebelum ke WA. Halo Sugeng Ica Maduk Gaduk.
2: Alhamdulillah ya Tuhan. Satu lagi.
0: Monggo Pak Mujiono.
2: Jane Pak Mujiono.
0: Nggih.
2: Bu Guru.
0: Alhamdulillah sehat Pak Mujiono terus pundi?
2: Alhamdulillah pun ngeteh kare diteri sayur kali anak kulo kare sarapan.
0: Alhamdulillah. Ji.
2: Nderek niku sing do pinter-pinter niku.
0: Mboten. Gitu ya. Ji. Terima kasih Pak Mujiono. Setelah sebutnya kita ke WhatsApp sebentar. Terima kasih ada Pak Badatri Utomo jawabannya C. Mas Teo jawabannya C. Assalamualaikum Madu Gado jawabannya C. Pak Sutarno. Kemudian ada Mas Adi Gamelan jawabannya C. Jengdit Madu Gado. Pak Barno Madu Gado Sugeng Injang Jengdit C. Kepres nomor 153 tahun 1967. Terima kasih Mas Agus Pratowo C. Pak Sunaryono C. Bu Mami C. Mbak Agun jawabannya C aja C. Jengdit Pak Amin sampun Budi Jo sampun Mbah Wakiran A. Kemudian terima kasih juga ada Kang Min.
3: Sugeng esok matok atuk sugeng enjang bukur jendit kulo Kang Min saking jocoran kulon triwitati. Pripun kabaripun bukuru siato sak keluarga. Mugi-mugi tansah sehat sementara ugi dumateng sedaya pandemen matok atuk ugi sehat. Mbah Noyo Pak De Paimen kekalipun jujuran kulon kalian nangguo ugi sehat kulo siapa peninggang se 153 ngat mawon matur suwun.
0: Sami-sami. Berikutnya Kakung Widodo Berbah Timur gabung wonten Madok Gado ugi nderek jawab Kakung ingkang C. Pak Ferry terima kasih orang ngerti pas-pasan aku gak melebu sekolah. Oh jih pun gak apa-apa. Kemudian Bu Eli di perbatasan Nunukan Sugeng Injang Jengdit jawabannya C Kepres nomor 153 tahun 1967. Terima kasih Bu Idianise jawabannya C. Mbah Mus Madok Gado Jengdit jawabannya C.

0: Kemudian C kepres nomor 153/1967 niku mohon nggih cendit, salam sehat. Mbak Glendi, wow, Mbak Glendi sampun gitu. Kemudian sekedap jengdit tadi udah nyatet Mbak Glendi, kok jengdit tuh agak lupa. Oh, sampun. Kemudian ada Pak Kasiono, monggo Pak Kasiono.
1: Matuk gatuk sugeng enjing jengdit. Kula Pak Kasiono Bolawen badhe ngaturaken jawaban. Jawaban kula ingkang C menika kepres 153 mekaten jengdit sugeng enjing matur nuwun.
0: Sami-sami Mas Pri jawabannya C. Kemudian ada Pak Tupar.
2: Sugeng enjing matuk gatuk sugeng enjing jengdit derek jawab nggih Bu Guru. Jawaban kula ingkang C mawon kepres nomor 153 tahun 1967 ngoten mawon nggih Guru jengdit matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian ada Bu Pak Marsudi jawabannya milih C. C. Pak Sutrisno C, Pak Tejo kepres nomor 153 tahun 1967. Mbak Suro milih C. Abah Sarjiman dari Mandukismo nomor 153 tahun 1967. Bu Jumira Sugeng Injang Jengdi Sugeng Injang Manduk Gaduk. Bu Jumira Ingwara Sari Harjo nerek jawab jawaban kula A. Pak Gading C. Kemudian ada nak Mas Guru Kadipiro jawabannya C. Sutresno Budaya, nanti kita kembali lagi, kita buka lagi.

0: Untuk telepon dan juga WhatsAppnya mboten saten pundi pundi tetap nyawici sesaran Pro 4 RRI Ngundi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Ngayu Jogarto.

itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku, ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam ayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.

Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak.

0: dirasakan,
1: tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan.
2: Pancasila adalah dasar negara yang visioner.
0: Pancasila harus dekat, harus hidup,
1: dan dihidupkan dalam setiap
2: kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila.
1: Saya Pancasila.
3: Saya Pancasila. Kamu?
4: Nomor sisi Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
5: Tak rungok-rungok ki. Kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
4: Siap, Bu!

0: Sutrisno Budaya, kita kembali lagi. Lan, kalau Andita Risia Jengdit menyapa kakak bajarannya saat ini sedang berkendara, kemudian menuju ke tempat kerja setelah mengantarkan anak, kemudian juga saat ini Bu Bile sedang menuju ke pasar, karena nanti setelah Maduk Gado akan kami informasikan di program Lebet Pasar. Sutrisno Budaya, pagi hari ini semoga semuanya cerah, ceria, sehat. Ngeten nggih Bu Bile agak sedikit batuk-batuk atau pilek karena memang cuaca seperti ini. Enggal dangan, pokoknya bisa sehit kembali cemengkling nanti kita suaranya. Nah, Sutrisno Budaya, hari kesaktian Pancasila ini adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober dan diatur dengan kepres begitu ya, atau keputusan presiden nomor dirahasiakan dulu karena pertanyaannya gitu-gitu. Nomor berapa kepres yang mengatur ataupun menetapkan hari kesaktian Pancasila? Tadi A, B, C, D, nanti Jengdit ulas lagi. Nah, kejadian ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September yang dikenal dengan G30S atau G30S PKI. Menurut surat keputusan Menteri atau Panglima Darat Angkatan Darat tanggal 17 September 1966, Kep 977/9/1966. Berdasarkan surat tersebut, awalnya 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila, harus diperingati oleh TNI Angkatan Darat. Nah, pada September, tepatnya di tanggal 24, Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian mengusulkan agar hari kesaktian Pancasila diperingati seluruh jajaran angkatan bersenjata. Selanjutnya, dalam keputusan nomor Kep/B/134/1966 tanggal 29 September 1966, Jenderal Soeharto selaku menteri menerbitkan keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan agar hari kesaktian Pancasila diperingati seluruh orde angkatan bersenjata. Nah, dengan surat tersebut, upacara peringatan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober diperingati oleh seluruh komponen pemerintahan. Makna hari kesaktian Pancasila itu adalah mengenang peristiwa sejarah G30S PKI dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diketahui juga pada peristiwa tersebut ada 6 jenderal serta beberapa orang lainnya yang memang dihabisi begitu, sekelompok orang yang menurut otoritas militer saat itu terafiliasi oleh Partai Komunis Indonesia. Gejolak yang timbul akibat G30S PKI ini pada akhirnya berhasil diredam oleh Tentara Nasional Indonesia sehingga dinamakan Hari Kesaktian Pancasila. Informasi yang kami dapatkan dari Wikipedia, Enciklopedia di pagi hari ini. Sutrisno Budaya, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan tadi nggih. Kepres nomor berapa yang menetapkan 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila? Apakah Kepres nomor 155 tahun 1967 atau 154 tahun 1967 atau 153 tahun 1967 atau Kepres nomor 152 tahun 1967? Jawabannya silahkan dijawab di 0274552219 atau di 0895014410666. Kembali kami buka, ada Mbah Mulyo di Nogotirto. Jengdit, jawabannya yang C dari Mbah Mulyo Nogotirto. Sugeng Injang, selamat pagi Maduk Gado.
1: Selamat pagi Mbak Di.
0: Selamat pagi.
1: Iya.
0: Dari Bangun Tapan kah ini?
1: Iya betul.
0: Kabar baik Mbak Siti?
1: Alhamdulillah, semakin telinga suaraku ya.
0: Alhamdulillah.
1: Insya Allah besok minggu berani tampil.
0: Amin.
1: Tadi malam udah tak tahu suara tinggi, nada tinggi.
0: Nyampe.
1: Nyampe tuh ya.
0: Ah, lo kan kemarin enggak nyampe.
1: Walaupun sakit tapi tidak terasa. Gitu udah,
0: oh, gitu. Bisa. Udah bisa ya. Ya sudah, alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, sehat apa Adi?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Iya, pokoknya besok minggu berani lah pokoknya aku.
0: Nyanyilah ya.
1: Heeh. Apa nih, Ce?
0: Ce aja. Ngoten.
1: Matur nuwun.
0: Ce, sami-sami. Terima kasih Mbak Siti di Bangun Tapan. Selanjutnya Sugeng Enjang, selamat pagi.
2: Sugeng Enjang, selamat pagi Jengdit.
0: Nggih. Halo.
2: Halo.
0: Yu. Kok pakai dijeda-jeda segala? Monggo. Pak Wartos terus pundi sehat?
2: Alhamdulillah sehat jendit uki sedaya keluarga sehat ge.
0: Sehat.
2: Angge derek remen. Bapak jawab ingkang cemawon.
0: Ki aja.
2: Mulai bener ya pokoknya sepenting jawab.
0: Ngoten.
2: Ngeten mawon matur nuwun dhumateng njenjing assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjang.
3: Halo Sugeng Enjang, Mbak Anita.
0: Enci Romo Suka, Pak Wartos Kespundi.
3: Alhamdulillah ya Mbak Anita, keluarga saya.
0: Alhamdulillah.
3: Ini dari jawab nomor 153 tahun 1967.
0: Gitu.
3: Sami-sami
0: Romo Sukap. Salam nggih. Buat waduh belum selesai jenglet nih, pun enggak apa-apa. Buat teman-teman NDX gitu gitu. Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang angel tenan, Mbak. Terniki ngeranu sinyal sibuk
0: tegar. Lo belum Mbak Lek Gono udah langsung terputus ini deh pun. Enggak apa-apa, Lek. Nanti diambali lagi ya Lek Gono ya. Silahkan yang masih mau telepon jeng ditunggu dan ini dibaca lagi. Halo. Oh ini berarti Lek Gono yang terputus-putus ya toh. Ye, halo Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang kula nuwun bali masuk.
0: Monggo Mbah Min. Man. Min. Oh,
5: boe Man Romin podo mawon.
0: Oh ngot, emang sama. Betulan Mbah Min. Bali kan Bali Mbah Min.
5: Bali Mbah Min.
0: Mbah Min. Mbah Man.
5: Mbah Man itu pelan progo ya buatan klien tuh.
0: Oh nggih. Jadi Mbah Min, Pak Wartos pokoknya sehat nggih.
5: Penting kula panjenengan sehat.
0: Iya.
5: Yeah. Ran rencang-rencang ingkang kawiyat lan dereng sehat sedoyanipun nggih.
0: Nggih.
5: Kan kula wae manut anu manut Bu Guru.
0: Gitu.
5: Yang penting gabung absen mangke kok Bali ra ketok ya.
0: Iya. Terima kasih ya.
5: Nuwun telepon Pak Kendurakan matur nuwun.
0: Saking Bali sudah gabung lho niki, jauh-jauh dari Bali. Bambang Lipuro gitu Mbah Min. Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang jeng Andita Rizkia.
0: Sugeng Enjang monggo.
6: Jali mlebet.
0: C Bu Sriwi.
6: Dari Bonceng Budi Bio nomor 1. Nggih Budi Ijo.
0: Budi Ijo.
6: Jengkang-jengkang ke terus ini baru nyengklak lagi. Jendit.
0: Boten. Nggih.
6: Jawaban kula. Nggih, kemawon jendit.
0: Gitu.
6: Nggih, ngaten, matur nuwun.
0: Sami-sami.
6: Belakang sudah nyogroki.
0: Nggih.
6: Dengen, Jeng.
0: Ya. Terima kasih. Halo, Sugeng Enjang.
7: Halo, Sugeng Enjang Juli.
0: Sugeng Enjang, dari mana ini?
7: Ini dari Uang Sobko sebelah utara paling tinggi.
0: Puncak Suroloyo?
7: Iya.
0: Wah lama ini Pak Yanto. Puncak Suroloyo. Sehat toh Pak Yanto?
7: Alhamdulillah Cendi.
0: Alhamdulillah kalau begitu Pak Yanto. Monggo jawaban ingkang pundi.
7: Jawaban pun ingkang sege mawon Bu.
0: Ngoten.
7: Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, terima kasih. Halo, Sugeng Enjang.
8: Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam.
8: Mureteng boten sregep niki.
0: Nggih, enggak pernah masuk toh?
8: Nggih.
0: Yang mana ya ini muridnya sampai Bu Guru lupa?
8: Puluhan tanggaan Yusiru.
0: Oh iya betul, tadi baru mau nanya yang seger-seger toh ini.
8: Nggih, raketet banget toh gitu.
0: Nggih toh niku seger banget. Tapi gak pernah masuk, bong sibuk ini kayaknya.
8: Oh gak tau masuk, keser banget.
0: Yang bahkan pokoknya sehat nggih.
8: Nggih, alhamdulillah.
0: Keluarga ini
8: pun
0: sendiri nggih.
8: Keluarga nggih. Nggih. Yo, ikut jawab nggih.
0: Nggih.
8: Ingkang sesek mawon, terus nggih mboten napa-napa.
0: Si aja.
8: Alhamdulillah, mboten leres sekarang mulai kesat.
0: Ngoten.
8: Nggih. Terus,
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu nggih, Sutresno Budoyo. Ada Bu Dewi Budia, Cendit, Matuk Gatuk, salam sehat. Amin. Jawabnya C. Kemudian Bu Partina Sugeng Enjang dringu masuk jawabannya C. Pak Untung Samigalo C. Kemudian masih redup gitu nggih. Mbah Jio, Matuk Gatuk C, tapi tadi mungkin Mbak Bila sekarang sudah mulai teroncong-teroncong. Kemudian Bu Naomi Sugeng Enjang, Ibu jawabnya derek Mbak Guru Kemawon, sing pasti leres Gusti amberkahi, amin. Pak Sudarmono Sugeng Enjang, Matuk Gatuk, kula Pak Darmono saking Panembahan badhe derek jawab. Jawabanipun ingkang C. Nggih, Bu Azumi jawabannya C, Bu Sarmiaton C, Bu Jumirah monggo Sugeng Enjang.
10: Sugeng Matuk Gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane trawis mak usaha bangun tapan. Kula badhe nderek jawab mboten Mbak Dita laris mboten napa-napa nggih Mbak Dita. Sing penting saged gayengaken Matuk Gatuk. Kula njawab ingkang C ngoten nggih mawon Mbak Dita. Matur suwun, sugeng tugas, sugeng sehat.
0: Nggih, sami-sami. Terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat. Kemudian sebentar, ini ada dari mana lagi ya? Mbak Cindy jawabannya C, Mas Arif C, Bu Akram, Bu Tarmi jawabannya C, Pak Untung Raharjo, derek salam kagem Putuijo, Matok Giaduk jawabannya C, Cengdit C. Kemudian Pak Iswandi, napa menika kirim voice note.
11: Jadi dari tadi ini belum.
12: Selamat pagi.
0: C, pagi.
12: Matuk Gatuk.
0: Nggih.
12: Ini saya dari Petelongko Gunung Kidul jawab C.
0: C.
12: Terima kasih.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Kemudian matur nuwun. Ada wole Pak Bambang udah 60 kali katanya. Nggih, Umi Narti di Magelang terima kasih jawabannya C. Pak Suwardono jawabannya C. Bu Farani Sugeng Injang Cengdi jawaban kulo manut kancane sing bener mawon Cengdi salam budaya salam kaki pendengar setiap perempat J. Kemudian Pak Ersikit Matuk Gatuk saya Pak Ersikit jawabannya C Mbak Ndit. Bu Pipi jawabannya C yang penting absen. Bu Wati Sugeng Injang Matuk Gatuk niki kulo dari absen mawon nggih Cengdi wonten acara matur nuwun. Pak Cahyono Sugeng Injang matur nuwun awit ing wektu dalem menika sampun saged midhangetaken tuwin karaos lan seger lan waras. Nalika mirengaken rembak tuwin pawarto sugeng makaryo kanthi kebak suka pingat tuwin tansah karoban ing berkah karaharjan. Terima kasih. Kemudian oh, jeng kula bangiris kerupuk jawabannya cengge Bu Sakinam purun gitu nge. Ada Pak Asari Mantingan monggo.
13: Sugeng Injing Matuk Gatuk Cengdit kula Bapak Asari Mantingan derek gabung lan ajeng jawab jawaban kula semawon matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih lagi untuk sebentar. Ada Pak Supoyo monggo.
14: Sugeng Enjing Cengdit Sugeng Enjing Matuk Gatuk Sugeng Enjing kagem sedaya mawon lan salam sehat nggih Cengdit salam sejahtera. Jawaban kula ingkang semawon. Nalika semanten umur kula nembe 23 tahun. Semekaten jawaban kula ngguyu ora tuku koplo ora tombo sing baku seneng atine tetep semangat tetep wes Cengdit matur nuwun.
0: Sami-sami berikutnya
15: Sugeng Esok Matuk Gatuk Sugeng Esok Cengdit ini Bu Hana di Baran Kidul Trita di Sleman Cengdit jawabanku yang C matur nuwun. Salam sehat salam budaya
0: Pak Bar dan Imogiri.
16: Sugeng Enjang Cengdit
0: Sugeng Enjang
16: menika berdasarkan Kepres nomor 153 tahun 1967.
0: Nggih.
16: Mekaten matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutus nyambut ya, terima kasih yang sudah gabung nggih. Matur nuwun sanget ngoten nggih. Kagem panjenengan semuanya di pagi hari ini memang tema besar kita adalah Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Hari Kesaktian Pancasila diperingati di tanggal 1 Oktober 2020 setiap di tanggal 1 Oktober. Mbok pilih kurang aku, kurang air mineral menika jengdit nggih. Ya, Sutisna Budoyo, tadi pertanyaannya sudah jengdit informasikan. Sekarang jawabannya ya toh, tadi ketika menetapkan itu di tanggal di kepres nomor berapa? Nah, tanggal apakah yang A kepres 155 tahun 1967 atau yang B nomor 154 1967 atau C 153 tahun 1967 atau D 152 tahun 1967. Yang betul adalah Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober sesuai dengan keputusan presiden atau kepres nomor 153 tahun 1967. Terima kasih Kagem Sutisna Budoyo yang sudah bergabung juga, sudah telpon, sudah WhatsApp, sudah mantau terus. Terima kasih. Jengdit pamit rumiyin dari Madok Gaduk pagi hari ini. Ketemu lagi di Madok Gaduk Candaipun. Sugeng Injang. Matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutarso Butoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul optimis pengesahan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah dapat resmi diundangkan sebelum batas waktu 7 Oktober 2026. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunung Kidul, Fajar Ridwan, menjelaskan bahwa persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN telah diperoleh sejak 7 Agustus lalu dan saat ini draft pengesahan tinggal menyelesaikan proses evaluasi akhir di tingkat Provinsi DIY serta Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul, Heri Nugroho, mendukung penuh percepatan perda baru ini sebagai landasan utama untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah perbukitan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan membekukan 4 unit dapur penyedia makanan yang dinilai bermasalah, yaitu SPPG Sentolo, Wates, Nanggulan, dan Temon. Kepala Bagian Kesra Setda Kulon Progo, Ridwan